0: serta edukasi pada masyarakat.
1: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
0: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
3: Laporan khusus. Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
4: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
5: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
4: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina, sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
6: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
4: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
7: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
8: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
9: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir, Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Menteri boleh berganti arah politik.
12: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
11: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
12: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
13: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
12: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi nggak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
1: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Baik, kita pantau ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Silakan Brigadir Ade. Brigadir Ade, silakan. Halo Brigadir Ade. Ya, baik, kelihatannya ada gangguan teknis ya. Nanti coba kita hubungi kembali NTMC Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.
6: Sejarah punya cara sendiri untuk membuat orang berjasa terlupakan. Ada yang lebih dulu menanam gagasan, tapi justru orang lain yang lebih dikenal saat hasilnya terwujud. Saat negeri ini masih dijajah, Tan Malaka menulis sebuah buku berjudul Nar de Republik Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Tapi sejarah punya ironi. Ada yang menanam benih, tapi namanya tertutup oleh pohon yang tumbuh kemudian. Padahal, republik ini tidak lahir dari satu pikiran, tidak dibangun oleh satu tangan, dan tidak diperjuangkan oleh satu kelompok saja. Lalu, kenapa ada nama yang terus dikenang, sementara nama lainnya perlahan tenggelam? Karena yang paling menyedihkan bukan sekadar ketika seorang pejuang dilupakan, melainkan ketika kita percaya bahwa kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh segelintir orang.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
0: Kok kayak nyindir aku?
1: Ya, emang.
0: Oke deh, habis ini jalan santai dulu. Besok lanjut lagi.
1: Nah, gitu. Yang penting jangan cuma niat aja.
2: Tubuh kita perlu bergerak. Nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.
3: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
4: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
0: Aduh, lapar banget. Masih ada roti nih.
1: Makan apa tuh?
0: Ini roti, lumayan buat ganjel perut.
1: Jangan dimakan dulu.
0: Kenapa?
1: Coba cek, itu kapan terakhir kamu beli?
0: Lupa, kayaknya udah lama deh.
1: Coba, cek dulu tanggalnya.
0: Sebentar, ini masih...
1: Masih apa?
0: Udah lewat.
1: Nah, untung belum dimakan.
0: Untung aja, aku tadi udah langsung mau makan.
1: Makanya, kalau makanannya udah lama disimpan, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya.
0: Berarti nggak cukup ya, cuma lihat rotinya masih kelihatan bagus aja.
1: Iya, cek tanggalnya juga. Kalau udah lewat, lebih baik jangan dimakan.
5: Saat lapar, kita sering langsung ambil makan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Hari ini tepatnya diperingati sebagai Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional yang juga menjadi salah satu hal untuk membuat kita semakin berpikir bahwasannya masyarakat juga harus mempersiapkan diri ketika bencana alam terjadi secara spontan tanpa kabar ya. Bagaimana cara menanganinya dan mengurangi kerusakan seminimal mungkin melalui beberapa upaya kolaboratif. Jadi dalam hal ini PBB dan banyak organisasi lainnya juga sudah menciptakan inisiatif pekerjaan sosial yang sudah bekerja sama untuk menyebarkan kesadaran tentang cara bersiap-siap ketika bencana alam terjadi pendengar. Jadi yang namanya mitigasi bencana, kesiapsiagaannya seperti apa strateginya, dan mekanisme respons terhadap segala jenis keadaan daruratnya seperti apa, baik yang disebabkan oleh alam ataupun juga ulah manusia. Jadi lembaga ini juga sudah bekerja sama dengan badan-badan yang disponsori oleh

bagaimana tinggal di kawasan bencana harus siap dengan berbagai macam resikonya. Pendengar semuanya, pagi ini kami juga akan isi dengan berbagai informasi lain yang juga kami selipkan dengan lagu-lagu yang santai untuk menemani pagi Anda.

0: darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
0: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
0: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
0: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: RRI.co.id, sumber

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan sebanyak 60.177 personil gabungan guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah menggencarkan pemadaman serentak lewat jalur darat serta udara demi mencegah meluasnya kobaran api tersebut. Tingkat keberhasilan operasi pemadaman darat rata-rata mencapai lebih dari 80% luas area kebakaran harian. Petugas kini masih memadamkan sekitar 639 hektar lahan gambut yang tersebar pada 6 provinsi prioritas. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi mengenai instruksi Presiden terkait operasi penanggulangan bencana. Kepala Badan Nasional Suharyanto menyerahkan laporan perkembangan titik api kepada Presiden. Pemerintah kini menempatkan fokus utama penanganan pada wilayah rawan provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. 4 provinsi lain yang mencakup Riau, Kalimantan Barat, Jambi, serta Kalimantan Selatan telah menunjukkan perkembangan yang membaik. Info lain pendengar bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id dan pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan dialog AE Raya Menyapa bersama rekan saya Eka Wulan. Demikian info terkini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Kaulan kembali hadir menyapa Anda semuanya pada program Dialog AE Raya Menyapa di edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya pendengar? Semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan salah satu astacita begitu ya, program strategis dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, yaitu sekolah rakyat begitu ya. Dari sekolah rakyat untuk ketahanan bangsa, pendengar, akan kami ketengahkan selama 1 jam ke depan hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bersama Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo, ada Ibu Devitri Chandrawati MPD yang pagi hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi, Bu Devit. Masih di mute ya sepertinya? Belum bisa.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka untuk yang kesekian kalinya Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo bersama RRI Madiun memberi kesempatan pada pagi hari ini, dan kebetulan pada pagi hari ini juga kami kedatangan tamu dari Kadet Unhan Republik Indonesia yang akan membersamai anak-anak untuk lebih mempertajam kedisiplinan dan pembentukan karakter.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Devitri Chandrawati yang pagi hari ini meluangkan waktunya bersama RRI akan membahas ya berkaitan dengan sekolah rakyat dan juga ada pendampingan begitu dari Universitas Ketahanan ya, Unhan Republik Indonesia begitu. Selain Bu Devit, pendengar, kami juga menghadirkan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan Unhan Republik Indonesia, ada Ibu Dwi Ardina Oktasari SKM MKM. Selamat pagi, Bu Dwi. Masih di mute ya? Oke, suaranya belum bisa kami tangkap.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Nge, bagaimana kabarnya? Sehat, Nge?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini saya manggilnya Bu Dwi, Bu Ardina, Bu Sari.
2: Dwi saja.
0: Nge, Bu Dwi. Nge. Terima kasih ya, Bu Dwi. Dan juga ini didampingi oleh perwakilan Kadet Unhan ya, sepertinya, Nge? Kanan-kiri? Iya, baik. Kita akan membahas berkaitan dengan sekolah rakyat dan juga kehadiran Universitas Pertahanan ya, Kadet Unhan di SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo. Tapi sebelum ke Bu Dwi, saya ke Bu Devit terlebih dulu ya. Bu Devit, ada tamu dari Unhan ya. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu ada kedatangan dari Akmil dan juga Akpol begitu. Lalu sekarang ada Unhan. Ini seperti apa Bu Devit tanggapannya?
1: Ya, alhamdulillah sekali, saya sangat bersyukur karena memang sekolah rakyat ini ternyata tidak jalan sendirian gitu Mbak. Jadi banyak pihak kanan, kiri, depan, belakang yang ikut melancarkan jalannya sekolah rakyat, ikut mensukseskan program-program yang ada di sekolah rakyat. Tentunya pada waktu tempo hari memang kami juga kedatangan dari Akpol, di mana hasil dari kedatangan Akpol tersebut sangat luar biasa juga. Anak-anak lebih bisa percaya diri, anak-anak sudah bisa merapikan tempat tidur, menjaga kebersihan, bisa lebih tertib. Dan yang paling saya sangat menyentuh di hati, anak-anak sudah mulai berani menentukan arah kedepannya, saya akan menjadi apa. Dan di sini untuk yang kedua kalinya, Sekolah Rakyat Ponorogo ada tamu dari Unhan, dan mana itu sangat sangat membantu kami untuk lebih mempertajam apa yang sudah didapatkan dari Akpol kemarin, dan untuk kali ini lebih dipertajam dan lebih ditingkatkan lagi untuk pembentukan karakternya anak. Memang ini sangat kami butuhkan pendampingan dari Kadet Unhan, yang mana nanti mereka akan bisa seperti berdiri tegak dan berdiri gagah seperti kakak-kakak kadet.
0: Oke. Okay. Enggak, yang pasti lebih ramai ya Bu Devit ya.
1: Sangat ramai sekali dan suasana di sekolah rakyat sekarang menjadi anak-anaknya sangat antusias dan mereka bersemangat, lebih bangun paginya lebih rajin, segala sesuatunya lebih tertib. Itu masih 3 hari Mbak di sini.
0: Iya.
1: Itu masih 3 hari. Nanti kalau sudah lama itu semoga nanti tetap membekas di mereka. Dan kakak-kakak kadet sudah masa pengabdiannya sudah selesai, itu harapan kami akan tetap melekat di anak-anak dan akan menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan meskipun para kadet dari Unhan sudah selesai pengabdiannya, mereka tetap melakukan apa yang sudah dibimbing oleh teman-teman itu.
0: Oke, baik. Sebelum lebih jauh ke Bu David, saya bergeser ke Bu Dwi terlebih dulu, nggih. Bu Dwi mungkin bisa disampaikan. Bu Dwi ini sebelumnya sudah pernah ke Ponorogo atau memang warga Ponorogo?
2: Baru pertama kali ke Ponorogo.
0: Oke, baru pertama kali ya. Oke. Nah, baru pertama kali di Ponorogo, di Bumi Reok gitu ya. Gimana Bu Dwi perasaannya? Kemudian ini ada berapa mahasiswa atau kadet ya, kadet Unhan yang ikut terlibat di sekolah rakyat ini?
2: Untuk targetnya saya sendiri yang terlibat ada 8 orang dari berbagai fakultas dan untuk pertama kali Ponorogo panas ya Mbak ya panas tapi kita sesuai dengan aja adaptasi kurang berbalok dan komunikasi.
0: Ini audionya, mohon maaf, audionya Bu Dwi sepertinya agak jauh ya, sehingga audio ataupun suara yang kami tangkap ini kurang jelas begitu Bu Dwi, masih samar-samar begitu ya.
2: Baik, sudah terdengar
0: Bu Dwi?
2: Ya, kalau sudah terdengar.
0: Oke, nggih. Monggo dilanjutkan kembali.
2: Baik. Untuk pertama kali di Bumi Reok adalah pengalaman yang menyenangkan. Di sini walaupun panas, ya harus beradaptasi, berbaur. Kemudian untuk kadet Unhan sendiri yang mengabdi di sekolah rakyat Prima Ponorogo ini ada 8 orang dari berbagai fakultas Unhan RI.
0: Oke. 8 orang ya, kanan kiri Bu Dwi mungkin bisa dikenalkan begitu.
2: Izin, sudah terdengar Mbak?
0: Enggih, terdengar.
2: Bisa diulangi?
0: Enggih, Bu Dwi mungkin bisa dikenalkan ya, kanan kiri kadet Unhan itu siapa saja begitu yang mendampingi Bu Dwi pagi ini.
2: Siap, saya akan kenalkan, mereka akan memperkenalkan diri sendiri ya, karena sudah dewasa juga, silakan. Sebelumnya selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Untuk saya Sersan Mayor 1 Kadet Teknik Mesin Dina Anjalina.
0: Oke.
2: Saya berasal dari Madiun.
0: Dari Madiun ya, luar biasa. Ini sepertinya pulang kampung. Oke. Selain Mbak Kina ya, di sebelahnya Bu Dwi lagi.
2: Agak.
0: Enggak, agak mendekat ya, sepertinya yang kadet satunya agak lebih jauh.
3: Selamat pagi, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sersan Mayor 2 Kadet Kedokteran Izzata Mursalamila. Saya asalnya dari Jember, Jawa Timur.
0: Oke, Mas Izzata ya, dari Jember, Jawa Timur. Oke, Bu Dwi, ini memang 8 orang ini seluruhnya warga Jawa Timur, kadet Unhan dari Jawa Timur atau memang ada yang dari luar Jawa begitu?
2: Kebetulan mayoritas dari Jawa Timur, didekatkan dengan domisilinya, namun ada satu orang yang berasal dari Riau.
0: Oke, dari Riau ya, pengalaman pertama untuk ke Bumi Reok begitu. Oke, Bu Dwi mungkin bisa disampaikan ya, selama melakukan pendampingan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo ini, apa kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan begitu setiap harinya?
2: Untuk kegiatan pendampingan sendiri dilakukan melalui pembelajaran interaktif seperti mereka melakukan interaksi dengan adik-adik SR, praktik langsung, role play, berdiskusi, kemudian ada permainan-permainan edukatif. Materinya mencakup pembinaan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, Pancasila, bahkan sampai ke kesehatan untuk praktek hidup bersih dan sehat.
0: Oke. Enggak, karena tadi disampaikan ada beberapa fakultas ya yang tergabung, yang juga ikut melakukan pengabdian begitu di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo. Bu Dwi, ini berapa lama untuk pendampingan ataupun pengabdian begitu di Sekolah Rakyat?
2: Untuk pendampingan sendiri atau pengabdiannya sendiri dilaksanakan selama 14 hari.
0: Oke, 14 hari. Dimulai kapan ini?
2: Dimulai di hari Sabtu kemarin di tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 24 atau 25 Oktober.
0: Oke, artinya begitu tiba di Kabupaten Ponorogo, esoknya atau langsung ini ya ke teman-teman sekolah rakyat ya?
2: Ya, betul.
0: Oke, baik, saya bergeser ke Bu David ya. Kalau begitu ya, Bu David, ini kan tadi disampaikan oleh Bu Dwi ya, bahwasanya teman-teman dari Unhan ini akan melakukan pendampingan terhadap siswa sekolah rakyat selama 2 pekan begitu. Lalu, Bu David, bagaimana teman-teman sekolah rakyat ini memanfaatkan waktu pendampingan yang singkat dengan Unhan ini tentunya untuk membentuk karakter para siswa, Bu David?
1: Ya, jadi harapan saya, Mbak, dengan adanya teman-teman kadet dari Unhan ini, saya berharap tidak ada waktu sedikit pun terbuang sia-sia, karena memang beliau ada di sekolah rakyat ini hanya sebentar, hanya singkat 14 hari. Namun setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap menit, saya berharap kepada anak-anak untuk menggali informasi, menggali atau mempertajam kemampuan mereka dari segi apapun, dari bidang apapun, untuk meminta bimbingan kepada para kadet, lebih-lebih ke pembinaan karakter dan wawasan bela negara. Nah, di sini sudah sangat terasa sekali para kadet sudah berinteraksi dengan anak ini di hari kedua. Anak-anak sudah mulai menunjukkan antusiasnya untuk berubah menjadi lebih tertib, lebih disiplin. Lebih-lebih hal baru yang mereka terapkan di sini adalah apel malam.
0: Oke, ada jadi, apel malam ya?
1: Sudah 1 tahun berjalan, ini saya berada di sekolah rakyat, saya belum berhasil menerapkan 1 kegiatan itu, Mbak.
0: Iya.
1: Tetapi dengan adanya teman-teman dari kadet ini sangat lihai sekali bagaimana caranya mereka bisa melaksanakan apel malam ini di sekolah rakyat. Nah, ini kegiatan ini menurut saya adalah penting sekali untuk diterapkan oleh para wali asuh, wali asrama yang nantinya manakala para kadet itu sudah selesai di pengabdian di sekolah rakyat, tetap apel malam ini dilaksanakan karena waktu ini dipakai untuk merefleksi diri, mengevaluasi diri, hal baik apa yang sudah mereka lakukan dalam sehari penuh. Ini sangat penting sekali karena kita dengan anak-anak ini adalah anak-anak yang notabene haus akan apresiasi, validasi. Jadi kita berupaya dari apel malam itu kita tidak mengoreksi, tetapi kita lebih menanyakan perasaan mereka, hal baik apa, kemudian apa yang mereka lakukan untuk esok hari. Mungkin dengan pendekatan ini nantinya anak-anak akan lebih meningkatkan rasa kepercayaan diri yang mereka gali. Jadi saya sangat apresiatif sekali, sudah 2 hari teman-teman kadet sudah bisa membentuk, melaksanakan apel malam yang ada di sekolah rakyat. Saya yang sudah setahun memimpin belum berhasil, belum menemukan ritme yang seperti apa agar apel malam ini bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi sangat membantu sekali dan sangat menguntungkan saya.
0: Oke, kalau bisa ya jangan 2 minggu lah ya.
1: Iya, kalau bisa seperti itu, continue Mbak, 2 minggu, nanti ada lagi tahun bulan depan, nanti ada lagi.
0: Oke, nanti
1: karena gini, para kadet ini hal-hal seperti ini itu tidak didapatkan di bangku kuliah mereka. Itu pasti, tidak ada mata kuliah yang seperti ini. Jadi ini adalah pelajaran berharga juga buat para kadet untuk melihat langsung wajah-wajah rakyatnya jika nanti para kadet itu akan menjadi seorang perwira, seorang pemimpin bangsa, pemimpin negara. Ini loh, memang ada anak-anak itu yang perlu sentuhan mereka, perlu sentuhan pemimpin-pemimpin yang mana sebenarnya para siswa yang ada di sekolah rakyat ini adalah berlian yang masih tertumpuk, berlian masih yang masih tertimbun. Jadi saya sangat-sangat semangat sekali bagaimana nanti bisa menggiring anak-anak itu sukses sama seperti para-para kadet yang ada di sini.
0: Enggak, saya penasaran Bu David, apel malam itu tujuannya apa? Kemudian apakah juga diikuti seluruh siswa sekolah rakyat di Ponorogo, Bu David?
1: Iya, apel malam ini kalau kalau saya bisa menangkap itu seperti yang saya bilang tadi Mbak, untuk sebagai evaluasi diri, refleksi diri. Jadi dari pagi sampai malam dia mau tidur itu apa yang sudah dilakukan siswa itu. Nanti di situ mereka akan muncul keberanian untuk menyampaikan, untuk menceritakan. Yang semula anak itu hanya dia menyimpan apa perasaan sakit, apa perasaan senang, apa perasaan galau. Itu kalau kalau kita tidak memberi wadah mereka di apel malam ini kan tertumpuk terus. Tertumpuk terus, tertahan terus, tidak bisa terutarakan. Meskipun di apel malam ini tentunya beda dengan yang sudah dilakukan di tingkat kemiliteran, tentunya yang lebih militer, dan ini mungkin untuk apa ya, lebih humanis lah kalau kalau di sekolah rakyat, karena memang anak-anak ini kalau kita stranger lebih ke militerisasi, saya rasa masih belum lah untuk ke, lebih ke situnya. Jadi tujuan dari apel malam ini lebih ke refleksi diri anak itu, dan nantinya besok itu mereka mau melakukan hal baik yang sudah dilakukan kemarin. Tentunya tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan di kemarin hari. Intinya itu.
0: Baik, saya bergeser ke Bu Dwi dan juga para kadet ini ya. Tadi Bu David menyampaikan bahwasannya sudah setahun lebih belum bisa melaksanakan apel malam begitu ya. Nah, ini strategi apa yang dilakukan oleh teman-teman kadet Universitas Pertahanan Republik Indonesia untuk melaksanakan apel malam ini? Saya ke Bu Dwi ya, atau teman-teman kadet mungkin yang ingin menyampaikan?
2: Dari kadet saja, karena yang melaksanakan, yang jadi pelatihnya atau jadi pengajarnya adalah kadet sendiri.
0: Siap, monggo.
3: Ingin jawab, jadi seperti tidak, untuk pelaksanaan apel malam tersendiri ini sudah kami laksanakan, sudah kami pelajari dari sejak awal kami melaksanakan pendidikan lingkungan, seperti itu, mulai dari kami di AKMIL dan segala macamnya. Nah, kami merasakan kalau misalkan apel malam itu adalah hal yang penting dan juga dibutuhkan di sekolah rakyat. Jadi kami akan, kami mencoba untuk menerapkan suatu apel malam ini di hari, tepatnya hari kedua kami di sekolah rakyat. Nah, dari situ kami pertama mencoba untuk berkomunikasi juga dan berkoordinasi dengan wali asuh dan wali asrama terkait dengan pengarahan pergerakan dari anak-anak dari sekolah rakyat supaya nanti bisa dipermudah. Nah, alhamdulillahnya di sini ada dari sekolah rakyat juga kooperatif, jadi untuk digerakkannya mungkin ada butuh beberapa sedikit sentuhan khusus seperti kami juga sebagai yang di sini sebagai rasul juga mengajar dengan pelan-pelan supaya bisa terlaksananya apel malam.
0: Okay.
3: Di apel malam pertama juga kami menyampaikan bahwa untuk kenapa sih ada apel malam ya? Untuk siswa sekolah rakyat, alhamdulillahnya adik-adik ini juga sudah mengerti dan bisa menerima kegiatan baru mereka seperti apa.
0: Nah, ini pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan ya. Apakah karena usianya ini ya 11-12 lah ya. Sehingga mereka mau untuk mengikuti kegiatan untuk apel malam begitu ya. Semoga ini nanti juga bisa berlanjut ya. Tidak hanya ketika ada teman-teman kadet Unhan di sekolah rakyat, tetapi bisa berlanjut gitu ya Bu David harapannya ya. Oke, Bu Devi dan juga Bu Dwi, perbincangan kita masih cukup panjang ya, hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi sebelum kita lanjutkan ya perbincangan kita pagi hari ini, kita jeda sejenak ya, kita dengarkan yang satu ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun. Kanal informasi dan inspirasi siaran ini bisa Anda dengarkan ya di frekuensi kami 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa mengikutinya ya di RRI Digital di Android Anda, juga bisa Anda saksikan, Anda tonton tayangan ini di YouTube channelnya RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan kami juga membuka kesempatan bagi Anda semuanya pendengar untuk bergabung bersama kami di 0351459198, WA-nya di 08113669907. Pagi hari ini kami berbincang bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo, ada Ibu Devitri Chandrawati MPD dan juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan Unhan Republik Indonesia, ada Ibu Dwi Ardina Oktasari SKM MKM dan juga dua perwakilan kadet Unhan ya yang pagi hari ini berbincang bersama kami. Topiknya adalah dari Sekolah Rakyat untuk Ketahanan Bangsa. Karena kita ketahui bersama pendengar bahwasanya Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf ini kemarin di tanggal 9 Oktober ya di hari Jumat ini bersama dengan Kementerian Pertahanan melepas sekitar 1.509 personil yang bertugas di 181 lokasi sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Personil tersebut terdiri atas kadet Unhan, kemudian pasis kedokteran, pendamping organik, koordinator wilayah dan juga unsur pimpinan begitu ya. Mereka melakukan pengabdian di sekolah rakyat yang ada di seluruh Indonesia, salah satunya ada di Kabupaten Ponorogo begitu. Dan pagi hari ini sudah banyak ya yang menitipkan pertanyaannya di YouTube channelnya RRI Madiun. Terima kasih, ada akun Nila, ada akun Anis ya yang sudah menyimak, kemudian dari akun Dia, kemudian dari akun Rini ya, mantap sekolah rakyat, semoga betah para mahasiswa dan juga muridnya begitu. Saya bergeser ke Bu Dwi dan juga teman-teman kadet ya. Ada pertanyaan, semoga betah para mahasiswa dan muridnya. Beberapa hari di Ponorogo seperti apa? Betah atau betah banget gitu ya?
1: Alhamdulillah betah banget karena sangat difasilitasi oleh SMP 5 Ponorogo. Kami diberikan tempat tinggal, diberikan makan yang enak. Jadi sangat terdukung sekali kami pengabdian di SMP 5 Ponorogo.
0: Oke, apalagi Mbak Gina ini juga

0: murid atau anak-anak sekolah rakyat di sini. Untuk makan juga kami makan bersama di ruang makan. Lalu kami juga menjalankan untuk sebelum makan kami ajarkan ke adik-adik sekolah rakyat untuk menyiapkan. Jadi semua tertata rapi untuk mulai makan berbarengan sehingga selesai makan juga ditutup dengan doa dan laporan untuk selesai makan. Dan kami menerapkan hal tersebut juga dari kami di UNHAM juga diajarkan seperti itu, makan untuk makan bareng pagi, sore, pagi, siang, malam kami selalu bersama itu.
1: Oke. Baik, artinya kebiasaan yang sudah diterapkan di asrama di Unhan sana itu juga akan ditularkan begitu ya di teman-teman sekolah rakyat Ponorogo, gitu Mbak Kina?
0: Ya, betul ini Bu.
1: Oke, jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, semuanya sama dengan teman-teman Unhan ya. Oke, kemudian dari akun warga Mataraman ya, sukses selalu sekolah rakyat. Ada peternakan dan juga perikanan juga ya Bu di sana. Bu David.
2: Siap. Ya, kalau peternakan, perikanan, hidroponik itu memang sudah program unggulan di kami. Karena ya, setiap kali saya on air dengan Mbak Eka selalu sampaikan itu adalah produk unggulan kami. Karena memang kami berupaya untuk menerapkan life skill-nya anak-anak selain kita mengasah atau memberikan akademisnya. Jadi mereka memang mereka ini karena mempunyai latar belakang yang sangat berbeda, selebihnya tentang pendidikan dan sosial, maka di sini kami akan mencoba untuk membekali mereka di bidang life skill-nya. Jadi nanti untuk hilirisasi anak-anak yang tidak atau yang belum mau meneruskan atau melanjutkan di perguruan tinggi, mereka sudah punya bekal life skill yang sudah kami terapkan di sini. Jadi kami di awal tahun itu kami mempunyai peternakan telur. Dan untuk di tahun kedua ini kami mencoba untuk mengembangkan di aspek lain, yaitu di pertanian hidroponik dan juga perikanan. Dan itu memang sangat luar biasa, anak-anak juga sangat antusias sekali karena kita di sini menerapkan pembelajaran atau menggunakan metode pembelajaran kelas tanpa dinding. Jadi mereka bisa belajar dimanapun, mereka bisa menuntut ilmu dimanapun, senyaman mereka, sebahagianya mereka. Misalkan mereka ingin menggali ke pengetahuannya di peternakan, mari kita giring ke peternakan di belakang kelas. Misalkan mereka ingin mempertajam ilmunya di pertanian, bahkan di perikanan, kami pun juga menyediakan sarana untuk mengembangkan life skill-nya mereka.
1: Oke, artinya makanan yang mereka konsumsi, termasuk para Unhan, ini juga berasal dari peternakan sendiri, kebun sendiri, gitu ya Bu David ya?
2: Kalau untuk menyediakan belum Mbak, karena
1: belum, ya?
2: Memang kami terbatas untuk lahan, untuk kesediaannya apa itu telur, okay, untuk ikannya. Tapi kita memang sedikit mensuplai karena kan hasil dari apa yang sudah kita pelihara ini kita memang ada mutualismenya dengan catering penyedia makan yang ada di sini, misalkan telurnya, sayurnya, dan juga ikannya. Tetapi kebutuhan itu belum mencukupi untuk semua jumlah kebutuhan makan yang ada di sini karena memang ini porsinya yang kita kasih ke anak-anak itu medianya hanya sedikit, belum bisa partai besar. Semoga nanti kalau kita sudah mempunyai sekolah permanen, di sana tempatnya sangat luas, insya Allah nanti kita ke depannya bisa menyediakan atau kita bisa bekerja sama dengan SPPG atau MPG yang ada di sekitar tempat sekolah permanen nantinya.
1: Oke, gitu. Baik. Kemudian dari akun Siti Muslihatin ya, semangat Kak Wi gitu katanya. Kemudian dari akun Fajar, saat tahu ditempatkan di Ponorogo, stalking tempatnya enggak katanya. Ini ke kadet ya. Monggo Mbak Gina atau Mas Izata ini. Enggak, ketika ditempatkan di Ponorogo gitu ya, stalking tempatnya enggak gitu.

0: cari-cari tahu gitu nggak sih?
1: Sebelum ke Ponorogo itu menstalking, oh Ponorogo, sekolah rakyat di Ponorogo kayak gimana sih? Gitu maksudnya.
2: Izin menjawab Ibu, untuk kami saat mengetahui kami ditempatkan di SRT Ponorogo, kami sempat mencari-cari mungkin melalui media sosial dan tanya kepada pembimbing kami terkait berapa jumlah siswa yang ada di SRT ini, terus bagaimana suasananya saat di SRT Ponorogo atau bagaimana untuk fasilitasnya nanti, sehingga kami dapat menyiapkan dan untuk mempersiapkan diri kami untuk berbaur juga dengan siswa SRT di sini.
0: Oke, SRT 5 Ponorogo itu kan lengkap ya, komplit gitu, ada SD-nya, kemudian ada SMP-nya, ada siswa SMA gitu. Dari 8 orang yang ditempatkan di sini, Bu Dwi, ini seperti apa pembagiannya?
3: Pembagiannya dibagi sekitar 3-4 tim, benar ya? 3 tim. 3 tim dan di SD, SMP, SMA, tapi ada rolling juga, jadi tidak hanya satu tim itu di SD aja merasakan berbaur dengan teman anak-anak SD, tapi dia juga akan pindah ke anak-anak SMP, kemudian ke anak-anak SMA. Jadi tahu pengalamannya, dapat pengalamannya, tahu rasanya bagaimana menghadapi siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA.
0: Oke. Oke, kemarin saya lihat statusnya Bu David ya, itu teman-teman Kadet Unhan juga masuk ke sekolah-sekolah gitu. Itu menyampaikan materi berkaitan dengan apa, Bu Dwi?
3: Materinya itu ada kepemimpinan, nasionalisme, ada Pancasila, bela negara, dan kesehatan. Namun kemarin di hari pertama itu kami pengenalan terlebih dahulu terkait Unhan agar mereka punya motivasi. Wah, kakak-kakak asuh kami keren nih. Kami juga pengen bercita-cita seperti mereka. Jadi mereka kadet kami ini punya tujuan untuk membangkitkan cita-cita dari mereka. Jadi apapun latar belakang mereka, mereka bisa memiliki cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, okay. Harapannya teman-teman Kadet Unhan ini bisa menjadi role model lah ya bagi teman-teman sekolah rakyat integrasi 5 Ponorogo, walaupun mereka ini berbeda-beda latar belakangnya, karakternya, kondisi sosial ekonominya, tetapi mereka juga punya mimpi besar begitu ya, siapa tahu ke depan juga bisa menjadi Kadet Unhan gitu ya.
1: Amin.
0: Baik. Saya masih ke Bu Dwi ya. Bu Dwi, ini kan waktunya singkat ya, hanya 2 pekan begitu. Lalu bagaimana sih nilai-nilai kebangsaan dan juga karakter itu dibangun dalam kehidupan sehari-hari begitu?
3: Jadi untuk nilai-nilai kebangsaan atau karakteristik kan tidak bisa hanya sekedar teori.
0: Okay.
3: Tidak sekedar hanya dipahami, tapi harus dipraktekkan oleh teman-teman SR. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah kakak-kakak mereka ini yang sebagai role model. Mereka akan mencontohkan bagaimana salah satunya ketika datang ke kelas atau kedatang ke rukan atau ruang makan, mereka berbaris, mereka mengantri dengan rapi. Itu akan menjadi salah satu contoh, oh kakak saja, kakak dan abang saja bisa, kenapa kami tidak bisa? Kemudian ketika apel atau upacara, kakak dan abang ini bisa berdiri dengan tegap, berapapun lamanya durasi dari upacara atau apel, mereka akan lihat, tuh kakak ini aja bisa, kenapa kami tidak bisa? Seperti itu sih, lebih ke role model, mencontoh. Ketika kakak dan abang ini memberikan materi, mereka juga akan memberikan praktik atau mengasah life skill dari adik-adik di SR ini.
0: Oke. Ini ada pertanyaan dari akun Eva ya. Kalau mahasiswa di Universitas Pertahanan gitu boleh HP-an terus atau ada waktu khusus ya?
3: Untuk HP-an, untuk menggunakan handphone.
0: Oke, untuk handphone.
3: Untuk menggunakan handphone sendiri ada waktunya, tapi mungkin adik-adik kakak asuh dan abang asuh kadetnya ini akan menjawab bagaimana?
4: Saya ingin jawab untuk penggunaan handphone ataupun gadget yang berbeda, kami jelaskan secara baik untuk HP. HP tes sendiri itu dilaksanakan, bisa kami menggunakan HP di Unhan saat camp atau mungkin Sabtu dan Minggu. Tapi untuk penggunaan laptop pembagian, dan juga untuk pembelajaran seperti tablet itu bisa kami gunakan setiap harinya. Nah, memang ada beberapa tertentu yang sudah memperbolehkan kami menggunakan HP, misalnya di weekday atau dari hari Senin sampai hari Jumat. Tapi untuk hari Sabtu dan hari Minggu, kami diperbolehkan untuk memegang HP dari pembagian di hari Jumat dan juga nanti dikumpulkan kembali di hari Minggu malam.
0: Oke, baik. Ini juga kebiasaan-kebiasaan baik ya, yang mungkin bisa diterapkan juga di sekolah rakyat karena mereka ini juga harapannya menjadi role model begitu. Saya kembali ke Bu David ya, kalau begitu. Bagaimana sih Bu David sekolah rakyat ini membangun kepercayaan diri anak-anak ya, agar mereka ini tidak merasa kecil begitu ya, karena latar belakang ekonomi keluarga mereka?
1: Iya. Untuk membangun rasa percaya diri mereka itu kami mengupayakan tidak hanya untuk wali asuh dan wali asrama, namun dari guru, tendik itu kami juga untuk mengepus mereka agar bisa memberikan pendidikan bagaimana sih rasa percaya, menumbuhkan rasa percaya diri itu. Awal kita hanya mungkin dengan memberikan apresiasi, lebih ke memberikan kasih sayang yang tulus kepada siswa, karena memang latar belakangnya mereka itu kan anak-anak yang permasalahannya sangat dinamika sekali. Uh-huh. Jadi lebih memberi peluang aja, lebih memberi ruang kepada mereka, lebih menanyakan apa yang dirasakan, lebih menanyakan hal positif-positif apa yang sudah dilakukan. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kecil itu akan menggali, memberi ruang kepada mereka agar mereka nanti terbiasa untuk menyampaikan pendapatnya, terbiasa untuk menyampaikan perasaannya, menyampaikan apa yang dirasakan. Jadi kita lebih ke menggali dirinya anak itu dan sering memberi apresiasi itu apa, berupa apapun atau hal sekecil apapun yang sudah mereka lakukan, itu kami mengupayakan untuk memberikan apresiasi kepada mereka. Uh-huh. Wah, bagus sekali. Wah, kamu hari ini segar sekali. Wah, kamu hari ini cantik sekali. Kamu, nah, hal-hal seperti itu dengan sendirinya nanti akan tumbuh ke perasaan mereka. Ternyata saya ini, keberadaan saya ini apa ada ya? Ternyata saya keberadaan ini kayak orang Jawa itu dilem gitu ya, Mbak ya. Kalau orang sering dipuji-puji, dilem-dilem itu kan mereka akan PD-nya itu dengan sendirinya kan akan muncul dan mereka merasa oh saya ini diperhatikan oleh bapak ibu guru, oleh wali asuh, oleh wali asrama, bahkan oleh saya pun. Jadi saya berupaya setiap ketemu mereka saya selalu menanyakan apa yang kamu rasakan, bagaimana kamu, apa kabar. Sedikit saya memuji mereka. Jadi itu pun dilakukan tidak too much. Nanti kalau kita terlalu berlebihan itu nanti anak juga akan tidak baik untuk mereka. Jadi ya seproporsinya apa yang kita sampaikan saja. Misalkan anak ini kalau keseringan dipuji ternyata kan tidak seperti kenyataannya. Nah itu juga tidak baik juga.
0: Oke, Enggih, lalu bagaimana Bu Devi sekolah rakyat terintegrasi Lima Ponorogo ini memastikan bahwa anak-anak dari keluarga yang kurang mampu ini ya, terutama tidak hanya memperoleh akses sekolah, pendidikan, tetapi juga bisa berkembang, kemudian juga melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan juga tentunya berkontribusi ke masyarakat, Bu David?
1: Ya, kami dari hal sekecil pun sudah kami mencoba untuk memperkenalkan, tidak hanya dari akademis, tetapi juga non-akademis, kemudian life skill-nya mereka kami berupayakan untuk menggali, karena kan memang kemampuan mereka itu pelan-pelan untuk kita beri pengalaman, kita beri knowledge-nya. Karena kalau kita memaksakan tetapi kemampuan mereka tidak sesuai apa yang kita inginkan, itu kan hasilnya juga tidak sesuai, percuma. Jadi kita mencoba pelan-pelan hal terkecil. Contoh kemarin kita sudah berupaya seperti ini loh orang itu menjadi entrepreneur. Seperti ini loh orang itu mencoba menjadi wirausaha peternakan, perikanan atau pertanian. Nah, kemarin beberapa minggu kemarin kami sudah melatih anak itu dengan kegiatan SR on air, yang di mana dalam satu hari itu anak-anak kita latih untuk market day. kita latih anak itu untuk berjualan secara live di TikTok dengan apa yang kita punya, telur, yang kita punya kopi, yeah, kita punya sayur, yang kita punya ikan, kain batik yang sudah anak karyanya anak, itu kelihatan mungkin orang yang tidak paham dengan tujuan kami buat apa gitu kan,
0: yeah,
1: ngapain, yeah, gitu. Tetapi saya melihatnya ini adalah sesuatu hal yang mendasar di mana anak itu nanti bisa memandang pasar, sasaran pasarnya jika nanti saya akan menjadi entrepreneur itu, yeah, seperti, yeah, apa. Oh, saya harus begini, saya harus menjualkan secara online, saya harus menjualkan secara door to door, atau saya harus bagaimana itu kami berupaya untuk memfasilitasinya. Jadi benar-benar kami memberi modal, membekali anak itu life skill jika nanti anak itu memilih ke dunia entrepreneur.
0: Oke.
1: Okay. Ini loh tempatnya kalau kalau kalian mau berjualan secara online.
0: Okay.
1: Begini loh caranya, seperti ini. Jadi hal-hal sekecil, hal-hal sederhana itu sudah kami upayakan untuk memberi modal kepada mereka.
0: Iya, oke. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh akun Arsyad, Bu David. Kemarin ikut nonton live TikToknya Sekolah Rakyat, siswa jualan sayur dan lain-lain katanya. Seru, berlanjut nggak, iya, Bu David? Itu masuk mata pelajaran apa katanya?
1: Nah, itu bukan ada mata pelajarannya, tidak. Tapi di sini kami berkolaborasi. SR Online ini merupakan salah satu program unggulan di kami selain belajar tanpa dinding, kelas tanpa dinding ataupun reopreneur, yeah. Kami memang memayungi dari berbagai program-program itu, kami beri nama adalah SRT5 Experience Learning.
0: Okay.
1: Jadi berbagai macam lini yang ada di Sekolah Rakyat itu kami mencoba untuk mengkolaborasikan. Sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah kokulikuler, kemarin itu kokulikuler, di mana kokulikuler itu adalah menggabungkan beberapa mata pelajaran untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah mereka lakukan, sudah jalan. Nah, apakah berhenti di situ? Kan tidak.
0: Yeah.
1: Terus barang yang kita punya itu mau kita apakan selain kita konsumsi sendiri? Kan tidak ada salahnya kalau barang yang kita punya itu kita pasarkan.
0: Mm-mm.
1: Bagaimana cara memasarkan itu? Nah, kami berupaya membuat program Market Day. Di mana Market Day ini anak-anak langsung terjun memasarkan apa yang mereka punya, barang-barang, produk-produk yang mereka punya. Dengan cara kami melakukan terobosan kemarin Market Day melalui live TikTok, gitu, karena memang masih akun yang di situ yang mencoba-coba kami punya. Tetapi di sini juga kami tidak menutup kemungkinan untuk memperlebar di marketplace-nya.
0: Okay.
1: Mungkin di toko online atau di manapun kami bisa akan mengembangkan itu. Ketentunya saya tidak bisa jalan sendiri. Tentunya teman-teman, tim, semua guru, Bapak Ibu Wali Asuh, Wali Asrama yang mendukung program yang sudah kami susun itu sehingga bisa berjalan dengan apa yang saya inginkan. Anak bisa mendapatkan pengalaman, loh, seperti apa sih Bu jualan di TikTok itu, jualan di toko ini, jualan itu seperti apa. Kan tentunya rasanya akan lain kalau orang berjualan secara online dengan orang berjualan di toko ataupun door to door, itu tentunya akan lain. Dan itu semuanya akan kami kenalkan kepada mereka. Tinggal nanti anak-anak itu mempunyai inovasi apa untuk meneruskan dari bekal yang sudah didapat.
0: Oke, artinya selain kemampuan akademik, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo juga memberikan keterampilan ya yang dipersiapkan kepada para siswa Sekolah Rakyat begitu ya, Bu David, agar mereka juga lebih berkembang begitu. Bu David dan juga Bu Dwi, tidak terasa ya satu jam kebersamaan kita pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, apa yang ingin kembali disampaikan? Monggo ke Bu Dwi dulu ya.
3: Kami harap kedatangan kami di SRT 5 Ponorogo memberikan dampak baik untuk SRT 5 Ponorogo, untuk anak-anaknya, untuk guru, wali asuh, wali asrama, bahkan kepala sekolah Bu Devi. Dan kami juga sangat mengapresiasi sekali dengan kedatangan kami. Kami disambut dengan baik, kami diperlakukan juga dengan baik. Kemudahan 8 kadet mahasiswa berserta saya juga bisa memberikan dampak yang baik. Kami belajar juga pada teman-teman SN, teman-teman SN juga bisa belajar juga pada kami.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi. Bu David, monggo.
1: Ya, sebelum mengakhiri, kami ingin menyampaikan satu pesan sederhana. Kemiskinan boleh menjadi latar belakang, tetapi bukan penentu masa depan. Anak-anak di sekolah rakyat membuktikan bahwa dengan kesempatan yang adil, pendampingan yang tulus, dan kemampuan untuk berusaha, mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan membanggakan. Kami sangat berterima kasih kepada UNHAN Republik Indonesia, kepada para akpol yang sebelumnya telah mendampingi, serta kepada seluruh pihak yang telah menaruh perhatian pada anak-anak kami. Kehadiran Bapak Ibu semua bukan hanya memberikan pengalaman, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi mereka. Kepada para pendengar, mari kita dukung bersama anak-anak ini dengan doa, perhatian, dan kepedulian, karena dari anak-anak inilah masa depan Ponorogo dan masa depan Indonesia pada umumnya akan dibangun. Terima kasih, mohon maaf ada kurangnya. Terima kasih juga kepada Mbak Eka yang selalu setia membersamai kami dari perkembangan jalannya sekolah rakyat dari awal sampai hingga di tahun kedua di berikut-berikutnya.
0: Ya, baik. Terima kasih Bu Devi Tri Chandrawati MPD, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo, dan juga Bu Dwi Ardina Oktasari, SKM-MKM, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan, UNHAN Republik Indonesia, dan juga dua kadet ya, yang pagi hari sudah meluangkan waktunya bersama RRI. Semoga sukses ya, Sekolah Rakyat Ponorogo ya, dan juga UNHAN ya. Baik, kami akhiri perbincangan kita pagi hari ini. Saya Kaulan, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nanti kita akan coba hadirkan satu persatu informasi tersebut untuk Anda, sembari menemani Anda melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Kami hadirkan satu komposisi cantik terlebih dahulu, begitu ya, dari Yovie & Nuno.

Siput merupakan hewan moluska yang memiliki struktur gigi khusus yang disebut radula. Radula adalah pita panjang yang berisi ribuan gigi-gigi kecil yang tersusun rapi. Gigi pada siput tidak digunakan untuk menggigit seperti pada manusia, melainkan untuk mengikis dan menghancurkan makanan. Struktur radula memungkinkan siput memakan berbagai jenis makanan seperti daun, alga, dan sisa organisme. Jumlah gigi siput dapat mencapai ribuan dan terus berganti sepanjang hidupnya. Setiap jenis siput memiliki bentuk dan jumlah gigi yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Keberadaan gigi ini menunjukkan bahwa meskipun siput bergerak lambat, ia memiliki sistem makan yang sangat efektif dan juga kompleks.

0: Kabar yang akan kami hadirkan untuk Anda pertama pagi ini datang dari William Nathan. Hadiri Ilikus to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang, pemain Arema FC Hanif Syahbandi tegaskan peluang kerja di industri bola semakin luas. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, terjun ke industri sepak bola nasional tidak melulu harus mengenakan sepatu pul dan berpeluh di atas rumput hijau. Peluang berkarir di luar garis lapangan justru kian terbuka lebar seiring bertransformasinya para atlet menjadi figur publik dengan nilai komersial mandiri. Pesan itu ditegaskan gelandang Arema FC Hanif Syahbandi saat berbagi pengalaman dalam forum I-League Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Acara yang turut dihadiri oleh manajer corporate share value atau CSV I-League Hanif Marjuni dan jajaran manajemen Singoedan tersebut membedah pergeseran ekosistem sepak bola tanah air dari kacamata praktisi atau pemain sepak bola profesional. Hanif mencontohkan rekan-rekannya di lapangan hijau seperti Justin Hubner dan Rizky Ridho yang kini memiliki daya tawar tinggi di mata komersial. Daya tarik ini otomatis menciptakan lapangan kerja baru di sektor kreatif dan manajerial olahraga. Sekarang, kata Hanif, pemain bekerja sama dengan videografer, fotografer, dan bahkan tim manajemen pribadi. Ada orang-orang di sekitar mereka yang bertugas menjaga nilai atau value tersebut. Sehingga peluang kerja tidak melulu datang dari liga atau klub, bahkan pemain pun membuka ruang itu. Hanif yang bercanda atau berseloroh menyebut dirinya sendiri sekadar kuli lapangan, mengingatkan mahasiswa bahwa ruang pengabdian di sepak bola sangat luas. Sebagai bukti konkret, dia menunjuk figur perwakilan manajemen Arema FC, manajer operasional Arema FC Sudarmaji, yang juga merupakan alumnus dari UMM. Sudarmaji latar belakangnya adalah wartawan, kata Hanif, bukan orang sepak bola. Tetapi karena kecintaan dan dedikasinya pada Arema, dia bisa terus berkecimpung dan ikut membesarkan klub sampai hari ini. Mahasiswa yang punya passion di sepak bola atau Arema tetap bisa ambil bagian lewat bidang keahlian masing-masing. Pada penghujung sesi, Hanif menekankan bahwa bakat dan motivasi semata tidak akan membawa seseorang melangkah jauh tanpa ditopang konsistensi. Menurutnya, motivasi itu cepat datang dan cepat turun, tetapi disiplin dan konsistensi bisa membuat individu bertahan lama dalam profesi dan bidang keahlian masing-masing. William Nathan melaporkan.
0: Terima kasih William, berkaitan dengan hadiri I-League Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang, pemain Arema FC Hanif Syahbandi ditegaskan peluang kerja di industri bola semakin meluas. Nanti kita akan dengarkan lagi ya kabar-kabar dari rekan-rekan reporter dalam program Jatim hari ini berjaringan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan.

0: program lainnya, oh maksud kami kabar lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini berkaitan dengan laporan dari Rizky Darmawan. Program Cak Nur Sapa Warga salurkan bantuan bagi lansia dan disabilitas di Desa Tulungrejo. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman melakukan kunjungan desa di Desa Tulungrejo melalui program Cak Nur Sapa Warga. Dalam kegiatan ini, Nur Rahman menyambangi warga yang membutuhkan perhatian sosial, mulai dari remaja penyandang disabilitas hingga seorang lansia berusia 76 tahun. Kunjungan pertama dilakukan di kediaman Faisal Mahendra, seorang remaja penyandang disabilitas yang tinggal bersama ibunya. Tidak sekedar menyerahkan bantuan, Nur Rahman juga meluangkan waktunya untuk berbincang santai dan bersendakura bersama Faisal. Dalam kunjungan tersebut, Faisal menerima insentif sebesar 3 juta rupiah untuk periode Januari hingga Juni 2026, serta bantuan sembako. Bantuan ini menjadi bagian dari dukungan sosial pemerintah Kota Batu bagi penyandang disabilitas. Perjalanan kemudian berlanjut ke rumah Jumaiya, lansia berusia 76 tahun yang tinggal bersama kedua cucunya. Di rumah sederhana tersebut, Nur Rahman berbincang mengenai kondisi keluarga, termasuk keseharian dan keberlanjutan pendidikan kedua cucunya. Jumaiya juga menerima insentif sebesar 3 juta rupiah untuk periode Januari hingga Juni, disertai bantuan bahan pokok dan juga sembako. Selain itu, Nur Rahman turut membantu mengisi token listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga tersebut. Melalui program Cak Nur Sapa Warga ini, pemerintah Kota Batu berupaya melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mengetahui kebutuhan yang dihadapi oleh warganya. Dengan turun langsung ke rumah warga, pemerintah Kota Batu dapat mengidentifikasi bentuk dukungan sosial yang sesuai dengan kondisi masing-masing penerima. Kunjungan ini sekaligus memperlihatkan bahwa perhatian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran bantuan, tetapi juga melalui komunikasi langsung untuk memahami kondisi kehidupan masing-masing penerima bantuan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Program Jatim hari ini berjaringan bisa Anda dengarkan bersama rekan-rekan di Pro 1 Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari rekan reporter. Ada Hanum Oktavia yang menginformasikan untuk Anda, gandeng pemerintah Kota Malang, riset UB petakan potensi ekonomi kreatif di 5 kecamatan. Hanum, silakan laporan Anda.
4: Ya, sebenarnya potensi ekonomi kreatif di Kota Malang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Departemen Statistika Universitas Pelita UB bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang mengelompokkan 5 kecamatan ke dalam 2 klaster berdasarkan analisis spasial periode 2022-2025. Pemetaan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Ketua Departemen Statistika UB Rahma Fitriani mengatakan, klaster pertama meliputi Kecamatan Klojen Lokwaru yang memiliki karakteristik sebagai kawasan kampus dan juga industri. Sementara klaster kedua mencakup Kecamatan Dinding, Kedung Kandang dan Sukun yang dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas industri. Berdasarkan pembahasan UB bersama Bapeda, wilayah klaster pertama memiliki aktivitas ekonomi digital termasuk subsektor aplikasi dan pengembangan game atau game development serta aktivitas usaha kuliner. Sementara di Kedung Kandang memiliki potensi berupa lahan dan ya, yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan industri. Pemetaan tersebut menjadi salah satu upaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sempat terputus informasi yang disampaikan oleh Hanum Oktavia, kita akan coba dengarkan kembali begitu ya. Informasi tentang gandeng Pemkot Malang, riset UB petakan potensi ekonomi kreatif di 5 kecamatan. Hanum, silahkan.
2: Ya, saudara pendengar, potensi ekonomi kreatif di Kota Malang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Riset Departemen Statistika Universitas Brawijaya Malang bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA mengelompokkan 5 kecamatan dalam 2 klaster berdasarkan analisis spasial periode 2022-2025. Pemetaan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Dosen Departemen Statistika UB Rahma Fitriani mengatakan, klaster pertama meliputi Kecamatan Klojen dan Lokwaru yang memiliki karakteristik sebagai kawasan kampus dan industri. Sementara itu, klaster kedua mencakup Kecamatan Blimbing, Kedung Kandang, dan Sukun yang dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas industri. Berdasarkan pembahasan bersama BAPEDA, wilayah klaster pertama memiliki aktivitas ekonomi digital, termasuk subsektor aplikasi dan pengembangan game atau game development, serta aktivitas usaha kuliner. Sementara di klaster kedua memiliki potensi berupa lahan dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan industri. Statistisi muda BAPEDA Kota Malang Riza Saida mengatakan, sektor ekonomi kreatif berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto yang menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah. Saat ini BAPEDA Kota Malang bersama Badan Pusat Statistik Kota Malang juga tengah menyusun penghitungan PDRB ekonomi kreatif melalui program Kelurahan Cinta Statistik atau Kelurahan Cantik. Pengumpulan data kuesioner turut melibatkan mahasiswa dari UB dan juga UM. Untuk mendukung pemetaan, mahasiswa Sains Data UB yang menjalani praktek kerja lapangan atau PKL di BAPEDA Kota Malang juga membantu memetakan persebaran pelaku ekonomi kreatif berdasarkan data mentah hasil riset BAPEDA pada tahun 2025. Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPEDA Kota Malang, Yogi Handoyo Waseso, menyambut kontribusi perguruan tinggi dalam menyediakan masukan berbasis riset ilmiah bagi penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan juga mahasiswa diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengembangan ekonomi kreatif yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan di masing-masing kecamatan. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: satu lagu dari Samson dengan Lulu kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Di ujung telepon sudah ada Carol Umam yang menginformasikan kepada Anda berkaitan dengan Nurul Hasanah, PMI asal Sampang Madura, meminta bantuan pemerintah agar segera dipulangkan dari Libya. Ia mengaku mengalami kecelakaan kerja hingga tulang tangannya patah dan kesulitan untuk kembali ke tanah air. Carol Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar. Nurul Hasanah, warga Jalan Pemuda Baru, Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, berharap bisa segera kembali ke Indonesia dan berkumpul bersama keluarganya di Madura. Melalui sebuah video yang beredar di media sosial, Nurul menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah. Dengan suara bergetar, ia meminta pemerintah Kabupaten Sampang, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah pusat segera membantu proses pemulangannya dari Libya. Nurul mengaku awalnya dijanjikan bekerja di Dubai oleh seorang sponsor bernama Holis. Namun, menurut pengakuannya, ia justru dikirim dan dipekerjakan di Libya. Selama bekerja, Nurul mengaku mengalami kecelakaan yang menyebabkan tulang tangannya patah. Ia juga mengaku tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai, meski tetap diminta menjalankan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, Nurul mengaku mengalami dugaan kekerasan fisik dan keterbatasan makanan selama berada di negara tersebut. Upaya untuk kembali ke tanah air pun menghadapi kendala dan Nurul mengaku telah meminta bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia, tetapi kepulangannya terkendala permintaan ganti rugi pemutusan kontrak sebesar $7,000 Amerika Serikat. Dan sementara itu, saat dikonfirmasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang telah menindaklanjuti persoalan tersebut. Keluarga Nurul mendatangi kantor Disnaker untuk melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Sampang, Udantono Triwibowo, mengatakan kasus tersebut telah diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk penanganan lebih lanjut, termasuk upaya pemulangan Nurul ke Indonesia. Kini, Nurul berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar dirinya bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga di Sampang, Madura. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Eka Wulan. Dua desa baru di Ponorogo meminta dropping air bersih BPBD. Eka Wulan, silakan laporan Anda.
2: Ya, Sari, pendengar, distribusi air bersih yang dilakukan oleh penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Ponorogo ini mengalami perluasan. Mulai Senin kemarin, 12 Oktober, ini terdapat dua desa baru yang masuk dalam jadwal pendistribusian air bersih akibat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masu menyampaikan bahwa dua desa baru tersebut yaitu Dusun Krajan Desa Megare di Kecamatan Selahung serta Dusun Ngemplak Desa Sawu di Kecamatan Sawu. Di Desa Megare sendiri, kebutuhan air bersih tercatat mencakup sekitar 29 kepala keluarga atau 116 jiwa. Sementara di Dukuh Ngemplak Desa Sawu, ini terdapat sekitar 20 kakak atau 62 jiwa yang membutuhkan suplai air bersih. Selain penambahan dua desa, pendengar, BPBD Ponorogo ini juga memperluas jangkauan distribusi di Desa Tumpuk. Semula pengiriman air bersih hanya dilakukan di Duku Gondang yang mencakup 2 RT. Kini distribusi diperluas ke Duku Salam di desa yang sama dengan cakupan 2 RT serta di Duku Ngengor gitu ya. Di sisi lain, pendengar, BPBD Ponorogo ini juga mengakhiri distribusi air bersih di Duku Kroyo, Desa Gelang Kulon di Kecamatan Sampung. Wilayah tersebut kini telah memiliki solusi permanen melalui pembangunan jaringan pipanisasi yang memang bekerja sama dengan Basarnas dengan dukungan tandon air dari BPBD setempat. Dengan perubahan tersebut, pendengar, BPBD Ponorogo mencatat pelayanan distribusi air bersih hingga 12 Oktober kemarin, ini menjangkau 8 desa, total kebutuhan distribusi diperkirakan mencapai 79.000 liter setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.228 jiwa terdampak kekeringan di wilayah Bumi Riok, Ponorogo. Demikian, Eka melaporkan kembali ke Anda, Sari.

0: masih tetap setia bersama kami. Sejumlah kabar juga siap kami hadirkan untuk temani Anda di kesempatan pagi ini. Ada Ayu Citra yang menginformasikan untuk Anda jelang pertandingan bergengsi di Liga 4 Nasional. Tim sepak bola Inter Kediri menunjuk pasangan Alfiat dan Muslim Habibi sebagai pelatih. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Iya, pendengar, tim sepak bola Inter Kediri saat ini resmi menunjuk pasangan pelatih Coach Alfiat dan juga Muslim Habibi sebagai pelatih. Langkah yang tempuh pendengar oleh tim Inter Kediri ini agar mereka dapat bermain dengan optimal dan juga maksimal dalam melaju di pertandingan Liga 4 Nasional. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini CEO Inter Kediri Tommy Aribo mengatakan bahwa keputusan untuk menunjuk kedua pelatih tersebut sudah diambil dalam agenda rapat pengurus. Dari sisinya ini, Alfiat memiliki kredensial yang tinggi terhadap sepak bola Kediri dan juga pengalaman

0: menangani tim. Sedangkan untuk musim HTT Tenggar, ya kini mampu berperan dalam menggali potensi para pemain lokal.
1: Kita untuk mengaruhi liga empat yang akan datang. Dengan target kita minimum target pertama adalah nasional. Tak mungkin apa yang mendasari Batami untuk.
0: Ya, pendengar, sementara itu dalam hal ekonomi pula bahwa penyampaian untuk polisi laga nasional ini juga merupakan target awal dari tim Inter Kediri. Polisi memang pendengar, selain menentangkan tim pelatih, Inter Kediri juga membuka sirkuit main, yakni untuk kelompok usia kelahiran 2004 dan juga hingga 2007. Dan terpisah pendengar, seorang pecinta bola Kediri, Muhammad Agus, mengatakan pula bahwa pihaknya sangat bangga dengan kinerja dilakukan oleh Inter Kediri untuk menggapai target di Liga 4 Nasional. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke kabar lainnya. Familia menginformasikan untuk Anda, atlet bulu tangkis asal Sampang, Madura, hari ini akan tanding di Denmark Open. Familia, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik pendengar, hari ini atlet bulu tangkis asal Madura, Muhammad Zaki Ubedillah atau yang akrab disapa Ubed, akan melakoni laga perdana pada ajang Denmark Open 2026 bersama tim nasional Indonesia. Bulu tangkis muda asal Kabupaten Sampang itu telah menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal dan menjaga konsistensi performa di level dunia. Karena pengalaman dan raihan emas di Asian Games beberapa waktu lalu memberikan tambahan kepercayaan diri Ubed yang sangat besar untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Bahkan Ubed menambahkan momentum positif yang diraih tim Merah Putih di Asian Games kemarin diharapkan dapat berlanjut hingga terciptanya partai puncak sesama wakil Indonesia atau All Indonesian Final. Bahkan persiapan matang melalui latihan fisik dan penyesuaian strategi terus dimaksimalkan agar mampu melangkah jauh dalam turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Dan Ubed sendiri ini dijadwalkan akan bertanding atau melakoni laga perdana berhadapan dengan pemain muda asal Kanada yang sedang naik daun, yakni Victor Lai. Victor Lai merupakan pemain muda yang sedang dalam performa meningkat dan Ubed menyatakan kesiapannya untuk dapat tampil maksimal sejak gym pertama nanti. Karena persiapan matang juga terus dilakukan Ubed untuk mengantisipasi permainan cepat dan agresif dari wakil Kanada tersebut agar bisa mengamankan tiket ke babak berikutnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
2: Terima kasih Familia, selamat kembali bertugas. Informasi selanjutnya datang dari Emil Akbar. Di Senaker, Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan Nestle Indonesia lakukan program Gemilang Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Emil, silakan laporan Anda.
4: Ya, banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah, salah satunya dengan menggandeng perusahaan sekelas PT Nestle Indonesia melalui Gemilang Program Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Bapak Rahmat Sarifuddin, bersama dengan Bapak Heru Cahyono selaku Kepala HRD Pabrik Kejayaan. Kita akan coba ngobrol, Pak Rahmat. Pak izin, yeah. Pak bisa dijelaskan tentang kolaborasi ini bagaimana?
5: Baik, terima kasih pemirsa semuanya. Program Gemilang ini memang program baru dari Nestle dan ini juga sudah jalan ketiga tahunnya. Yang jadi catatan ini adalah setiap tahun cuma sekali. Alhamdulillah tahun ini Pasuruan dapat kesempatan untuk itu. Sehingga dengan kami kita kolaborasi bagaimana kalau kita melibatkan masyarakat Pasuruan terutama di ring satunya Nestle. Kita rekrut bersama dengan timnya Nestle, kita latih, kita bekali hard skill dan soft skillnya, kemudian kita kasih kesempatan on job training ke Nestle, setelah itu silakan Nestle bisa rekrut mereka. Ini yang kita inisiasi hari ini.
4: Ini pertama kali jelas sudah berapa?
5: Baru pertama kali, jadi tahun ketiga selama Nestle ini ada dan tahun ketiga ini spesial untuk Pasuruan. Alhamdulillah.
4: Pak Heru, Pak, ya. Komentarnya bagaimana, Pak?
6: Ya, sebenarnya selaras dengan apa yang disampaikan dengan Pak Rahmat bahwa program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari warga lokal, di mana nanti ketika mereka sudah mempunyai kompetensi yang terdevelop di program Gemilang ini, harapannya mereka akan lebih mampu untuk bersaing pada saat mereka dibutuhkan di dunia usaha. Apakah itu nanti bisa bersaing untuk masuk ke Nestle atau perusahaan-perusahaan lain? Karena kami tentunya berbisnis selama 38 tahun di Pasuruan ingin memberikan satu hal yang berbeda. Nah, tahun ini adalah tahun di mana kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan peningkatan kompetensi generasi muda melalui program Gemilang.
7: Nanti wujudnya seperti apa, Pak? Langsung dipekerjakan atau hanya magang saja?
6: Teman-teman? Jadi mereka akan ditempatkan sebagai peserta on the job training.
7: Berapa lama, Pak, di sana?
6: Sekitar 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan mereka akan lulus, kemudian ketika ada kesempatan untuk bergabung dengan kami, mereka akan diberikan kesempatan juga untuk bersaing dengan yang lainnya. Tentunya karena mereka sudah ada di dalam environment-nya Nestle Pabrik Kejayaan, mereka akan lebih mengenal Pabrik Kejayaan itu seperti apa, cara operasinya, dan sebagainya.
7: Tapi selama magang mereka juga digaji, Pak?
6: Selama magang mereka dapat uang satu. Iya, akan dapat uang satu.
5: Ya. Harapannya ya, jadi memang kesempatan ini kan tidak bisa kita harapkan setiap tahun ada. Mumpung ini kesempatan terbuka buat masyarakat, dan kami berharap Nestle tidak hanya program ini saja, tapi berikutnya juga program yang lain yang melibatkan masyarakat sekitar. Tentunya kita juga menyiapkan mereka, membekali mereka dan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan industri. Ini yang kita arahkan ke sana, karena memang manakala ini berbasis kompetensi kebutuhan industri, tentunya perusahaan akan lebih mudah untuk menerima mereka. Itu ya saya kira.
7: Terima kasih Pak Rahmat. Pak Heri, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh keduanya terkait dengan program Gemilang atau Gemilang Program, program pelatihan dan pemagangan manufaktur Nestle Indonesia. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Emil untuk informasinya. Disnaker Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan Nestle Indonesia lakukan program Gemilang Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Dan pendengar, informasi dari Emil Akbar mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain kesempatan juga tentunya dalam program yang sama. Saya Sari Julia pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Sampai jumpa.
8: Demikian Jatim hari ini.

apakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa.

Pendengar, pemerintah Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh sampai Sabtu 17 Oktober 2026. Keputusan penghentian operasional tersebut diambil menyusul eskalasi serangan rudal yang terus dilancarkan milisi kelompok Houthi. Langkah pembekuan aktivitas bandara memaksa sejumlah maskapai internasional membatalkan jadwal penerbangan komersial dari dan menuju Riyadh. Sejumlah maskapai penerbangan dunia terpaksa menghentikan layanan transportasi udara akibat gangguan keamanan yang melanda kawasan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menerbitkan pernyataan resmi mengenai evaluasi kelayakan seluruh sarana-prasarana terminal. Sistem pertahanan udara militer kerajaan sebelumnya berhasil mencegat dan menghancurkan proyektil rudal balistik musuh di angkasa. Kelompok milisi Houthi mengklaim bertanggung jawab atas penembakan proyektil rudal balistik yang menargetkan kawasan ibu kota. Info lain bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau unduh saja aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Info stok darah hari ini.
4: Baik, hari ini kami update informasi ketersediaan stok darah khususnya dari PMI Kota Madiun. Untuk paket darah lengkap, golongan darah A 16 kantong, golongan darah B 32 kantong, golongan darah O 32 kantong, dan golongan darah AB 20 kantong. Sementara itu, trombosit pekat untuk golongan darah A tersedia 7 kantong, golongan darah B 9 kantong, golongan darah O 12 kantong, dan golongan darah AB 7 kantong. Berikutnya, untuk plasma darah segar yang dibekukan tersedia sebanyak 17 kantong untuk golongan darah A, 19 kantong golongan darah B, 14 kantong golongan darah O, dan 6 kantong golongan darah AB. Update informasi selengkapnya bisa Anda ikuti di UDD PMI Kota Madiun yang buka setiap hari pukul 7 sampai dengan 9 malam, atau Anda juga bisa mengikuti agenda PMI Kota Madiun di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun Jawa Timur dengan nomor WA 081330665589.
3: Demikian info stok darah hari ini.

0: saatnya Anda ikuti acara moderasi beragama Programa 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun, moderasi beragama kami hadirkan untuk Anda. Tentunya juga Anda bisa mengikuti siaran kami secara live di audio visual kanal YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami juga ajak Anda nanti untuk bergabung berdiskusi bersama kami di dialog moderasi beragama siang hari ini, baik di line interaktif kami di 459198 atau di 08113669907. Kami hadirkan dialog pagi ini tentunya juga dengan kondisi masyarakat yang sekarang ini sedang memiliki keanekaragaman pola pikir, tradisi, kemudian juga banyak sekali perbedaan pendapat, budaya juga ya. Jadi melalui moderasi beragama kali ini, harapan kita semuanya mengajak Anda untuk menjalankan keyakinan dengan baik, sekaligus juga menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya meskipun kita berada pada background yang berbeda-beda. Untuk membahas lebih dalam bagaimana kita merawat keberagaman melalui moderasi beragama dan inovasi sosial, pendengar, saat sekarang ini kita sudah tersambung dengan narasumber saya melalui aplikasi Zoom, ada Ibu Hanindra Putri, dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya yang memiliki bidang keahlian dalam Sosiologi Pembangunan dan Community Development atau Pengembangan Masyarakat. Selamat siang, Ibu Hanin.
2: Selamat siang, Kak Mada.
1: Baik, ini saya panggilnya Bu Hanin aja ya.
2: Boleh, Bu Hanin.
1: Oke,
2: boleh.
1: Bu Hanin ya. Kabarnya Surabaya bagaimana sekarang ini, Bu Hanin?
2: Surabaya panas ya. Di sini cuaca 38 sampai 39. Luar biasa ya.
1: 38? Baik.
2: Ya, betul.
1: Cuaca aja beda ya. Di Surabaya 38. Di Madiun sekarang 31, 32 derajat begitu ya.
2: Ya, betul. Jadi kalau masak ya, telur di luar mateng kayaknya.
1: Mateng
2: ya.
1: Banget. Tentu kita semuanya juga masih menantikan hujan ya, Bu Hanin ya.
2: Ya.
1: Baik. Bu Hanin, tadi saya juga sempat disclaimer di awal bahwa manusia sekarang ini kan tentu pola pikirnya beda-beda ya. Apalagi kalau kita lihat di media sosial, apalagi kalau di kolom komentar, wah pasti yang namanya pro dan kontra punya komentar dan pendapat masing-masing dalam suatu isu misalnya. Tentu ini adalah hal yang manusiawi. Tapi kalau menurut Bu Hanin, sebelum kita lanjut lebih dalam, sebenarnya tantangan terbesar kita apa sih, Bu Hani, menjaga kerukunan di tengah perbedaan yang sedang kita hadapi sekarang ini?
2: Nah, menarik ya, tapi memang betul dari faktanya bahwa memang Indonesia ini kan masyarakatnya plural. Tidak hanya dalam hal agama, tapi juga budaya, etnis, bahasa, dan beragam identitas ini hadir di sini. Sehingga memang kalau dikatakan bahwa konsekuensinya ya, keberagaman ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan tidak hanya dalam lingkungan keluarga saja, tapi di dalam lingkungan sekolah, kemudian di tempat kerja, dan bagaimana kita mengatur hubungan dalam komunitas di masyarakat. Kenapa penting seperti ini begitu ya? Karena kalau kita lihat ya, Kamada ya, kita tahu bahwa keberagaman ini selalu menjadi isu yang terus didengungkan oleh pemerintah karena faktanya tadi Indonesia yang seperti itu. Tapi yang jarang diingatkan adalah bagaimana kita merawat itu sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Ya, karena kalau kita pahami bahwa keberagaman itu ada, oke, tapi bagaimana kita merawatnya? Bagaimana kita memandang kelompok lain, kelompok agama lain dalam ruang yang kosong itu tadi, sehingga ada titik temu antara merawat keberagaman itu tadi. Kurang lebih seperti itu sih kalau
1: ya,
2: saya melihat.
1: Ketika keberagaman tersebut tidak bisa dirawat, tentunya muncul sebuah konflik pastinya di situ ya, Bu Hanin ya.
2: Oh.
1: Ya, baik. Tapi kenapa justru mayoritas pandangan manusia seperti ini? Kenapa harus ada semacam apa ya, bisa dikatakan interaksi yang menimbulkan pro dan kontra? Padahal sebetulnya persatuan dan kesatuan itu juga termasuk sila yang sering kita gaungkan kan, Bu? Kalau misalnya pas upacara, kalau yang hafal ya, masih ada yang nggak hafal nggak sih? Gimana, Bu?
2: Harusnya hafal.
1: Harusnya hafal ya. Kan cuma 5 ya?
2: Ya, cuma 5, betul.
1: Oke.
2: Itu menarik juga. Jadi begini, kalau kita lihat kenapa sih kita harus merawat keberagaman dengan terus berinteraksi begitu ya? Karena dari segi kondisi dari masyarakat itu tadi, kemudian pemerintah itu membuat indikator. Jadi ada 4 indikator bagaimana kita itu bisa merawat keberagaman dalam lingkup yang paling kecil misalkan. Ada 4, yang pertama itu adalah bagaimana komitmen kebangsaan. Tadi Kamada sudah menyinggung bahwa Pancasila itu utama. Selain Pancasila, komitmen kebangsaan menjadi bangsa Indonesia. Yang tinggi Pancasila itu penting. Yang kedua adalah toleransi. Nah, toleransi ini juga menjadi salah satu indikator utama. Terus yang ketiga adalah anti kekerasan. Nah, anti kekerasan bagaimana kita di balik pro dan kontra tadi itu tidak apa-apa, tapi jangan pakai kekerasan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita menerima tradisi lokal, kemudian juga mewarisinya. Nah, poin yang ditanyakan Kak Mada tadi ada di bagian ketiga dan keempat. Kenapa sih penting begitu ya? Kenapa harus selalu ada pro dan kontra? Karena Kak Mada, kadang pro dan kontra itu diperlukan untuk merawat keberagaman lagi.
1: Harusnya begitu ya.
2: Karena masyarakat ini kan berevolusi ya, berkembang ya. Nah, sehingga kita perlu melakukan pro dan kontra itu tadi, tapi anti kekerasan. Sehingga muncul toleransi-toleransi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang diharapkan, kurang lebih seperti itu.
1: Baik. Harusnya tumbuhnya toleransi seperti ini kan biasanya munculnya dari awal kita hidup dulu ya. Kita biasanya berinteraksi itu melalui lingkungan keluarga dulu begitu ya, Bu Hanin ya. Nah, bagaimana kalau di sudut pandang sosiologi, Bu Hanin? Kalau lingkungan keluarga yang pertama, kemudian baru terjun ke masyarakat, bagaimana seharusnya sikap seseorang terhadap perbedaan itu sendiri? Yang tentu pasti perbedaan ini akan kita hadapi pastinya. Apalagi di lingkungan keluarga, kadang-kadang kita kan juga beda pendapat, Bu.
2: Ya, betul. Nah, ini yang harus diberikan ke orang-orang ya. Kadang-kadang berbeda itu dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Kemudian semuanya dijadikan satu sikap, nggak bisa, kita harus seperti ini. Kita harus menuju ke A. Padahal sebenarnya esensi dari perbedaan dan keberagaman itu adalah keniscayaan, Kak Mada. Keniscayaan itu maksudnya apa? Ya ini sesuatu yang harus kita terima. Jadi sesuatu yang berbeda itu bukan berarti kita menyamakan keyakinan kita dengan keyakinan dia. Tapi bagaimana perbedaan keyakinan itu tetap dijalankan, yuk sama-sama kita cari tujuan kita tuh sebenarnya apa sih? Tanpa mengurangi dan mengabaikan hak dan martabat orang lain. Begitu intinya.
1: Tapi kalau misalnya dihadapkan sama media sosial, tentu pandangan kita akan lebih luas lagi ya, Bu Hanin ya.
2: Nah, itulah dia, makanya satu jempol ini bisa berakibat fatal, Kak Mada. Nah, jadi bijak itu penting ketika kita melihat sebuah perbedaan di sosial media. Itulah yang disebutkan tadi bagaimana merawat keberagaman. Kita harus, kalau bahasa anak Gen Z sekarang itu, POV-nya harus lebih luas lagi, ya nggak? Penempatannya jangan diri kita aja yang dilihat di situ, tapi bagaimana ya ketika ada suatu isu misalkan ini ditempatkan ke perspektif agama lain, gitu kan? Atau ke kelompok lain. Kemudian kita tarik lagi, tujuannya apa sih sebenarnya ini kayak gini-gini? Capek nggak sih kita lihat? Nah, dari situ maka muncullah sifat-sifat kita yang lebih bijak dengan penggunaan gawai itu tadi, dan jempol kita ini nggak macam-macam lah nulisnya.
1: Baik. Katakanlah misalnya dalam suatu lingkup keluarga ataupun juga lingkungan masyarakat, pasti dan saya yakin sekali sering digaungkan masalah toleransi. Karena berbuat baik, menghormati orang lain, mengapresiasi itu kan hal yang wajib ya kalau menurut saya, supaya kita semuanya bisa betul-betul damai menjalani kehidupan. Tapi apakah cukup, Bu Hanin, hanya dengan menunjukkan atau tidak mengganggu orang lain saja? Atau cukupkah kita hanya bersikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat?
2: Ya, betul ya. Kayaknya tuh isu toleransi ini selalu ada begitu. Bahkan kalau di ujian-ujian gitu kan, toleransi itu selalu jadi poin tinggi untuk dapat nilai 100.
1: Betul. Ini jadi keingat sekolah lagi nih.
2: Nah, jadi yang penting itu sebenarnya apakah penting untuk toleransi itu terus dilaksanakan dan hanya dalam sisi bersikap itu tadi? Saya rasa ya memang penting, tapi di tengah tantangan zaman yang semakin pelik ini tadi, bukan semata-mata hanya menyampaikan pesan toleransinya aja. Tapi kita harus pastikan, Kak Mada, bagaimana setiap orang itu punya kesempatan untuk mengembangkan praktik-praktik toleransinya. Itu yang penting. Nah, jadi praktik-praktik toleransi ini kalau dalam sosiologi itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari kelompok sekitar, kebutuhan dari komunitas sekitar. Nah, inilah pentingnya kehadiran komunitas itu tadi. Bagaimana, ini kan kita dialog nih ya, Kak Mada ya. banyak dialog tentang toleransi, berapa ratus deh di YouTube kita cari banyak. Tapi kalau itu hanya segi pendidikan publik, oke. Tapi pendekatnya yuk kita coba luaskan lagi gitu ya. Bagaimana ada kegiatan yang, ini saya suka nih kata-katanya ya, untuk menyebabkan hadirnya kolaborasi. Jadi bukan cuma kolaborasi aja, tapi kolaborasi. Aksi, ya? Kolaborasi yang diaksikan. Nah, itulah pentingnya toleransi itu tadi, praktiknya mau di seperti apa kan gitu ya. Sehingga kalau ditarik lebih jauh, nanti akan ada outputnya apa, ya nggak? Dampaknya apa? Atau sebelum dampak ada outcome-nya apa? Nah, itu yang harusnya kita bangun dalam masyarakat kita.
1: Baik. Mungkin bisa diberikan contoh kali ya Bu Hanin untuk kehidupan sehari-hari dalam realita yang sudah kita lakukan setiap hari. Sebetulnya konteksnya moderasi beragama kalau kita terapkan pada kehidupan sehari-hari ini seperti apa sih?
2: Wih, menarik ini ya. Tapi saya coba membingkai ini dari perspektif lain ya, jadi bukan lebih ke agama.
1: Betul.
2: Gitu ya. Kita ngomongin soal output misalkan hari ini. Kan dialog nih ya, kita dialog, kita ngobrol dengan tema yang sangat menarik menurut keberagaman. Kemudian ada salah satu pendengar, nama pendengarnya apa nih kalau boleh tahu Kak Manda?
1: Pendengar Pro 1.
2: Pendengar Pro 1. Ada pendengar Pro 1 yang mendengarkan ya cerita-cerita kita, obrolan-obrolan kita. Kemudian setelah itu setelah tahu, oh berarti benang merah dari obrolan kita tuh hari ini tentang merawat keberagaman. Kemudian ketika sudah selesai obrolannya, ada perubahan nggak dari para pendengar nih nanti? Perspektifnya jadi berubah nggak? Nah, misalkan nanti ketika dia berada di keluarga, misalkan akan ada interaksi atau kepercayaan di dalam keluarganya untuk kemudian dia lebih aktif lagi dalam kegiatan keagamaan di sekitar kampungnya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu salah satunya. Nah, setelah dia aktif lagi dalam kegiatan beragaman atau kegiatan keagamaan di kampungnya, dia akan cari lagi lebih lanjut mengenai isu apa sih di kampung ini, di tempat tinggalku yang susah untuk dilihat gitu ya, yang susah untuk diselesaikan. Misalkan paling simpel adalah sampah.
1: Okay.
2: Hal simpel gitu ya. Oke, berarti dengan komunitas keagamaan yang aku punya, yuk kita berkontribusi untuk lingkungan kita yang lebih baik, ada impact-nya, ada kontribusi jangka panjangnya, sehingga dari situ semakin merekatkan bahasa kerennya ini kohesi sosial, solidaritas sosialnya di masyarakat. Nah, itu anggapannya dari moral keberagaman. Keren lagi kalau dia bisa berinteraksi dengan kelompok keagamaan lainnya, dengan ibu-ibu yang beragama lain, misalkan aktif, yuk sama-sama kita menyelesaikan isu-isu di daerah tempat kita tinggal. Itu hal yang paling simpel. Dari ibu-ibu pengajian misalkan di masjid ya gitu-gitu, yang tadinya kegiatannya hanya mengaji saja, salah atau enggak salah. Coba kita lebih luaskan lagi, apa ya yang bisa kita lakukan ya di kampung ini ya, di tempat tinggal kita ya, kurang lebih kayak gitu sih kayaknya.
1: Saya pikir contoh tersebut juga tidak sulit ya untuk dilakukan ya, apalagi kalau misalnya sekarang ini pastinya di beberapa daerah ada yang namanya, kalau dulu namanya Karang Taruna nggak sih Bu Hanin ya?
2: Betul.
1: Dulu untuk apa namanya memberdayakan masyarakat dengan adanya Karang Taruna, banyak juga kegiatan hajatan yang memanfaatkan Karang Taruna tersebut begitu ya. Tapi sekarang ini selain kegiatan-kegiatan masyarakat, ada juga yang berkembang isu yang ada di masyarakat, yaitu tradisi dan juga budaya yang seringkali kadang-kadang muncul perbedaan kaitannya dengan kegiatan keagamaan ataupun juga tradisi di masyarakat begitu. Kita sebaiknya seperti apa sih Bu Hanin seharusnya menyikapi hal-hal yang misalnya nih, kalaupun dikata kita sebetulnya berbeda pendapat, supaya tidak menjadi konflik yang berkepanjangan, seperti apa harusnya masyarakat bertindak?
2: Nah, menarik ya, karena tadi memang salah satu indikator keberagaman di menurut pemerintah tadi itu kan salah satunya adalah merawat tradisi lokal. Nah, tapi memang ada beberapa tradisi lokal ini yang logikanya berbeda dengan agama. Bagaimana kita harus bersikap? Hal yang paling simpel yang bisa dilakukan adalah dialog. Okay. Kemudian dari dialog itu akan menempatkan batas-batas aman mana yang bisa mereka lakukan untuk tujuan bersama. Ada batasan interaksi di mana. Itu yang penting. Nah, untuk kemudian nanti dari dialog itu sama-sama menyusun kira-kira hal-hal seperti apa nih yang bisa dikolaborasikan ya, antara agama dan tradisi. Atau kalaupun semisalnya tidak bisa, ini beberapa pilihan kadang-kadang bisa di-cut gitu ya. Ini kayaknya kurang baik tradisi lokalnya. Kurang bisa diterima. Tapi kalau misalkan masih bisa diterima, kenapa nggak jalan beriringan?
1: gitu ya.
2: Ya, nah, merawat keberagaman itu tadi, asalkan tujuannya baik, asalkan goalnya ada untuk di untuk kampung itu, untuk diri sendiri dan untuk impact yang lain.
1: Baik. Itu. Tapi kita tidak terlepas dari karakter masyarakat atau karakter manusia yang punya egocentrik yang besar biasanya ya, begitu ya. Betul. Pun meskipun hal tersebut ditemukan 1-2 misalnya, itu tentu hal yang wajar. Tapi yang paling penting adalah bagaimana duduk bersama tadi ya, Bu Anin ya, untuk mendiskusikan sesuatu, apalagi kalau misalnya di depannya tuh ada gorengan sama kopi lah ya, itu biasanya lebih cair gitu ya, tidak terasa sampai malam gitu. Ya.
2: Nah, betul.
1: Tapi sekarang ini generasi juga berkembang tidak di masyarakat, justru di media sosial, Bu Hanin. Biasanya sikap-sikap untuk mengatasi perbedaan mereka tuangkan dalam sebuah narasi. Bagaimana Bu Hanin menyikapi itu?
2: Nah, ini ya, kalau kita sebutnya si netizen ini kan kreatif ya, netizen
1: betul,
2: Indonesia
1: betul.
2: Itu ya. Kadang-kadang yang bukan urusannya diurusin sampai lebay ya, capek betul. Sendiri kadang-kadang ya. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita itu punya pemahaman mengenai dimensi digital yang baik atau dimensi literasi digital yang baik.
1: Ya.
2: Indah ya, bagaimana dalam merawat keberagaman isu apapun yang itu ibaratnya sedikit provokatif gitu ya, karena prof itu nggak cuma profesor tapi ada provokatif
1: betul.
2: Nih namanya ya. Nah, isu-isu yang provokatif tuh harus kita kembalikan lagi dari pemahaman literasi digital kita dalam konteks keberagaman. Misalkan berkaitan dengan kecakapan teknologi digital kita bagaimana, digital skillnya jangan langsung percaya dengan apa yang ditulis di satu sumber berita misalkan, ya nggak? Coba cari dari berita-berita lain. Bagaimana konteksnya ini luas? Jangan cuma percaya sama aku karena aku fans berat media ini, jadi aku harus dukung semuanya. Jangan. Bandingkan dengan media lain. Kita harus punya digital skills.
1: Yeah.
2: Berikutnya digital culture. Kaitkan juga dengan apa budaya yang selama ini ada dan kamu yakini di lingkungan tempat tinggalmu. Jangan semuanya harus digital. Enggak. Kaitkan juga bagaimana ya selama ini aku tinggal. Kebiasaannya seperti apa ya? Kayak gitu. Nah, yang 3-4 nih yang penting ketika sebuah isu keberagaman ini kemudian sudah menjadi di ranah publik dan di ranah media sosial adalah bagaimana kita punya digital etik. Tanggung jawab dalam berinteraksi digital itu penting. Jangan mikirin kamunya doang yang emosi. Kamu harus posisikan juga bagaimana penempatanmu dengan orang lain. Nah, setelah kita tahu etikanya, kita harus punya safety-nya. Menjaga digital safety-nya berarti menjaga keamanan kita dari resiko digital yang ada. Ingat UU ITE sekarang juga sudah semakin lumayan ditegakkan gitu ya, bahkan Komdigi walaupun masih jauh dari kata sempurna tapi berusaha terus untuk blok akun-akun yang dirasa provokatif, sehingga kalau pemerintah pun sudah sedikit mulai bergerak, maka sebagai warga yang baik kita juga harus membentengi dong. Jangan cuek.
1: Baik. Gitu. Saya pikir selain masyarakat juga harus berdiskusi, sepertinya juga harus berliterasi ya, supaya membentuk mindset yang lebih bertanggung jawab tadi seperti yang disampaikan Bu Hanin. Ketika menerima suatu informasi ataupun juga isu harus dicek dulu kebenarannya seperti apa. Tapi ada juga beberapa permasalahan yang seperti ini Bu Hanin. Masyarakat sebetulnya kekurangan literasi untuk mengetahui ataupun juga mengenali informasi yang sebetulnya hal ini sudah terverifikasi atau belum begitu? Karena sekarang ini kan sudah muncul AI, Bu Hanin. Yang tentu bisa dikatakan ini juga mata pisau juga ya, kalau misalnya ini termanfaatkan dengan baik, akan baik. Tetapi kalau misalnya hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik, bisa jadi bumerang juga buat kita. Bagaimana, Bu Hanin?
2: Nah, ini juga salah satu isu yang memang harus begitu ya, harus cenderung dilakukan secara cepat gitu untuk penanganannya. Nah, saya bisa masuk di segi inovasi sosial. Nah, karena selama ini inovasi itu kan semuanya itu bergantung pada teknologi, betul nggak?
1: Betul.
2: Tapi melupakan inovasi yang sifatnya sosial. Nah, inovasi sosial ini berarti bagaimana sebuah inovasi itu lahir dari sarana, hal yang paling simpel adalah interaksi sehari-hari di masyarakat.
1: Nah,
2: misalkan ini ya, ada tuh kan berarti kalau masalahnya sudah disebutkan Kak Manda tadi, itu sudah bukan masalah sesuatu yang sifatnya teknologi. Tapi bagaimana inovasi ini perlu diciptakan ketika ada permasalahan sosial yang mana mereka sudah susah untuk dilakukan atau diberikan intervensi dalam hal berliterasi yang baik, maka bagaimana peran masyarakat di sana? Coba cari komunitas-komunitas yang concern di isu-isu tersebut. itu menarik untuk dicari.
1: Baik.
2: Kurang lebih seperti itu.
1: Ya. Tentu kalau bicara tentang komunitas ini pasti juga akan muncul diskusi dan juga perbedaan-perbedaan yang tentu secara natural pasti akan dialami oleh berbagai macam lini begitu ya. Tinggal tergantung masyarakat seperti apa menyikapinya. Nanti di segmen yang kedua, Bu Hanin, kita akan coba bedah pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa yang sekarang ini sedang menyimak siaran kami, sekaligus juga nanti lebih dalam dibahas bagaimana inovasi sosial ini bisa diterapkan pada masyarakat yang sekarang ini ibaratnya sudah tidak hanya fokus pada sosial interaksi langsung, tetapi juga sudah banyak muncul ide-ide kreatif dari yang namanya media sosial, utamanya juga AI. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Madiun.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Mari bersama menumbuhkan sikap saling menghargai dalam keberagaman melalui moderasi beragama Program 1 RRI Madiun.
7: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Madiun, Anda masih menyimak moderasi beragama. Kita masih tersambung dengan Surabaya ya. Ada Bu Hanin yang siang hari ini menyempatkan waktu untuk Anda semuanya yang ingin berdiskusi. Oleh karena itu kami akan coba buka pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk di kanal YouTube RRI Madiun. Selamat siang dari akun Agus. Bu, mau tanya, di tengah maraknya banyak isu yang bisa meretakkan kebersamaan antar bangsa, bagaimana cara merawat kebersamaan supaya bisa terjaga, utamanya menyasar anak-anak Gen Z. Ini memang di media sosial lagi hangat ini ya, berita yang ada di bandara di Arab Saudi, utamanya di Riyadh yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan. Bagaimana Bu Hanin?
8: Ya, kita harus pahami dulu Kang Ade bahwa memang ruang sosial kita itu sudah bergeser. Yeah. Jadi media sosial ini memang memperluas pertemuan masyarakat dengan banyak perspektif yang berbeda. Nah, kalau bisa lihat ini adalah apakah perkembangan teknologi ini makin memperluas perjumpaan antar kelompok atau justru bisa untuk memperkuat batas-batas sosial yang sudah ada.
7: Okay.
8: Nah, sehingga jawabannya itu sendiri kan tidak tunggal. Isu keberagaman ini isu yang sudah sangat lama. Tuh. Tapi bagaimana supaya ini tetap relevan?

0: dan juga video-video sintesis yang itu tidak tidak bisa dan tidak bisa kita bedakan mana yang asli dan mana yang palsu gitu ya.
1: Betul.
0: Dan pada akhirnya kontrolnya ada di mana Kak Manda? Manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri yang pada akhirnya memberikan makna sosial terhadap informasi-informasi tersebut. Kita tahu bagaimana peran manusia itu sendiri tidak bisa terlepas tanpa manusia lainnya, karena kita adalah makhluk sosial. Maka yang dibutuhkan oleh Mas Agus adalah bagaimana teknologi itu jangan sampai menjauhkan yang dekat, ya nggak? Bahkan juga kalau bisa yang jauh itu juga makin dekat juga.
1: Betul, betul.
0: Solusinya adalah di inovasi sosial ini tadi. Kita coba gitu ya, kita coba gunakan isu-isu keberagaman ini tadi untuk kita sampaikan peningkatan kemampuan kita ini tadi yang berkaitan dengan menciptakan hubungan sosial yang lebih solid lagi. Jadi inovasi sosial ini memberikan pendekatan lebih luas. Salah satunya apa yang bisa dilakukan Mas Agus dengan memberikan kan gitu ya unggahan-unggahan yang lebih bisa berdampak positif kepada orang-orang di sekitar Mas Agus. Jadi jangan ikut
1: Baik. Ini juga menjawab pertanyaan dari akun Amin ya. Inovasi-inovasi seperti apa yang nampaknya pas banget diterapkan di era sekarang supaya keberagaman bisa tetap terjaga dengan baik begitu ya. Tadi sudah sekaligus dijawab. Kemudian pertanyaan berikutnya dari akun Rara, apa tantangan terbesar dalam menerapkan moderasi beragama di tengah masyarakat yang semakin terpengaruh oleh informasi digital dan polarisasi sosial? Tantangannya kita tuh apa sih, Bu, sebenarnya? Kalau misalnya boleh, apa ya, boleh dipersingkat deh secara isu. Artinya kan kita tahu kok kita bahwa kita mengalami sebuah keberagaman. Kita hidup pagi, siang, sore pasti semuanya beragam ya. Tapi sebenarnya tantangan yang real yang kita hadapi saat ini tuh apa, Bu?
0: Tantangan yang real yang pertama adalah kita terlalu mendewakan teknologi, begitu ya. Dengan adanya AI, kemudian yang kedua, hal itu membuat kita menjadi apatis dalam isu-isu keberagaman. Saya tuh kadang suka sedih begitu ya dengar mahasiswa yang selalu bilang bahwa ah, isunya ini udah kuno lah, keberagaman kita cari isu-isu ini. Itu yang pertama. Atau mahasiswa atau Gen Z atau mungkin Bapak Ibu yang sudah muak dengan kondisi perpolitikan atau sudah bagaimana. Nah, itu yang pada akhirnya menimbulkan sifat apatis. Sehingga dari apatis itu tadi kadang-kadang membuat kita tidak bijak dalam mendekatkan dengan teknologi. Padahal Kak Mada, yang namanya teknologi dan AI itu penting untuk kita kolaborasikan dengan inovasi sosial yang punya.
1: Betul.
0: Jadi jangan sekali-sekali menjadi apatis dan mendewakan teknologi. Ayo kita bangun ruang kolaborasi gitu ya. Kalau dialog kayaknya kuno ya, kalau
1: untuk
0: dialog-dialog begitu ya. Tapi kalau kita sebutkan luar ruang kolaborasi, kemudian bagaimana apa yang ada di digital, dunia digital itu kemudian kita komunikasikan bersama-sama, merancang campaign bersama-sama, minimal deh kalau paling basicnya, kalau susah kayaknya bikin konten, repost deh akun-akun yang itu berdampak positif sama perkembangan kamu, dan jangan membuat kamu apatis terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar kamu.
1: Baik.
0: Itu yang paling penting.
1: Ya, ini juga sekaligus lagi menjawab pertanyaan dari akun Riana. Bu, bagaimana aksi generasi muda zaman sekarang yang cenderung apatis atau cuek dalam sebuah isu di masyarakat? Jangan-jangan saya khawatirnya masyarakat ini sudah terlampau bosan dengan informasi yang didapat setiap hari yang terkesan looping gitu ya, Bu Hanin?
0: Betul, itulah pentingnya kita setting boundaries.
1: Jadi betul,
0: harus dalam satu hari itu, kalau saya baca begitu ya, dalam jurnal psikologi itu minimal gitu ya, kok minimal, maksimal itu hanya 1 sampai 1 jam gitu ya yang maksimal kita pakai gawai. Sisanya coba kita cari kegiatan-kegiatan itu yang mengembangkan skill kalian. Itu kalau
1: betul,
0: mahasiswa.
1: Betul.
0: Saya selalu bilang ke mahasiswa saya bahwa kalau di sosiologi itu kuncinya cuman main, nongkrong, sama ngobrol. Jadi jangan cuman scroll-scroll aja, ngobrolnya dibanyakin. Ikut kegiatan gitu ya, dari sesuatu yang kamu suka. Misalnya kamu suka sesuatu yang berbau dengan lingkungan, oke, cari komunitas lingkungannya apa. Itu paling simpel.
1: Baik, ini juga sepertinya nanti juga akan menyambung pertanyaan dari Wetan Suropati. Sekarang sudah minim ditemukan diskusi verbal di masyarakat RT, RW sekarang memakai grup WA. Apakah komunikasi digital seperti sekarang ini juga akan menggerus kerukunan suatu saat karena jarang berjumpa begitu? Paling ketemunya cuma sebulan sekali ya kalau misalnya.

0: arisan RT gitu.
1: Betul, nah itulah pentingnya inovasi sosial adalah yuk kita adakan kegiatan yang merangkum dari si WhatsApp-nya itu tadi.
0: Tatap muka
1: Apa
0: ya.
1: ya? Iya dong, jadi jangan cuma sapa menyapa, hal paling simpel. Misalkan ya, di dalam tempat tinggal itu ada satu satu daerah di Surabaya, duh saya lupa nama kampungnya apa, itu yang seminggu sekali itu nongkrong di warung kopi bareng.
0: Itu asik
1: Cerita
0: sekali.
1: aja satu hari mau ngapain selama ini. Nah, obrolan-obrolan itu yang kemudian mereka merangkai solusi-solusi untuk kampungnya, karena kebetulan di kampung itu kan marak terjadi curanmor ya.
0: Ya,
1: Nah,
0: betul.
1: kemudian dari obrolan-obrolan di angkringan gitu ya, akhirnya menemukan solusi bagaimana kita menyeting pos kampling yang ramah untuk jadwalnya semua. Jadi nggak
0: Ya,
1: cuma tanggung jawab bapak-bapak. Nah,
0: betul.
1: hal-hal seperti itu harus digawangi. Harus ada yang memantik nih, harus ada yang ngompor-ngomporin gitu.
0: Betul.
1: Jadi ngompor-ngomporin itu bukan cuma gosip gitu ya, tapi
0: Betul.
1: kegiatannya apa nih yang kita bisa lakukan gitu. Jadi dengan adanya WhatsApp dulu itu justru anggaplah kita lebih efisien dalam berkomunikasi, tapi jangan lupakan juga inovasi sosialnya. Ayo,
0: Betul.
1: sering-sering diajak ketemu juga. Ngopinya harus diseringin ya.
0: Kita butuh provokator tapi yang positif gitu ya.
1: Betul,
0: Provokatif.
1: betul, betul,
0: Baik.
1: betul.
0: Nampaknya ada yang gabung di 459198. Selamat siang.
2: Selamat siang, Bang Mada.
0: Ya, silakan Pak Fauzi.
2: Ya, selamat siang, Ibu narasumber. Saya anak buah KDM dari Jawa Barat tuh.
0: Baik, silakan.
2: Ini tentang masalah tadi kan daerah sekarang. Mungkin ini masalah digital juga ya, teknologi. Memang betul, undangan-undangan pun juga misalkan acara hajatan udah bergrup WhatsApp. Kalau saya begini Bang Mada, tidak suka bikin grup, nggak ada grup di WhatsApp. Kenapa? Ganeng, kenapa seperti itu. Jadi segala satu lebih, kalau sekarang begini, memang sekarang dipermudah, mengundang apapun juga sudah mulai WhatsApp. Tapi di sisi lain, yang dirugikan, tentu biasa tukang pencetak surat undangan sekarang kan jadi ngeluh. Kenapa ya? Karena turun drastis, karena sekarang bisa dengan WhatsApp. Nah ini bagaimana? Bagaimana ini? Bagaimana supaya jangan sampai ada yang dirugikan seperti di antara betul memang banyak yang ngeluh, bahkan bukan masa itu pun juga sekarang dengan adanya pembelian online karena terlalu banyak pedagang-pedagang kapas untuk bekas sosial yang telah mengeluh. Nah ini salah satunya. Nah bagaimana solusinya supaya di antara sekarang tidak ada yang dirugikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Tapi masalahnya di kamus KBBI ada rugi, biasanya juga ada untung. Jadi kehidupan memang harus untung dan rugi ya. Cuman bagaimana kita menyikapinya kali ya? Bu Hanin, monggo silakan komentarnya seperti apa?
1: Iya, ini menarik ya, kan ini beda generasi kalau kita
0: Betul.
1: lihat. Nah, jadi perbedaan generasi inilah yang kita lihat, tapi bukan berarti yang generasi dulu itu jadul loh.
0: Ya.
1: Belum tentu ya.
0: Betul.
1: Justru kadang-kadang inovasi sosial itu ya, uniknya adalah kadang-kadang solusinya itu bisa dari mereka yang dari generasi lama. Dari sesuatu yang sudah dilakukan lama, lama nggak muncul, tapi tiba-tiba bisa dijadikan inovasi sosial yang sekarang. Itu
0: Ya,
1: menariknya inovasi sosial.
0: betul.
1: Nah, yang menarik adalah sebuah teknologi itu Bapak selalu menciptakan paradoks namanya. Jadi paradoks ini kalau yang satunya maju pasti ada kemunduran di sisi yang lain.
0: Oke.
1: Nah, bagaimana yang mundur ini gitu ya? Kalau tadi dalam kasus tadi kan tentang bagaimana sih usaha-usaha yang apa kartu-kartu undangan atau apapun yang sifatnya masih offline gitu ya,
0: Ya,
1: sesuatu
0: masih
1: itu bagaimana
0: konvensional
1: bisa
0: lah ya.
1: diperbaiki. Betul. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca tren sekarang, ya, untuk kemudian dicari nilai keunikan dari produkku ini apa ya, yang
0: Oke.
1: sekiranya bisa menyuplai sesuatu yang sudah berkembang dengan teknologi sekarang. Nah, mungkin salah satunya adalah Bapak sering-sering untuk melakukan diskusi, kemudian obrolan, apa ya tren yang mungkin undangan sudah nggak relevan lagi nih ya sekarang, apa ya tren yang bisa kita lakukan, sering ngobrol anak Gen Z.
0: Oke.
1: Apa kira-kira yang bisa, hal baru apa, inovasi apa yang bisa aku lakukan yang bisa sejalan dengan teknologi. Karena teknologi yang hanya maju dalam hal teknologi secara infrastruktur, itu nggak akan kuat di sisi sosialnya.
0: Betul.
1: Nah, mungkin nanti bisa masuk di situ. Nah, kalau lebih jauh lagi, mungkin nanti kita bisa ngobrol soal potensi-potensi usaha. Tapi dalam konteks ini,
0: Ya.
1: saya bisa sampaikan, kita nggak bisa membuat sesuatu itu berjalannya itu harus saling mendahului gitu ya. Tapi berjalan beriringan. Jadi, baca trennya, kira-kira celahnya apa nih yang belum diisi dari teknologi. Kalau saya selalu yakin bahwa sesuatu ini nanti akan berputar. Bagaimana kreativitas dari setiap orang untuk bertahan, adaptasi, itunya aja.
0: Baik.
1: Nah, menunggu momen ini, maka jangan menyerah. Cari inovasi terus. Di sisi mana nih aku bisa masuk? Itu yang lebih ahli adalah mereka-mereka yang generasinya lebih berpengalaman harusnya.
0: Baik, ya. Begitu ya, Pak Fauzi. Semoga bisa dipahami. Terima kasih juga yang terakhir tadi mengirimkan komentar, ada akun Sukadi. Di WA grup RT seringkali ada share konten-konten menyoal isu agama. Tidak sedikit juga yang sering menyudutkan agama lainnya. Bagaimana sikap bijak kita terlebih sebagai orang yang lebih muda menyikapinya? Ketua RT-nya sendiri juga pasif, nggak ada langkah untuk bagaimana, karena akhirnya jadi kurang nyaman grup WA-nya. Oh gitu ya, maksudnya ya. Ini jadi mungkin koordinatornya kurang tanggap begitu. Bu Hanin, silakan sekaligus kesimpulan dan kita closing ya. Silakan Bu Hanin.
1: Oke, siap. Nah, kata kuncinya ada di digital safety dan digital etiknya. Jadi kalau misalkan ketua RT-nya mungkin masih belum bisa, coba salah satu dari sekian banyak pasti ada yang bisa untuk menghapus ide-ide atau konten-konten yang kurang oke. Di dalam grup angkatan, di dalam grup apapun harus ada orang-orang seperti itu. Nggak usah sungkan, nggak usah malu, karena ini untuk kebaikan bersama. Sesuatu yang baik harus diperjuangkan kan, Kak Madan? Kita supaya grup itu arahnya lebih baik. Ayo, salah satu atau salah dua, silahkan konten-konten yang kurang baik, mohon izin untuk menghapus, Bapak sampaikan dengan sopan. Mohon grup ini hanya digunakan untuk share berbau hal-hal yang bermanfaat untuk keberlangsungan RT setempat. Nah, itu harus terus. Itu inovasi sosial. Pelan-pelan. Kalau tidak dibangun, maka yang terjadi adalah nanti RT-nya semakin apatis. Jangan
0: ya, semuanya tidak ada yang bersuara ya. Memang harus ada salah satu yang men-trigger begitu ya. Baik. Bu Hanin, pesan yang disampaikan untuk pendengar dan pemirsa dengan topik hari ini, harapannya apa Bu?
1: Oke, yang pasti terima kasih sekali atas atensinya. Tadi luar biasa pertanyaan-pertanyaan, gak nyangka ya pendengar Pro 1 ini cukup ini ya, cukup kritis.
0: Alhamdulillahnya
1: tapi,
0: gitu ya.
1: Iya dong, luar biasa. Cuman memang yang harus saya garis bawahi, namanya moderasi beragama, merawat keberagaman, ini adalah sebuah isu yang sudah lama dan terus didengungkan. Berarti apa? Berarti ini sesuatu yang penting dan fundamental. Gitu ya. Fundamental itu berarti harus terus diperjuangkan tanpa harus bertanya kapan selesainya. Enggak. Yang namanya keberagaman itu adalah keniscayaan, maka perjuangannya tidak akan pernah selesai. Karena apa? Karena hal inilah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Hal-hal baik itulah. Dan bagaimana memberi ruang hal itu dengan inovasi sosial? Bagaimana menerjemahkan nilai-nilai praktik-praktik sosiologis mengenai keberagaman ini tadi yang relevan dengan perkembangan zaman? Ingat, teknologi memang menghubungkan manusia, tapi hubungan sosial yang bermakna tetap harus kita bangun bersama. So, semangat dan jangan mudah menyerah untuk memperjuangkan dan merawat keberagaman melalui inovasi sosial. Thank you, Kak Mada.
0: Terima kasih. Selamat siang, Bu Hanin. Selamat beraktivitas kembali. Pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi moderasi beragama kami hadirkan untuk Anda. Silakan simak ulang di official YouTube RRI Madiun. Sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pukul 11, Roni Adi Heraswadi akan temani Anda tentunya sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sekian, selamat siang.
3: Baru saja Anda ikuti acara moderasi beragama Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Acara moderasi beragama hadir setiap Selasa pekan kedua dan keempat setiap bulannya mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jassy, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Now first of all we have to.
2: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Chichong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
4: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
5: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
3: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vacheron dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam dalam upayanya membalikkan keadaan.
5: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
3: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kali ini balik lagi di Pro 1 RRI Madun, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu, pendengar, saat ini sudah pukul 11 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Sementara informasi buat Anda, jatah azan duhur untuk kota Madun dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 11 lewat 22 menit. Jadi buat Anda yang akan melaksanakan ibadah sholat duhur, saya Adi Rasoni mewakili sekilap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madun yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Mudah-mudahan amal ibadah dan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin.
1: Itu sebaiknya Anda tahu. 13 Oktober 1917 di Portugal diperingati sebagai Hari Mukjizat Matahari. Sebanyak 30.000 hingga 100.000 orang berkumpul di wilayah dekat Fatima, Portugal untuk menyaksikan sinar matahari yang dianggap tampak menyerupai Yesus serta tokoh-tokoh Katolik lainnya. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapapun, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madun. Senang sekali saya Adira Swadi bisa hadir buat anda semuanya di Madun siang ini pendengar, di hari Selasa 13 Oktober 2026. Kita akan temani anda semuanya dengan lagu-lagu campur sari kolasi dari Pro 1 RRI Madun.

0: Dek, ayo nikah?
1: Enggak ah, masih sekolah.
0: Yaudah, minggu.
1: Lah kok minggu?
0: Akan libur.

Info terkini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGNRI meminta masyarakat menyimpan bukti komunikasi dan dokumen apabila menemukan dugaan penipuan terkait pembukaan Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi SPPG atau Dapur MBG. Bukti tersebut diperlukan untuk membantu proses pelaporan kepada pihak berwenang. BGN menegaskan pengajuan dan verifikasi mitra SPPG melalui prosedur resmi tidak dikenai biaya alias gratis. Masyarakat diminta mendaftarkan diri melalui portal mitra.bgn.go.id dan tidak menggunakan jasa perantara yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menjelaskan, bukti yang perlu disimpan mencakup riwayat pesan, kemudian identitas orang yang menghubungi serta dokumen yang digunakan untuk meyakinkan calon korban. Langkah ini penting agar dugaan penyalahgunaan nama BGN dapat ditangani secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian kata Hida saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta dikutip hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami radio.co.id atau di aplikasi RRI News.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, saat ini kita ada di musim kemarau, di mana ketika kemarau datang, banyak lahan terbakar, sementara sumur-sumur juga pada mengering. Sementara ketika hujan turun, permukiman jadi tergenang. Nah, pendengar, kita menyebutnya itu adalah siklus musiman, seolah bencana adalah sesuatu yang tak bisa dihindari. Padahal, persoalannya bukan semata-mata karena cuaca, pendengar. Cara manusia mengelola hutan, mengelola sungai, tata ruang, dan sampah itu ikut menentukan seberapa besar resiko yang harus ditanggung masyarakat. Dan hari ini pendengar, 13 Oktober diperingati sebagai Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana atau International Day for Disaster Risk Reduction, di mana momentum ini seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan sekedar seremoni tahunan. Sebab alam telah berkali-kali memberikan peringatan, tetapi kita masih sering mengulang kesalahan yang sama. Banjir, kekeringan, dan kebakaran lahan kerap dikaitkan dengan kondisi cuaca. Hubungan itu memang nyata, pendengar, namun dampak yang ditimbulkan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan bagaimana cara manusia mengelolanya. Ketika hutan berkurang, itu artinya daerah resapan juga berubah menjadi kawasan terbangun dan sungai kehilangan ruang untuk menampung aliran air. Hujan yang turun dapat dengan cepat berubah menjadi ancaman bagi permukiman. Sebaliknya, ketika air hujan tidak tersimpan dengan baik dalam tanah, ketersediaan air saat kemarau semakin terbatas dan pada akhirnya masyarakat yang sama pun bisa menghadapi banjir pada musim hujan dan kesulitan air di musim kemarau. Ya pendengar, perubahan iklim memang turut mempengaruhi pola hujan dan panjang musim kemarau. Namun kerusakan lingkungan membuat dampaknya semakin berat. Karena itu pendengar, menghadapi cuaca ekstrim saja tidak cukup. Kita juga perlu memperbaiki cara mengelola hutan, tanah, sungai, dan sumber air. Hal serupa terlihat pada kebakaran hutan, di mana musim kemarau membuat vegetasi lebih mudah terbakar, tetapi kondisi kering bukan satu-satunya penyebab api muncul. Pembukaan lahan dengan cara membakar dan kelalaian dalam penggunaan api juga dapat memicu kebakaran yang meluas. Ketika kebakaran terjadi, dampaknya tidak berhenti pada lahan yang hangus, asap mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat terhambat, dan biaya penanganan pun terus bertambah. Padahal, sebagian dampak tersebut dapat ditekan jika pencegahan dilakukan sejak awal. Ya pendengar, kita bisa terus-menerus mengerahkan tenaga dan anggaran untuk menangani akibat, sementara penyebab yang sebenarnya bisa dikendalikan justru dibiarkan berulang. Kemajuan daerah sering terlihat dari gedung yang bertambah, jalan yang semakin panjang, dan kawasan usaha yang berkembang. Namun ada pertanyaan penting yang tidak boleh diabaikan pendengar. Berapa banyak ruang hijau dan daerah resapan yang hilang demi pembangunan tersebut? Ya, persoalan ini semakin penting ketika pembangunan berlangsung di sekitar aliran sungai. Penyempitan alur, pemanfaatan sempadan yang tidak sesuai, dan bangunan yang mengabaikan fungsi sungai dapat mengganggu aliran air serta meningkatkan risiko banjir. Sungai bukan ruang yang bisa dipaksa mengikuti kepentingan pembangunan. Justru pembangunanlah yang harus menyesuaikan diri dengan karakteristik sungai dan daya dukung lingkungan. Ketika tata ruang diabaikan, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Rumah terendam, aktivitas ekonomi terganggu, dan keselamatan terancam. Karena itu, pengurangan risiko bencana harus dimulai sejak perencanaan, bukan setelah warga mengungsi. Dalam hal ini, pemerintah harus konsisten menegakkan tata ruang, melindungi kawasan resapan, menjaga fungsi sungai, dan mencegah pembakaran lahan. Masyarakat juga perlu mengubah kebiasaan yang merusak lingkungan. Tanggung jawab ini tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja ya. Dalam perspektif Islam mendengar, menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai pemelihara bumi. Pesan ini mengingatkan bahwa menjaga alam bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral. Mencegah pembakaran lahan, menjaga sungai, melindungi pepohonan, dan mempertahankan daerah resapan air, itu juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kehidupan.
Kebetulan tersebut tidak cukup diwujudkan melalui doa dan harapan agar terhindar dari bencana, ia harus hadir dalam tindakan nyata dan keberanian menghentikan kebiasaan merusak lingkungan. Ya pendengar, pengurangan risiko bencana tidak cukup dinilai dari banyaknya sosialisasi atau apel kesiapsiagaan. Ukurannya harus lebih nyata, apakah banjir di wilayah rawan berkurang, apakah kebakaran lahan dapat ditekan, apakah sumber air tetap tersedia saat kemarau, dan apakah pembangunan benar-benar mempertimbangkan keselamatan rakyat. Kita memang tidak bisa mengatur kapan hujan turun atau kemarau berakhir. Namun, kita bisa memilih untuk tidak memperparah dampaknya melalui kerusakan lingkungan. Pada akhirnya pendengar, pertanyaan terpenting bukanlah seberapa sering alam memberi peringatan, melainkan seberapa serius kita belajar darinya. Jangan hanya sibuk memadamkan api saat kemarau, kemudian kewalahan menghadapi banjir ketika hujan. Jangan pula berbicara tentang kesiapsiagaan sambil membiarkan kerusakan lingkungan terus berlangsung. Pengurangan risiko bencana tidak dimulai ketika bencana datang, tetapi dari keputusan yang kita ambil sebelum semuanya terlambat. Alam tidak membutuhkan lebih banyak slogan, yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, kebijakan yang konsisten, dan komitmen untuk menempatkan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan di atas kepentingan sesaat. Jadi, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan ini merupakan sebuah investasi pendengar, investasi masa depan dan jangka panjang, supaya anak cucu kita pun juga terhindari dari yang namanya bencana alam.

Rus 1, kanal inspirasi. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, mendengar Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana ini dimulai sejak tahun 1989. Setelah adanya seruan dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk mengadakan suatu hari untuk mempromosikan budaya global tentang kesadaran risiko dan pengurangan bencana. Diadakan setiap tanggal 13 Oktober, hari ini merayakan bagaimana orang-orang dan masyarakat di seluruh dunia mengurangi paparan mereka terhadap bencana dan sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengendalikan risiko yang mereka hadapi. Pada tahun 2015, pendengar, dalam konferensi dunia PBB ketiga tentang pengurangan risiko bencana di Sendai, Jepang, masyarakat internasional diingatkan bahwa bencana paling banyak terjadi di tingkat lokal yang berpotensi menimbulkan korban jiwa serta gejolak sosial dan ekonomi yang besar. Bencana yang terjadi secara tiba-tiba membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal setiap tahunnya. Bencana yang banyak diantaranya diperparah oleh perubahan iklim, ini memiliki dampak negatif terhadap investasi dalam pembangunan berkelanjutan dan hasil yang diinginkan. Di tingkat lokal, pendengar, kapasitas perlu segera diperkuat. Kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana berfokus pada manusia dan berorientasi pada tindakan dalam pendekatannya terhadap pengurangan risiko bencana dan berlaku untuk risiko bencana berskala kecil dan berskala besar yang disebabkan oleh bahaya buatan manusia atau bahaya alam serta bahaya dan risiko lingkungan, teknologi, dan biologi yang terkait. Ya, pendengar, hari ini sekali lagi untuk 13 Oktober diperingati sebagai Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana. Semoga saja kita bisa mengantisipasi risiko yang lebih parah ketika bencana terjadi.
1: Uncek-uncek teges pralambangi puno kawan catur. Menawa wusnate mriksani sirkes mesti mangerteni wewujudane badut pawongan kang menganggo sepatu ket katok dawa kumprang lan kaos lengen dawa lorek ireng putih weteng gedhe kaya wetenge wong wadon kang bobot 8 sasian lan pepaes kandel kaya topeng paesan kang dicireni lambe ndubleh abang branang kuwi orang gegilani nanging gawe sengsem mligine kanggo bocah-bocah cilik kanggone para pamriksa wayang paisane badut ora beda karo paisane punakawan catur ya kuwi Semar, Gareng, Petruk, sarta Bagong kaya dene badut punakawan catur kuwi uga orang gegilani menawa disawang nanging tansah gawe sengsem mulo ragumun menawa para sutresna wayang purwa tansah ngantu-antu jumudule punakawan catur ing wanci goro-goro diantu-antu amarga punakawan catur kuwi bakal aweh panglipur lantaran guyon maton, tetembangan lan kegendingan. Luwih saka iku, para sutresna wayang purwa kang puspana marang punakawan catur tansah bisa mbedakake marang siji lan sijine. Senajan kaya mangkono, akeh para sutresna kang durung pono marang makna pralambang ing sakwalike tokoh punakawan catur. Babakan iki banget wigati. Amarga makna pralambang kuwi bisa dadi patuladan utama tumrape titah manungsa ing jaman modern iki. Semar Badranaya. Ing kitab Jangka Jayabaya Semar kalungguhake dadi gurune raja-raja tanah Jawa. Mula akeh pawungan kang percaya menawa Semar ora liya Ki Sabda Palon utawa Ki Naya Kingga. Ora pagawe wisuna nanging awah pitulungan marang para satriya utama kang lagi kasrimpung ing bebaya. Semar kang duweni wujud samar-samar ngemu pralambang guru sejatine para satriya Pandhawa. Tegese Semar ya sukma sejati jagat ageng kang tansah aweh pituduh marang panca ndriyane manungsa. Pituduh ing babagan kautaman kang bakal dadi sumbere kamulyan langgeng. Semar uga dadi pralambange kawula alit kang duweni watek prasaja, jujur, sabar, andhapasor, asih marang sasama, caket ing kautaman lan adoh ing kadurakan. Sartani ora banget susahe rikala nandang bebendu lan ora banget gumbirani rikala digung karsane dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kejaba kuwi Semar kang kinaryan Badranaya pasuryane rembulan utawa Nayantaka pasuryan kang pucet ngemu piwulang menawa jalma manungsa aja seneng umbar hawa nafsu. Amarga hawa nafsu bisa njalari batin ora bisa eling lan waspada marang kahanan kang kumetip ing jagat raya. Nala Garing. Tuna kawan aran Nala Garing kuwi ngemu pralambang laku urip prihatin kang sarwa susah kebak ing dugita. Nanging ing serat Wedatama menawa laku prihatin dimaknani tekad kang gumeleng agolong kilik, tekad kang orang pamrih kejaba mung netepi kudrat Sang Hyang Widi. Nala Garing kang duweni cacat sikil pincang, tangan cekot lan mripat kira kuwi pranyata duwe makna wigati tumrap manungsa. Sikile kang pincang nuduhake menawa wong urip tansah kebak ing pangati-ati selawase lumaku sadruning alam rame. Tangan cekot duweni makna menawa wong urip tan bisa ngowahi kang wis dadi kudrate Gusti. Mripati kang kira ngemu piwulang menawa wong urip kudu deleng marang kahanan sak kiwa tengene. Petruk Kantong Bolong. Ing jagate pakeliran Petruk Kantong Bolong uga kinaranan Dawala. Tegese Petruk duweni ciri raga kang sarwa dawa lan ala. Senajan kaya mangkono, ciri ragane Petruk ngemu pralambang luhur. Petruk duweni pikiran kang dawa.

0: ngeluarin air mata, batal nggak, Pak?
1: Ya, nggak batal, Nduk.
0: Alhamdulillah.
1: Emangnya kamu kok bisa keluar air mata, kenapa?
0: Habis makan tahu kecrot, Pak. Pedes banget.
2: Ya pendengar, kita cukupkan sampai di sini lagu-lagu campur sari menemani suasana siang Anda di hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan atau kami akan sampaikan dinamika siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, aparat kepolisian hari ini melakukan razia gabungan menyasar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan serta pelanggaran lalu lintas. Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 diharapkan menjadi momen memperkuat sinergi meningkatkan produktivitas pangan. Dua desa baru di Kabupaten Ponorogo meminta pengiriman air bersih dari BPBD akibat terdampak kekeringan. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah diimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Adi Heraswadi.
1: Dinamika Siang.
0: Polres Madiun Kota bersama sejumlah instansi terkait hari ini menggelar operasi gabungan di Jalan Jawa Kota Madiun. Operasi ini menyasar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta pelanggaran aturan lalu lintas. Berikut laporan reporter Aris Deka.
2: Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor PKB menjadi salah satu sasaran operasi gabungan yang digelar di Jalan Jawa Kota Madiun. Tak hanya menyasar wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, petugas juga menindak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Operasi tersebut melibatkan petugas dari Polres Madiun Kota, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur, Bapenda Kota Madiun, Jasara Harja, Dinas Perhubungan, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Wakapolres Madiun Kota, Kompol Bambang Eko mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas sektor untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas sekaligus patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam operasi tersebut, petugas juga melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas, diantaranya pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi atau SIM, maupun surat tanda nomor kendaraan STNK, tidak menggunakan helm hingga kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau spektek. Di sisi lain, petugas turut memberikan apresiasi kepada pengendara yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak dan mematuhi aturan lalu lintas. Apresiasi tersebut diwujudkan dengan pembagian helm kepada pengendara yang dinilai tertib.
3: Kita ingin mewujudkan masyarakat tertib di dalam berlalu lintas untuk meningkatkan keselamatan dan juga tentunya dalam rangka mendukung pembangunan Kota Madiun juga masyarakat kita harapkan taat dan tertib membayar pajak kendaraan bermotor.
2: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyebut, operasi gabungan tersebut menjadi salah satu upaya mengingatkan masyarakat agar lebih patuh terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menurut dia, kegiatan ini juga menindaklanjuti perhatian pemerintah provinsi terhadap data wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun yang masih perlu dioptimalkan kepatuhannya.
4: Kenapa pemerintah kota juga ikut hadir, biasanya hanya provinsi? Karena sekarang untuk pajak option pajak kendaraan bermotor itu dengan potensi daerah masing-masing. Sehingga nanti akan ada DBH untuk pajak kendaraan bermotor yang akan diberikan pada kota kabupaten yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
2: Bagus menambahkan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Terlebih, masing-masing pemerintah daerah memiliki target penerimaan yang perlu dicapai. Karena itu, operasi gabungan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi sarana penindakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak, sekaligus menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Satlantas Polres Ponorogo hari ini juga melakukan razia gabungan, menjaring belasan pengendara, didominasi pelajar dan penunggak pajak kendaraan. Eka Ulan selengkapnya melaporkan.
5: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ponorogo bersama UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah PPD Jawa Timur di Ponorogo menggelar operasi gabungan penertiban lalu lintas dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada Selasa 13 Oktober 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas menjaring belasan pengendara roda 2 yang didominasi kalangan pelajar serta pemilik kendaraan yang menunggak pajak. Kaur Bin Ops KBO Satlantas Polres Ponorogo Ibtu Abdul Kolik menyatakan bahwa dalam operasi gabungan ini pihaknya menindak 9 unit kendaraan roda 2. Mayoritas pelanggaran didominasi pengendara yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat berkendara.
6: Untuk surat penindakan operasi gabungan ini, kami menindak merupakan sebuah tilang, yaitu segera kendaraan roda 2, di mana di situ pelanggarannya tidak membawa atau tidak dilengkapi dengan SIM sama STNK. Ini dominas pelajar.
5: Ia menjelaskan para pelanggar yang STNK-nya tertahan atau belum dapat ditunjukkan saat razia diberikan penindakan administratif sesuai ketentuan. Sementara itu dari sisi kepatuhan pajak daerah Kasubag TU UPT PPD Ponorogo Dian Wisnu mengungkapkan bahwa penindakan lapangan juga memfokuskan pada imbauan serta pemenuhan kewajiban pajak kendaraan. Dari hasil pemeriksaan, terdata sekitar 15 kendaraan roda 2 kedapatan menunggak pajak.
7: Kebanyakan dari telat pajaknya. Kalau untuk yang telat pajaknya kurang lebih 15%. Kebanyakan roda 2. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, rata-rata 1 tahun sih. Kebanyakan 1 tahun.
5: Dian menambahkan, selain memberikan imbauan keselamatan dan ketertiban berkendara atau safety riding, pihak UPT PPD Ponorogo juga memberikan kemudahan layanan pembayaran pajak di tempat bagi para wajib pajak yang terjaring. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 diharapkan menjadi momen memperkuat sinergi meningkatkan produktivitas pangan di Kabupaten Madiun. Berikut laporan reporter Ulfa Larasati.
8: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 di Pendopo Muda Graha. Kegiatan ini diikuti 250 peserta yang terdiri dari petani milenial, penyuluh pertanian, gapotan, kelompok wanita tani, KWT, distributor pupuk, perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras Indonesia, kontak tani nelayan andalan, hingga himpunan kerukunan tani Indonesia. Tidak hanya meningkatkan kesadaran global tentang ketahanan pangan dan gizi seimbang, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak pada sektor ekonomi, lingkungan, dan berdampak dalam pengentasan kelaparan serta membangun sistem pangan yang tangguh. Acara diisi dengan sarasehan interaktif yang menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua Paguyupan Padi Organik Barokah dari Semarang dan Ahli Pertanian Modern yang memanfaatkan teknologi drone untuk pemupukan serta penyemprotan pestisida. Bupati Madiun Hari Wuryanto turut hadir dan membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Hari mengungkapkan bahwa Kabupaten Madiun merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Namun, posisi Madiun tahun ini mengalami penurunan dari peringkat 5 hingga peringkat ke-7. Melalui kegiatan ini, ia berharap tumbuhnya kolaborasi lintas sektor hingga mampu menggenjot kembali produktivitas panen.
9: Kami sampaikan bahwa semua unsur yang terkait dengan pertanian kita harus selalu berkolaborasi supaya bisa meningkatkan ketahanan pangan kita. Karena kami tadi sampaikan kita juga sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur, tapi kita turun dari peringkat 5 menjadi peringkat ke-7 ya. Karena mungkin di tempat lain mereka meningkatkan produktivitasnya, kita landai-landai saja. Ya, makanya ini salah satu cara ini supaya mereka meningkatkan produktivitas. Ini rata-rata di angka 6,8 sampai 7,2 ton per hektar. Nah, kita berharap bisa di angka 9 sampai 10 ton per hektar. Sehingga meskipun lahannya tetap, tapi produksinya naik hasilnya.
8: Hari juga memberikan apresiasi kepada petani milenial dan berharap agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dan memahami pasar saat ini. Sebagai bentuk dukungan nyata, kegiatan ini juga diwarnai dengan peluncuran program kredit tanpa agunan atau KRETA bagi petani milenial untuk mengatasi kendala permodalan dan mendorong inovasi di sektor pertanian. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Panitia Hari Santri Nasional HSN 2026 Kabupaten Ngawi menyiapkan rangkaian agenda kegiatan untuk menyemarakan peringatan Hari Santri tahun 2026. Laporan Imam Malik.
10: Panitia Hari Santri Nasional HSN 2026 Kabupaten Ngawi menyiapkan 8 rangkaian agenda utama untuk menyemarakan peringatan Hari Santri tahun 2026. Kegiatan resmi dibuka dengan ziarah masyayikh di Kabupaten Ngawi. Ketua Panitia HSN 2026 Kabupaten Ngawi Hamdani menyampaikan, setelah ziarah makam, ada serangkaian agenda yang akan dilaksanakan untuk menyemarakan HSN 2026 di Kabupaten Ngawi. Di antaranya, mengaji Siman Al-Quran 130 Hafidh Hafidhah, lomba mewarnai, dan pentas wayang.
11: Nanti tanggal 17 itu ada namanya Ngawi Mengaji, yaitu Simaan Al-Quran, nanti bertempat di pendopo. Jumlahnya adalah 130 hafid dan hafidoh di Kabupaten Ngawi akan membaca Al-Quran di pendopo Ngawi. Tanggal 18 kita juga ada lomba mewarnai dalam rangka menyemarakan HSN untuk anak-anak TK se-Kabupaten Ngawi.
10: Hamdani melanjutkan, puncak acara akan dilaksanakan pada 22 Oktober berupa upacara Hari Santri. Rangkaian dilanjutkan dengan lomba hadroh Al-Banjari se-Karesiden Madiun dan Sakuma Pramuka Ma'arif NU. Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan Bazar Santri Fest di Alun-Alun Ngawi. Hamdani menambahkan keterlibatan ribuan warga Nahdiyin dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyambut Hari Santri. Berbagai kegiatan dirancang agar dapat dirasakan manfaat oleh seluruh kalangan santri dan warga umum. Imam Malik, RR Madiun.
12: Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia.
13: Dinamika Siang.
0: Dua desa baru di Kabupaten Ponorogo meminta pengiriman air bersih dari BPBD akibat terdampak kekeringan. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
5: Distribusi air bersih yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo mengalami perluasan. Mulai Senin 12 Oktober terdapat dua desa baru yang masuk dalam jadwal pendistribusian air bersih akibat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun menyampaikan dua desa baru tersebut yaitu Dusun Kerajaan Desa Megare di Kecamatan Selahung, serta Dusun Ngemplak Desa Sawo di Kecamatan Sawo. Di Desa Megare, kebutuhan air bersih tercatat mencakup sekitar 29 kepala keluarga atau 116 jiwa. Sementara di Dukuh Ngemplak Desa Sawo terdapat sekitar 20 kakak atau 62 jiwa yang membutuhkan suplai air bersih. Selain penambahan dua desa, BPBD Ponorogo juga memperluas jangkauan distribusi di Desa Tumpuk. Semula pengiriman air bersih hanya dilakukan di Dukuh Gondang yang mencakup 2 RT, kini distribusi diperluas ke Dukuh Salam di desa yang sama dengan cakupan 2 RT serta di Dukuh Ngengor.
14: Ada desa baru yang masuk laporan harus segera dilakukan pendistribusian air bersih yaitu di Menggari Selahung, kemudian juga di Dukuh Ngemplak Desa Sawo, Kecamatan Sawo. Ini juga segera butuh pendistribusian air bersih. Ini berarti dua desa baru yang masuk jadwal kami untuk mulai tanggal 12 ini. Pada intinya tetap ada penambahan baru dan perluasan satu. Jadi penambahannya dua, perluasannya satu, kemudian pengakhiran satu.
5: Di sisi lain, BPBD Ponorogo mengakhiri distribusi air bersih di Dukuh Kroyo, Desa Galangkulon, Kecamatan Sampung. Wilayah tersebut telah memiliki solusi permanen melalui pembangunan jaringan pipanisasi yang bekerja sama dengan Basarnas dengan dukungan tandon air dari BPBD. Sumber air berasal dari sumur dalam yang dibangun BBWS. Dengan perubahan tersebut, BPBD Ponorogo mencatat pelayanan distribusi air bersih hingga 12 Oktober menjangkau 8 desa. Total kebutuhan distribusi diperkirakan mencapai 79 ribu liter setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan 1.228 jiwa terdampak kekeringan. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pacitan menggelar workshop jurnalistik kebencanaan guna penyampaian informasi kebencanaan yang tepat oleh media dan humas OPD. Laporan Angela Reska.
12: Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Pacitan menggelar workshop jurnalistik kebencanaan untuk para media dan humas organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Pacitan. Workshop ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam mitigasi kebencanaan di Kabupaten Pacitan. Menurut Ketua PWI Pacitan Edwin Aji Pratama, workshop jurnalistik kebencanaan dinilai relevan terhadap cepatnya arus informasi yang beredar di masyarakat, terutama karena Pacitan merupakan wilayah yang memiliki potensi rawan bencana tinggi, sementara bencana merupakan tanggung jawab bersama.
15: Menurut saya ini sangat penting dan relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat saat ini, di mana meskipun kita bekerja di tempat dan institusi yang berbeda, akan tetapi kita memiliki satu kesamaan, yakni berada di dalam satu ekosistem informasi, di mana jurnalis, kemudian Polri, BPBD, kemudian dari humas organisasi perangkat daerah, pegiat sosial media, dan juga elemen masyarakat yang lain ini tentu harus saling berkolaborasi.
12: Edwin menekankan setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, seperti wartawan yang memiliki kewajiban untuk memverifikasi informasi kepada publik, sementara BPBD sebagai lembaga yang menjadi pusat informasi tentang bencana. Edwin berharap kegiatan ini dapat membangun jejaring komunikasi kebencanaan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat tanpa menimbulkan kepanikan atau mengejar viralitas semata. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Universitas Muhammadiyah Jawa Timur UMJT menggelar seminar media dan komunikasi. Masa depan industri komunikasi daerah disrupsi hingga wacana revisi undang-undang penyiaran menjadi topik pembahasan. Berikut laporan reporter Ulfa Larasati.
8: Industri komunikasi tidak selalu tentang gemerlapnya, melainkan menyimpan sisi lain yang jarang diulas publik. Hal tersebut mengemuka dalam seminar media dan komunikasi yang digelar Universitas Muhammadiyah Jawa Timur UMCT di Hall Kampus 1 UMCT Madiun. Seminar bertajuk Masa Depan Industri Komunikasi Menghadapi Disrupsi tersebut diikuti oleh mahasiswa UMCT serta turut mengundang para akademisi, praktisi, instansi pemerintah dan swasta hingga insan media se-Madiun. Wakil Rektor 1 UMCT, Dr. Fajar Junaidi menerangkan, seminar ini bertujuan untuk membangun atmosfer akademik kampus sekaligus memberikan gagasan kepada mahasiswa tentang perkembangan isu komunikasi, khususnya terkait cetak biru industri komunikasi di era disrupsi. Seminar ini merupakan hasil kolaborasi antara program studi ilmu komunikasi UMCT dengan program studi Magister Media dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Dr. Fajar pun mengungkap tema seminar Masa Depan Industri Komunikasi Menghadapi Disrupsi dirumuskan bersama melalui diskusi mendalam oleh kedua pihak. Menurutnya, pemilihan tema tersebut salah satunya dilatar belakangi oleh tantangan nyata yang dihadapi industri komunikasi saat ini.
13: Tema ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, faktanya yang tidak bisa kita pungkiri adalah industri komunikasi itu menghadapi disrupsi luar biasa. Kita bisa melihat hari-hari ini adalah bagaimana industri televisi swasta di Indonesia mulai berguguran, berhadapan dengan pemain baru yang disebut sebagai content creator. Media besar, umumnya mereka adalah institusi terlembaga yang membutuhkan resources besar. Sementara content creator ini bergerak dalam sel-sel yang kecil, yang mereka tidak membutuhkan resources yang besar, terutama dalam hal financially. Yang kedua adalah dari aspek regulasi, munculnya wacana perubahan undang-undang penyiaran yang saat ini berlaku, Undang Nomor 32 tahun 2002, itu kan melahirkan tantangan baru. Kita perlu untuk menjadikan itu sebagai wacana, menjadikan sebagai diskursus untuk kita dialogkan bersama.
8: Hadir sebagai narasumber utama, Ketua Program Studi Magister Media dan Komunikasi UMY, Dr. Senja Yustisia. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan potret menyeluruh dan peran penting industri komunikasi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan di industri tersebut. Selain itu, Dr. Senja juga menyoroti isu revisi Undang-Undang Penyiaran yang menurutnya belum banyak dibahas. Melalui seminar ini, diharapkan kesadaran mahasiswa terhadap tantangan di industri komunikasi dapat muncul sekaligus memperbarui capaian pembelajaran perguruan tinggi. Di samping itu, acara ini diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi di masa depan antara kampus, media, serta instansi pemerintah dan swasta. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun terus memacu gerakan Tuntaskan TBC yang kini telah menjangkau 41 titik pelayanan kesehatan. Aris Deka selengkapnya melaporkan.
2: Upaya mengejar target eliminasi tuberkulosis TBC pada 2030 terus digenjot pemerintah Kota Madiun. Salah satunya melalui gerakan serentak bersama kepala daerah Tuntaskan Tuberkulosis Gentas TBC lewat screening terintegrasi cek kesehatan gratis CKG yang telah menjangkau 41 dari total 68 titik yang ditargetkan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes, PP dan KB Kota Madiun, target penemuan kasus TBC pada 2026 mencapai 1.312 kasus. Hingga saat ini tercatat 777 kasus positif. Rinciannya 247 kasus berasal dari warga Kota Madiun dan 530 kasus lainnya merupakan warga luar kota. Kasus TBC juga ditemukan pada anak-anak. Data sementara mencatat sekitar 70 kasus terjadi pada kelompok usia anak hingga balita. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun FK Bagus Panuntun mengatakan capaian screening pada tahun ini telah mencapai sekitar 70%. Menurut dia, pemeriksaan perlu diprioritaskan kepada orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC.
16: Dan dari tahun 2025 di tahun 2026, dari pantauan ini, insya Allah di tahun 2026 ini belum selesai, sudah 70%, moga-moga yang terpapar ini menurun. Yang kedua yang harus di-screening penting itu adalah orang terdekat. Makanya orang-orang terdekat ini kita screening lebih banyak, itu bukan karena sakit, tapi lebih kepada preventifnya.
2: Sementara itu, pelaksana harian PLH Kepala Dinkes PP dan KB Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti mengakui, penanganan TBC masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Dia berharap dukungan anggaran dari pemerintah daerah maupun Kementerian Kesehatan dapat membantu memenuhi indikator penanggulangan TBC yang belum tercapai.
17: Tapi memang ada satu hal lagi yang harus kita pikirkan, yaitu stigma di masyarakat bahwa penderita TBC itu kan rata-rata dijauhi karena ditakuti, dikucilkan. Nah, ini harapannya kedepannya dengan lebih banyak lagi pihak yang terlibat selain kader kesehatan, kelurahan, kecamatan, juga nanti RT, RW, ini mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa diatasi sehingga kita lebih mudah mendeteksi pasien yang TBC, tidak disembunyi-sembunyikan lagi.
2: Melalui screening terintegrasi CKG, pemeriksaan diharapkan tidak hanya berfokus pada warga yang mengalami batuk, tetapi juga mampu mengidentifikasi orang-orang yang menunjukkan gejala lain atau memiliki resiko terpapar TBC. Pemkot Madiun berharap percepatan screening, pendampingan pasien, dan penghapusan stigma di masyarakat dapat meningkatkan penemuan kasus sekaligus mendorong pasien menyelesaikan pengobatan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menuju Kota Madiun bebas TBC pada 2030. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kandang ternak milik warga Sukorejo Ponorogo ludes terbakar, diduga dipicu oleh pembakaran sampah plastik sisa obat pertanian. Laporan Eka Wulan.
5: Sebuah kandang ternak milik Minhajul Kowim warga Dukuh Mijil Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Ponorogo ludes terbakar pada Senin sore 12 Oktober 2026. Kebakaran diduga dipicu oleh pembakaran sampah plastik sisa obat pertanian yang menjalar di tengah cuaca kemarau. Laporan kejadian diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 15:28 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 2 unit armada damkar diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengendalikan api yang sempat membakar tumpukan bambu dan seluruh struktur kandang. Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Ponorogo Bambang Superno mengatakan, api berasal dari sisa pembakaran sampah yang ditinggalkan pemiliknya sejak pagi hari. Tiupan angin dan material plastik yang mudah terbakar membuat bara api merembet hingga membakar kandang ternak yang berisi kambing, ayam, dan bebek.
18: Penyebabnya ini pemilik nggih Pak Kawin Nikwau membakar sampah bekas botol-botol obat-obatan itu loh, obat pertanian itu loh. Kemudian ditinggal. Ini membakarnya sejak pagi, tapi karena apa yang dibakar ini bahan plastik yang awet. Kemudian karena kondisi juga kemarau, angin, kemudian merembet ke tumpukan bambu yang berada di lokasi sekitar dan terjadi kebakaran.
5: Meski seluruh bangunan kandang ludes terbakar, belasan hewan ternak di dalamnya berhasil dievakuasi dan diselamatkan oleh warga bersama petugas. Api juga berhasil dilokalisasi sehingga tidak sampai menjalar ke bangunan rumah utama yang berada di dekatnya. Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung selama 1 jam hingga selesai total pukul 16:28 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Sementara kerugian materi ditaksir sekitar 5 juta rupiah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Ngawi meraih 4 medali di ajang Kejurprof Jatim 2026 Road to Porprov. Laporan Ima Malik.
19: Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Ngawi meraih 4 medali pada kejuaraan provinsi Kejurprof KBI Jawa Timur tahun 2026. Terinci 3 medali emas dan 1 medali perunggu dari ajang Kejurprof Kickboxing Jawa Timur Road to Porprov. Pengurus KBI Kabupaten Ngawi Fanta Setiati menyampaikan ajang kejuaraan tingkat provinsi ini diposisikan sebagai tolak ukur utama dalam persiapan menghadapi Porprov 2027 di Kota Surabaya. Ada 4 atlet yang dikirim untuk berlaga pada Kejurprof KBI Jawa Timur 9 hingga 11 Oktober 2026 di Hitek Mall, Surabaya. Seluruh atlet yang dikirim berhasil mempersembahkan medali tanpa ada yang pulang dengan tangan kosong.
20: Dari KPI Kabupaten Ngawi mengirimkan 4 atlet dan alhamdulillah dari 4 atlet tersebut kami dari KPI Ngawi mendapatkan 3 emas dan 1 perunggu di kejuaraan Kejuprof Kickboxing Jawa Timur Road to Porprov.
19: Pantas melanjutkan, pengurus KPI Ngawi bertekad untuk terus mempertahankan prestasi yang telah ditorehkan pada perhelatan Porprov sebelumnya. Mengingat pada Porprov mendatang akan ada penambahan kelas pertandingan, sehingga persiapan yang lebih matang mulai digalakkan. Persiapan intensif dilakukan dengan menyiapkan lebih banyak atlet guna mendulang prestasi yang maksimal. Target utama KPI Kabupaten Ngawi adalah meraih kesuksesan gemilang pada ajang Porprov ke-10 Jawa Timur di Kota Surabaya. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Harapan Mario Suryo Aji meraih poin kandas. Pembalap asal Magetan tersebut harus puas finish di posisi ke-20 pada seri ke-17 Moto2 2026 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Minggu 11 Oktober kemarin. Kesalahan selepas balapan dimulai ulang dan penalti long lap membuatnya kehilangan peluang bersaing di zona poin. Pembalap Idemitsu Honda Tim Asia bernomor 64 tersebut sebenarnya sempat berada dalam posisi menjanjikan. Namun jalannya balapan berubah setelah insiden besar di lintasan memaksa penyelenggara mengibarkan bendera merah. Balapan kemudian dilanjutkan melalui prosedur restart. Mario pun menyayangkan kegagalannya mempertahankan posisi yang telah dibangun sebelum penghentian lomba. Situasi semakin sulit ketika Mario berusaha memperbaiki posisinya. Ia mendapat penalti long lap akibat berulang kali melanggar batas lintasan atau track limits. Hukuman tersebut membuat pembalap asal Magetan itu semakin tertinggal dari rombongan pembalap di depannya. Hingga balapan berakhir, Mario tidak mampu kembali menembus posisi 15 besar yang menjadi zona perolehan poin. Mario memilih segera mengalihkan fokus ke seri berikutnya di Phillip Island, Australia. Ia berharap dapat memperbaiki posisi start agar lebih kompetitif sejak awal perlombaan dan tidak kembali kehilangan peluang meraih poin. Di tengah hasil yang mengecewakan, Mario tetap mengapresiasi dukungan penonton Indonesia yang hadir langsung di Mandalika.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madun dimanapun anda berada. Suasana yang cukup panas menyengat kali ini, senang sekali saya Adi Rasadi bisa hadir menjumpai anda semuanya di jalur goyang acara Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madun mantap. Di hari ini pendengar, untuk hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 yang bertepatan sekali dengan Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana. Nah, berkaitan dengan peringatan hari ini pendengar, 13 Oktober 2026 yakni Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana. Saya ingin menggali informasi dari Anda, apa sih upaya Anda yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risiko bencana? Pernah nggak sih Anda melakukan hal-hal yang bisa meminimalisir atau mengurangi risiko bencana? Apa aja ya? Karena seperti kita tahu di musim kemarau seperti ini, bencana kekeringan banyak terjadi di mana-mana. Bahkan tadi dua desa baru butuh bantuan air bersih ke BPBD Ponorogo. Sementara Kota Madun pun juga sama, tidak terlepas dari bencana kekeringan. Sementara ketika kemarau udah lewat dan masuk musim hujan, kita pun juga dihantui oleh bencana banjir. Nah, mengantisipasi hal tersebut pendengar, di mana musim kemarau akan segera kita tinggalkan, apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa mengurangi risiko bencana? Yang bergabung, selamat siang. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun mantap.
0: Mantap sekali Bu Sur. Apa kabar Bu Sur?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Cik gimana?
0: Alhamdulillah juga sehat Bu Sur. Panjenengan Rasudi panjenengan ya.
1: Tumben Mas sore-sore.
0: Nggih. Udah lama enggak ngasuh Pro Dangdut, jadi kangen sama pendengar Pro Dangdut ya.
1: Iya, itu dia di proper ya. Yang saya Mas Adi sebelumnya ya.
0: Nggih.
1: Ikut berduka cita meninggalnya Pak Darwanto.
0: Oh, nggih.
1: Semoga baik dan keluarga selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Ya Mas Adi ya. Kita cuma mendoakan saja.
0: Nggih. Nggih, back to topic. Apa yang Bu Sur lakukan untuk bisa meminimalisir ataupun mengurangi risiko bencana? Karena sebentar lagi kemarau akan kita tinggalkan, kita masuk ke musim hujan, di mana bencana banjir pun juga sudah mengintai menghantui kita semuanya.
1: Kalau saya itu sebenarnya banyak risiko tadi, saya kan di pinggir sungai.
0: Iya.
1: Pinggir sungai pas mepet.
0: Enak ya. Kalau buang sampah.
1: Londak lah. Nah ini tak kasih tahu, tak bocorin dikit.
0: Iya.
1: Pertama saya itu dulu tempat pembuangan sampah Mas Adi.
0: Oh ngatan.
1: Kemudian beberapa itu dari mulai sono itu malah kita itu yang dekat sungai itu enggak pernah buang sampah.
0: Iya.
1: Di pinggir sungai. Akhirnya Mas Adi, akhirnya iya sama Pak RT itu gergetan ya, kita juga melaporkan ya, mosok depan rumah kita kok jadi tempat tunggu sama dibersihkan, akhirnya dikasih tulisan awas di jalan buang sampah, ada CCTV-nya.
0: Padahal bentar ada CCTV nggak?
1: Nggak.
0: Getak sambal doang ya.
1: Alhamdulillah sudah 3 tahun terakhir ini sudah enggak ada yang buang di situ Mas Adi.
0: Meskipun ya, Bu Sur bilangnya di RRI, tapi mudah-mudahan orang-orang pada takut ya buang sampah di sungai, bukan karena CCTV tapi karena sadar akan peduli kepada lingkungan gitu ya Bu Sur ya.
1: Betul Mas Adi. Jadi gini Mas Adi, sebetulnya saya itu menyayangkan ya, sungai zaman dulu itu kan bersih banget ya Mas.
0: Betul.
1: Oh iya ya, orang sekarang itu kan rumahnya bagus-bagus, rumahnya glowing-glowing ya. Semuanya serba bersih. Buat kesadaran untuk membuat tempat sampah itu kok enggak ada gitu loh. Rumah semuanya dijadikan bersih, enggak ada tempat sampahnya. Iya toh. Akhirnya apa tahu enggak Mas Hadi, saya itu sering lihat loh. Waktu di sini tuh gregetan kalau di jembatan itu ya. Ada orang ibu-ibu bu ya, pakai dinas Mas Hadi lewat. Krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik-krik yang tidak pernah punya rumah di pinggir sungai, mereka enjoy saja, nggak tahu rasanya bagaimana orang di pinggir sungai.
0: Betul, sepakat sekali Bu Sur.
1: Kadang padahal kadang itu air sungai kalau kemarau kering kayak gini Mas Hadi, itu kita manfaatkan.
0: Busur, kalau lain kali melihat orang seperti itu celingak-celinguk, lihat tengok kiri kanan belakang depan, terus plung buang sampah di sungai, ambil handphone, siap-siap handphone, klik, diklik, dikirim ke Halo RRI, nanti sampaikan ke RRI ya.
1: Betul, saya juga gregetan itu. Saya kelewat itu kemarin itu. Ngerti.
0: Harus gercep ya, busur ya.
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Jadi begitu loh, kita mengingatkan juga ya.
0: Iya.
1: Mohonlah kesadarannya untuk jangan buang sampah di sungai. Kita bikin di rumah, misalkan rumahnya dibagusin itu kasih gorong-gorong satu gitu aja, disiapkan gitu Mas Hati ya.
0: Iya.
1: Di sekolah ini kan ada tempat pembuangan yang khusus pembuangan sampah kan.
0: TPS juga. Ya, betul. Sebelum ke TPA ya. Gitu. Suku-suku udah dipilah-pilah dulu dari rumah sehingga nanti di TPS pun juga gampang udah terpilah gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya, kayak gitu.
0: Okay. Busur minta lagu apa dari Perundangdut?
1: Saya mau Irangnya Deni Caknan ya Mas Hadi.
0: Oke.
1: Salam dulu ya Mas Hadi.
0: Bongga.
1: Ya. Buat Mbak Butika, buat Bu Mari, buat Pak Dedono, buat Pak Rosdianto, buat yang di Sulawesi juga itu siapa namanya Mas Pak Heri pas siapa itu Mas Hadi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mas Rosamat, ada Bu Susi, ada siapa ya? Banyak loh Mas Hadi, tapi aku ke tahu tapi mau nyebutkan satu persatu kok sulit toh di diriku Mas.
0: Ingatan nggih. Oke oke. Guru
1: tolen gitu loh, jane ya inget gitu loh. Pokoknya semuanya kabeh ya Mas Hadi ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu semuanya aja, Bu Setia juga yang di Magetan.
0: Nggih.
1: Kemudian spesial buat Mas Hadi, semangat selalu.
0: Siap.
1: Kemudian ini mudah-mudahan kita berdoa bersama ndang turun hujan Mas Hadi. Ya Allah, kita bersama kekurangan air Mas Hadi.
0: Betul ya. Ya okay.
1: Semoga kayak gitu dan juga mengurangi apa kebakaran-kebakaran yang sudah ini dekat rumah saya juga kemarin ada kebakaran.
0: Oh, gitu ya.
1: Kemarin sore tunggur itu Mas Hadi.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Ya udah saya tunggu lagunya. Makasih Mas Hadi.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busur di Magetan gitu ya. Pengalamannya beliau tinggal di pinggir sungai, tapi yang buang sampah di sungai malah orang jauh yang kebetulan rumahnya tidak dekat dengan sungai, seperti itu ya. Selamat siang. Halo yang masuk di 0351459198. Kok susah banget tuh dipencet. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Udah belum masuk ya. Oke. Okay. Halo Pro Dangdut.
2: Ya, Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedek ya.
2: Ya.
0: Pak Dedek di Manis Rejo.
2: Ya.
0: Selama ini apa sih yang sudah dilakukan Pak Dedek dalam rangka hari ini, Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana di lingkungan Pak Dedek?
2: Ya, terutama kesadaran seperti yang dikatakan busur tadi ya, kesadaran masyarakat. Tempat saya itu dekat TPA Mas Hadi.
0: Oh, tempatnya jenengan dekat TPA?
2: Ya, kira-kira 100 meter. Ya, orang-orang itu kebetulan ketan itu kan sungai Mas. Sungai bisa tulis ini, ditulis 0-0. Jadi orang itu saya ini modelnya numpang motor, taruh melaku, dicuri-curi.
0: Nyulik gitu ya. Curi-curi gitu ya Pak Dede ya.
2: Enggak ada telah-telah, ini busur kan telah-telah.
0: Berarti pemain Pak itu Pak, berarti pemain udah biasa, jadi nyantai bawaannya.
2: Ya, gue aku ke perbatasan Mas. Orang itu nengkono, waduh, insya Allah, gak perlu tak rasanya, yang penting

0: Njih, njih.
1: Jepun, betul mawan. Lakunan mas hati.
0: Napa?
1: Sugiyarto, anu. Kupu-kupu mas hati.
0: Kupu-kupu, okey.
1: Jepun, mas hati sehat selalu ya mas hati.
0: Njih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Dede yang ada di Manis Sejo. Kali ini coba sadarkan yang diminta oleh Bu Surdi Magetan dari Deni Caknan, ada Wirang untuk Anda semuanya. Kita nikmati ya di Prodangdut hari ini di Selasa 13 Oktober 2026.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Apa? Kono
2: mbojukan.
1: Mbojuk apa?
2: Semongko jare abang tak gonceng sepeda motor lugur putih ngono kok.
1: Waduh pucet.
3: Intermezzo. Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat, dengar Bos Foundation terus memantau kondisi orang utan di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah yang terdampak asap karhutla. CEO Bos Foundation, Jamatin Sihite, mengatakan kondisi satwa masih terkendali meskipun beberapa orang utan mengalami gangguan pernafasan cukup parah. Menurutnya, sejumlah orang utan mengalami kesulitan bernafas hingga pingsan akibat paparan asap yang menyelimuti kawasan rehabilitasi. Pengelola terus memberikan perawatan sekaligus memantau perkembangan kesehatan satwa, terutama orang utan yang memiliki masalah pernafasan sebelumnya. Metode sprinkler membantu menurunkan suhu sekitar kandang sekaligus mengurangi paparan polusi yang terukur melalui alat pemantau mereka. Demikian katanya dalam wawancara bersama Pro 3 RRI pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program HAARP. Dalam video tersebut, Dharma Pongrekun menyamakan cara kerja HAARP dengan microwave yang menyebut gelombang tersebut dapat mempengaruhi panas serta kondisi cuaca.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tunbekok.id, El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pasat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HAARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer, dan gelombang radio yang digunakan HAARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancarai AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HAARP dengan El Nino.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, selamat siang buat Pak Dede di Manis Rejo dari Rita Sugiarto. Kupu-kupu sudah coba sadarkan untuk penjenengan. Semoga saja selalu terhibur dengan kehadiran lagu-lagu dangdut setiap hari dari jam 1:30 sampai nanti jam 3 sore pendengar ya. Masih hari ini bersama saya Dede Raswadi tentang apa yang Anda lakukan untuk bisa mengurangi resiko bencana seperti yang diperingati hari ini. Merupakan peringatan Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana ya. Karena ketika musim kemarau kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kekeringan, sementara ketika hujan kita pun juga harus waspada dengan bencana banjir pendengar ya. Selalu saja ada bencana. Bagaimana Anda meminimalisir atau mengurangi resiko bencana? Apa upaya yang Anda lakukan? Silakan mendengar di 0351459198, terbuka buat Anda semuanya. Kali ini ada yang mencoba masuk dari Butika. Selamat siang. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI mantap.
0: Mantap sekali, Butika. Hari ini Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana. Tidak pun hari ini, untuk mengantisipasi ketika bencana datang, apa yang dilakukan Butika untuk mengurangi resiko bencana?
1: Apa ya? Kalau tempatku itu alhamdulillah nggak ada banjir, nggak ada apa-apa ya.
0: Biasanya rejumulnya banjir gitu loh.
1: Tapi tempatku enggak loh, sekarang ini enggak.
0: Dulu percaya wis kan ditinggikan ya.
1: Sekarang kan rumahnya kan sudah dinaikkan, enggak sekarang enggak.
0: Dinaikkan naik berapa tingkat?
1: Enggak, maksudnya kan ini kan udah apa, perbaikan jalan kan udah bagus itu loh.
0: Iya.
1: Ya, terus apa, sungainya itu kan udah di ini kan sama dulu sama
0: ditangkis, ditanggul. Ya, ditanggul gitu ya.
1: Ya, kalau membuang sampah pada tempatnya gitu.
0: Kalau buang mantan pada tempatnya enggak?
1: Apa?
0: Buang mantan. Buang mantan pada tempatnya ya. Oke.
1: Di Nusa Kambangan.
0: Oke, berarti kan minta lagu apa dari Pro Dangdut?
1: Lagu apa ya? Ini kan tetanggaku baru aja ini ya. Sedo itu yang meninggal.
0: Oke.
1: Jauh sih dari rumah 100 meteran.
0: Oke.
1: Apa ya? Minta apa ya? Bingung minta aku kalau minta aku. Sebentar. Apa ya? Yang tadi itu udah ya, yang apa itu? Apa ya? Ini loh, itu aja lagunya. Anu itu laguku itu anu apa? Ling-ling.
0: Oke.
1: Bacok buruk buat saudara-saudara yang ada di Malang Selatan. Mudah-mudahan dengar semua.
0: Oke.
1: Iya.
0: Sudah.
1: Soalnya buat tadi ada Mbak Sur ya, yang ada di Lemberan. Terus salamnya buat Mbak Busur tadi, terus Bu siapa? Bu Susi, Muhammad, Pak Donoswara, Bu Mari, buat Mbak Ulan, udah semuanya aja.
0: Okay.
1: Buat penyiarnya, ya penyiarnya dan keluarga. Terus buat ini Mbak Dayu itu gokil ya orangnya ya, gokil. Terus Mbak siapa? Buat sini siapa? Malik, Pak Malik ya.
0: Iya.
1: Ya, gitu udah semuanya.
0: Siap.
1: Bahagia selalu.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada siapa tadi? Neng Gayatri. Assalamualaikum Mas Adi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat semua tanpa terkecuali, minta lagu Cinta Jarak Jauh. Lagunya siapa ini? Tadi saya search nggak ada. Boy ya, jarak deket aja. Wong dekat jauh juga sama aja toh tarifnya. angkot kali ya. Jauh dekat sama. Kalau aku persiapan mau hujan, membersihkan selokan, betulin genteng yang acak-acakan supaya nantinya lancar kalau udah waktunya turun hujan, Mas. Selokan yang macet seperti itu ya buat Neng Gaya. Sorry tadi siapa ya? Ya benar Neng Gayatri. Terima kasih Neng Gayatri. Lagunya ngutang dulu ya, karena saya cari-cari juga nggak ketemu. Spesial buat Butika yang ada di Madiun. Ling-ling dari Maggie Jakaria untuk Anda semuanya.

Ya, pendengar, pukul 14:24 waktu Indonesia Barat, saatnya Pro Satria di Madun kumandangkan Nanda Nasar untuk wilayah Kota Madun dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya, pendengar Adzan Ashar sudah berkumandang. Saya Ade Raswadi mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Bandung yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Ashar buat Anda. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: sekalian, kalau moralitas ibarat tanaman ditaruh di atas pot atau di sebongkah tanah yang namanya kebudayaan, kemudian jenis kebudayaannya kita sebut kebudayaan timur, di mana di sana ada kebudayaan barat. Sekarang kita ingin bertanya, yang mana dari Jakarta ini yang kebudayaan timur? Dan apakah kalau Anda ke Makau, ke Hong Kong, Anda ke New York, Anda ke San Francisco, ke Chicago, maka Anda bisa sebut itu kebudayaan barat? Cinta kepada ibu bapak itu kebudayaan timur atau kebudayaan barat? Cinta dan pacaran itu kebudayaan timur atau kebudayaan barat? Yang mana sebenarnya kebudayaan timur, yang mana yang kebudayaan barat? Kadang-kadang orang barat sangat timur, kadang-kadang orang timur sangat barat. Kadang-kadang orang barat sangat sosial, kadang-kadang orang timur sangat individualistis. Padahal ada kategori-kategori baku bahwa barat itu individualistis, bahwa timur itu suka gotong royong dan kolektif. Ternyata dalam prakteknya bisa terbalik sama sekali. Pertanyaan saya kembali kepada dasar pemahaman ilmu sederhana mengenai moralitas. Apa benar moral ini bisa kita tanam di atas pot bunga kebudayaan tadi? Ataukah kita harus menemukan tanah yang lebih permanen, yang bisa menjaga moral itu tanpa batas waktu, tanpa batas era, tanpa batas kurun, tanpa batas zaman? Sampai zaman apapun, moral A adalah A, B adalah B. Nah, kalau kebudayaan tidak bisa, kebudayaan itu sekarang bilang A itu baik, tahun depan bilang A itu jelek. Nah, jadi sekali lagi pertanyaannya, mungkinkah kita mengandalkan kebudayaan, ataukah kita harus mencari dasar-dasar nilai lain untuk menjaga moralitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini diambil dari catatan kehidupan MH Ainun Najib.

99,7 Pro 1 RRI Madun. Pendengar, kita masih bersama-sama di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madun. Mantap. Dari ini pendengar, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026, yang diperingati sebagai Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana. Anda yang mendengarkan lewat 105,5 MHz, selamat siang juga anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat siang juga anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Halo, selamat siang Bos Yunwa sama Ari yang ada di Tani Makmur, Takeran. Selamat nyantai aja, panas-panas gini, layeh-layeh, enak tenang ya, sambil dengerin lagu-lagu dangdut dari Pro 1 RRI Madun ya. Ada Tete aja, selamat siang Mas Adi, request hilang tak berkesan, solusinya pergantian cuaca. Apa nih? Kok keputus? Solusinya kita pribadi bebenah genting yang melorot, sungai-sungai yang banyak sampah harus dibersihkan. Tapi gimana ya, habis semuanya bersih, tapi ada saja yang bikin kotor lagi. Makasih buat Tete aja ya. Ya, dan pendengar, Anda masih bisa bergabung di 0351459198 atau di 0811366907. Kali ini ada emas hantaran, siapa yang mau? Dari daerah Ayu untuk Anda semuanya.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Madun, dimanapun Anda berada, dari Happy Asmara sudah hadir satu lagu yang berjudul Tresno Kopi Pahit. Tresno Kopi Pahit ya. Ya, Anda mendengar, mumpung juga masih belum hujan, jadi kita mesti antisipasi ya. Bisa aja selokan yang mulai dangkal karena endapan tanah yang meninggi, segera dibersihkan supaya alirannya nanti lancar ketika hujan turun, tidak mengenang, tidak menimbulkan banjir seperti itu ya. Juga seperti yang dibilang siapa tadi, Tete aja atau Neng Gayatri ya, betulin genteng, kali aja nanti hujan ada yang bocor ternyata ya. Bisa disiapin dari sekarang ketika nanti tiba musim hujan, sudah aman ya dari kebocoran genteng gitu ya. Jadi pendengar, kita harus segera tuntaskan dulu Pro Dangdut siang hari ini untuk hari Selasa 13 Oktober 2026. Selamat siang semuanya ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix Penanggulangan Bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.
2: Ya, selamat sore pendengar juga pemirsa. Baik Anda mendengarkan siaran kami melalui frekuensi siaran kami ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun. Pendengar, topik sore hari ini adalah PMI Ponorogo bantu atasi krisis air bersih. Sudah bersama kami melalui aplikasi Zoom ada Dr. Andes Luhur Karsanto MSI. Beliau merupakan Ketua PMI Kabupaten Ponorogo. Selamat sore Pak Luhur.
3: Selamat sore Mbak Prita.
2: Kabar baik, sehat?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Baik, sehat. Di tengah-tengah kesibukan Jeh Pak, ini dari teman-teman ya. PMI ya. Sore hari ini nanti Pak Luhur akan menjelaskan begitu ya, terkait dengan kemarin kegiatan yang dilakukan oleh PMI Ponorogo dalam membantu mengatasi krisis air bersih. Dan pendengar maupun pemirsa, saya juga mengajak Anda untuk bisa bergabung sore hari ini, baik di layan telepon di 459198 ataupun juga melalui line WhatsApp kami di 081-366-9907 dan juga melalui kanal YouTube. Anda bisa meninggalkan komentar atau pertanyaan Anda di live chat pastinya hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik Pak Luhur, mungkin bisa dijelaskan ya, karena kalau kita berbicara PMI pasti yang selalu melekat di masyarakat adalah terkait dengan donor darah, tapi padahal kegiatan atau tugasnya juga banyak begitu yang berkaitan dengan dan berdampak kepada sosial masyarakat kita. Nah, untuk kegiatan atau aksi yang memang kemarin dilakukan begitu ya, terkait PMI Ponorogo membantu atasi krisis air bersih, ini wilayah mana saja yang mungkin juga telah terbantu dengan distribusi air bersih tersebut, Pak Luhur? Silakan.
3: Ya, terima kasih Mbak Prita. Jadi begini, ya tadi disinggung tentang tugas dan apa yang dilakukan PMI selain donor darah. Ya, kami salah. Yang lainnya juga tidak kami sebut semuanya adalah penanggulangan kebencanaan. Nah, air bersih itu berkaitan dengan kekeringan. Nah, sekarang dari tahun ke tahun selalu saja kita terdampak oleh situasi kekeringan, di mana sumber mata airnya kita sudah berkurang sangat ekstrim, sehingga mau tidak mau harus kita lakukan langkah-langkah untuk menanggulangi kebutuhan air bersih. Begitu Mbak Prita.
2: Baik, kalau kemarin terkait dengan air bersih yang sudah didistribusikan untuk wilayah di Ponorogo di mana saja, Pak?
3: Ya, jadi saya jelaskan bahwa di Ponorogo itu ada 8-9 desa yang langganan kekurangan, selalu kekurangan di musim seperti ini. Nah, oleh karena itu kita sudah mempersiapkan dari awal, melakukan mitigasi. Itu alhamdulillah Mbak Prita, jadi beberapa desa yang ada ini sudah tahun ini kelihatannya sudah tidak lagi memerlukan bantuan air bersih. Tanggal 5 Agustus kemarin begitu ada laporan, jadi komunikasi kami tentu melalui juga mendapat dukungan dari BPBD. Ya, kami di bawah koordinasi BPBD itu memperoleh informasi, begitu dapat informasi tanggal 5 kami kirim satu truk tangki berkapasitas 5.000 liter. Itu sudah kami lakukan tanggal 5 Agustus.
2: Itu di desa mana? Kalau tadi disebutkan ada 8-9 desa yang memang ini langganan kekurangan air bersih, dan mungkin tadi juga dijelaskan bahwa ada desa yang ini sudah mulai bisa diminimalisir ya kondisi kekurangan air bersih tadi, Pak Luhur.
3: Ya, jadi yang pertama yang kami lakukan di musim ini di desa di Dukuh Bungur, desa Munggu, Kecamatan Ungkal. Itu memang medannya sulit. Kami kirim kemarin satu tangki dan itu butuh perjuangan karena medan yang cukup berat. Bisa dibayangkan bagaimana kita ini membawa penuh 5.000 liter air bersih itu kita kirim ke sana dan beberapa titik ya, Mbak. Okay. Tadi kita punya beberapa penampungan sehingga itu kita turunkan sehingga ketika kita harus naik lagi ke tanjakan yang lebih ekstrim itu kita sudah berkurang beban truk tangki itu. Itu Mbak.
2: Okay. Kemudian kalau yang di apa namanya Desa Munggu ya tadi di Kecamatan Bungkal, itu untuk jumlah warga atau KK yang terdampak ada berapa kekurangan air bersih?
3: Kemarin masih tercatat 73 KK.
2: 73 KK.
3: Iya, dan sekitar 153 jiwa.
2: 153 jiwa.
3: Itu ya cukup, sudah bisa diatasi.
2: Oke. Okay.
3: Gitu, Mbak.
2: Oke. Okay. Nah, tadi disebutkan ada desa yang alhamdulillah tahun ini sudah apa namanya, Pak? Istilahnya tidak terjadi lagi ya kondisi kekurangan air bersih tadi. Betul ya? Itu di desa mana saja?
3: Hari ini tidak ada laporan.
2: Oke.
3: Okay. Permintaan itu di Dukuh Jenggring namanya.
2: Dukuh Jenggring.
3: Kabupaten Selaung. Hari ini
2: Dukuh Jenggring di mana, Pak?
3: Alhamdulillah. Ya,
2: Dukuh Jenggring mana tadi?
3: Jenggring Desa Duri,
2: okay.
3: Kecamatan Selaung, kemudian Dukuh Watu Agung Desa Brayaan. Sampai hari ini belum mengajukan lagi.
2: Oke.
3: Okay. Okay. Nah, berarti ya sudah bisa diatasi. Kami memang harapannya seperti itu, tidak lagi sudah bisa teratasi secara permanen. Jadi kalau melihat seperti ini, sebenarnya ini kan sangat temporer ya, hanya sementara darurat. Kita bisa atasi jangan sampai masyarakat kekurangan yang sangat-sangat diperlukan di hari-hari ini. Begitu Mbak.
2: Berarti total sampai hari ini untuk jumlah air bersih yang telah didistribusikan oleh PMI Ponorogo kepada masyarakat ada berapa banyak, Pak Luhur?
3: Iya, masih dua kali. Karena itu memang permintaan dan kami sudah punya jadwal akan karena masih menunggu karena ya kalau masih punya persediaan dan sumber mata airnya mencukupi kan tidak perlu kita kirim, Mbak. Berarti dari masyarakat tidak masih ada aman, laporan ya? Tidak ada.
2: Berarti tadi dari, untuk ya total air bersih atau jumlah air bersih yang telah didistribusikan apakah betul tadi 5.000 liter di Desa Munggu tadi atau ada yang lain?
3: Ya, sementara itu.
2: Oke, baik.
3: Sebenarnya begini.
2: Oke, halo, selamat sore.
3: Ya, ya Mbak. Jadi sebenarnya begini, Mbak. Jadi dropping air distribusi air bersih itu sebenarnya sifatnya hanya sementara. Tidak. Jadi kami berharap pemerintah daerah itu bisa mengatasi dengan cara yang lebih permanen.
2: Okay.
3: Misalnya dengan membuat sumur dalam, sumur bor, hingga kita tidak perlu lagi, masyarakat sudah, karena ini kebutuhan yang sangat dasar, Mbak.
2: Kira-kira. Okay. Baik, nah kalau tadi untuk sumber air bersih yang telah didistribusikan oleh PMI sendiri, ini berasal dari mana, Pak Luhur?
3: Jadi kami oleh karena itu tadi saya sebutkan kerjasama kami itu dengan BPBD, jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di sana tersedia sumur dan kami sedang mempersiapkan juga di PMI sumur yang sewaktu-waktu bisa kita ambil. Nah sekarang ini kita didukung oleh BPBD, Mbak Prita.
2: Oke, baik. Kemudian kalau tadi distribusi air ini memang tadi sifatnya adalah sementara, tapi apakah memang dari PMI sendiri juga mungkin ada program ya Pak yang sifatnya permanen atau jangka panjang terkait dengan mengatasi kekeringan juga, Pak Luhur, sejauh ini?
3: Iya, Kami hanya bisa, jadi kami memang keterbatasan ya. Jadi yang bisa itu memang PMI pusat lah.
2: Oke.
3: Ya kami sudah mengajukan beberapa titik potensial yang mengalami kekeringan ekstrem. Itu membutuhkan air bersih. Itu sudah kita ajukan, tetapi ya sementara kita diatasi dengan ini. Karena begini, Mbak, tidak sekedar menggali atau mengebor sumur dalam, tidak.
2: Okay.
3: Tapi yang penting yang juga menjadi perhatian kelanjutannya. Jadi pemeliharaan jaringan, kemudian menghidupkan mesinnya, dan kepatuhan-kepatuhan yang lain sebagai komunitas masyarakat pemakai air bersih. Seperti itu, Pak.
2: Oke, berarti memang sampai saat ini masih dalam proses pengajuan ke pusat begitu ya, Pak?
3: Sudah
2: Mur,
3: kita
2: ya?
3: Sudah diajukan ya. Ya, tapi karena memang mungkin ya yang harus dijangkau daerah sendiri ya, tentu juga ada keterbatasan, Pak. Jadi yang bisa kita jangkau sekarang ini. Yang penting masyarakat itu tenang ya, dalam situasi. Bisa dibayangkan, Pak, di daerah-daerah yang sangat terpencil ini, kesulitan memperoleh air bersih, apalagi kalau sedang musim-musim orang punya hajat, harus mendatangkan air yang luar biasa mahal ya dari bawah itu.
2: Oke. Okay.
3: Itu, Pak.
2: Iya, semoga solusinya tadi ya dalam jangka panjang juga semoga bisa segera terwujud juga untuk titik-titik yang memang.
3: Ya, jadi kami berharap itu potensi. Tidak temporer seperti tidak. Ini, solusinya. Harusnya memang ya. Ada upaya dan menggali sumur dalam lah, membuat sumur dalam sehingga cukup lah masyarakat itu tidak perlu menunggu. Kami kan juga terbatas, Mbak, bergilirannya. Ya. Nanti masih ada 5 desa lagi yang masih harus kami waspadai terhadap krisis air bersih.
2: Oke, sejauh ini armada tangki dari PMI sendiri ada berapa, Pak, jumlahnya? Kemudian juga personel sendiri?
3: Satu.
2: Oke.
3: Ya, itu dari pusat.
2: Kalau personelnya, Pak, yang diterjunkan?
3: Kami siapkan, jadi selain yang bersifat organik dari PMI, kami juga punya tenaga-tenaga yang standby yang dari relawan, Pak. Jadi punya relawan yang yaitu gunanya kami membentuk Palang Merah Remaja itu antara lain dari regenerasi dan kaderisasi para untuk mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat sosial dan kemanusiaan.
2: Oke, baik. Kita bergeser terlebih dahulu untuk pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar di YouTube RRI Madiun sore hari ini, Pak Lur. Ada dari @lurahponorogo, selamat sore Pak Luhur, kami dari daerah Jenangan Ponorogo. Jika kami membutuhkan dropping air bersih, kami harus melapor kemana? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Pak Luhur, silakan.
3: Ya.
2: Terkait dengan pelaporan ya, atau misalnya membutuhkan dropping air bersih tadi, bisa kemana, Pak Luhur?
3: Silakan. Tentu kewenangan itu di BPBD. Jadi silakan Pak dari siapa, Pak Lurah Jenangan atau siapa tadi. Itu ya tentunya kewenangan untuk mengambil keputusan di sila kami yang mensupport BPBD itu. Jadi BPBD itu mengkoordinasikan berbagai relawan, berbagai komponen.
2: Oke.
3: Okay. Ya, kami mengikut pemerintah. Pemerintah itu ya melalui BPBD.
2: Berarti jadi pelaporan itu dilakukan ke BPBD Ponorogo, nggih, ya, Pak? Baik. Ya. Oke. Okay. Kemudian, semua tadi menjawab untuk yang dari Jenangan Ponorogo ya. Ada juga dari Arsyad Kurnia. Pak Luhur, masih banyak warga Ponorogo yang butuh air bersih. Ini di Dusun Dungus yang langganan kekeringan. Bagaimana tanggapannya, Pak?
3: Ya. Jadi sampai hari ini kami belum menerima laporan. Jadi saya sebutkan aja Dukuh Nyegering, Desa Nduri, kemudian Dukuh Kerajaan Tengah, Desa Dukuh Bedok, Desa Wates, itu semua di Selaung. Nah, tadi kemudian Dungus, catatan kami ada. Itu memang sebenarnya sudah ada saluran PDAM, tapi kami masih harus koordinasi lagi dengan pihak perusahaan daerah air minum ya. Jadi itu kami ada catatan, dan tiap tahun kami selalu mengirimkan bantuan air bersih ke Dusun Dungus, Karangpatian.
2: Okay.
3: Dan di Sukoh-Sukon itu di Desa Sudoharjo, Kecamatan Pulung. Begitu.
2: Kemudian ini ada dari yang tadi Lurah Ponorogo melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Apakah bisa melalui PMI juga Pak, seandainya kami punya rekanan atau kenalan lewat PMI? Ini bagaimana tanggapannya?
3: Jadi kami itu sangat terbuka. Jadi kami berterima kasih sekali, kami merasa dibantu. Jadi Mbak Prita, kerja sosial kami ini bukan hanya ini. Kami layanan ambulan gratis juga kami lakukan, donor darah juga itu sudah kami lakukan. Nah, layanan-layanan seperti itu silakan nanti akan kami respon lah kalau seandainya ada permintaan ke PMI itu. Okay. Mbak Prita.
2: Jadi tidak apa-apa kalau memang ada laporannya itu melalui PMI.
3: Tidak apa-apa. Ya. Dua-duanya. Okay. Jadi itu biasanya melalui jaluran kami kepala desa, Pak Lurah, yeah, dan camat ya, supaya kami punya keyakinan dan memastikan bahwa ini yang disampaikan ini benar-benar diyakini itu, Mbak.
2: Oke, atau mungkin bisa menghubungi di call center-nya di berapa, Pak Luhur, PMI Ponorogo? Atau mungkin nomor WhatsApp begitu ya?
3: Ya, sebentar.
2: Baik, siap.
3: Nanti kami tersusulkan.
2: Baik,
3: bisa dicatat Mbak Prita?
2: Boleh, di berapa untuk mungkin pelaporan yang bisa
3: call center mungkin? Kami 0852
2: 0852
3: 1381
2: 1381
3: 88 18.
2: Oke, okay. Ini call
3: saya ulangi Mbak.
2: Baik.
3: 0852 1381 8818. Okay. Silakan kami yang namanya call center ya tentu 24 jam.
2: Oke, okay. Baik.
3: Apakah layanan air bersih? Apakah ambulan? Kami bisa lewat call center.
2: Oke, okay. Sekali lagi pendengar ya dan juga pemirsa yang menyimak sore hari ini untuk tadi mungkin ketika memang membutuhkan ada layanan air bersih juga, tidak selain di pelaporan yang dilakukan ke BBBD juga bisa melalui PMI di call center. Sekali lagi saya juga akan bacakan di 0852-1381-8818. Sekali lagi di 0852-1381-8818. Baik, kemudian ada juga akun Agus Paluhur ya sore hari ini. Keberadaan Bendungan Bendo di Ponorogo, apakah tidak mampu mengcover kebutuhan air, utamanya air bersih, mengingat keberadaan bendungan tersebut sangat besar tampungan airnya, Pak Luhur?
3: Ya, jadi mohon maaf Mbak Prita, mungkin kalau menjawab itu memang bukan di, berarti ada di luar kewenangan kami ya, karena okay, itu sudah sangat teknis dan kebijakan instansi lain. Ya kami tidak mungkinlah kami menjelaskan okay soal Waduk Bendo.
2: Baik, kemudian ada juga dari Amin Narsis, sukses dan semangat untuk Pak Luhur dan kru PMI, tugas mulia yang perlu kita dukung. Ada juga, ada juga Reno Sukirno, apa ada kriteria tertentu yang bisa untuk meminta bantuan air bersih, Pak Luhur?
3: Jadi kami ini sudah melakukan mitigasi ya bersama BPBD. Super mapping pemetaan itu sudah kami lakukan sehingga ya kalau sifatnya individual ya, barangkali kalau sudah masif ya kami harus melakukan operasi besar-besaran, Mbak. Ini barangkali bisa dijelaskan oleh penanya itu. Ya kalau sifatnya hanya tidak terlalu menimbulkan dampak yang besar, saya kira kok sulit karena selama ini tidak ada laporan apa-apa selain yang desa-desa yang kami sebutkan tadi, Mbak.
2: Oke, oke. Baik, berarti setiap laporan yang masuk pun pastinya juga akan dikaji kembali, kemudian ya, dilakukan cross-check ya pastinya. Ya,
3: silakan, laporan itu bisa saja masuk, tapi tetap akan kami verifikasi, kami assessment terhadap di lokasi, sehingga kami tepat ketika harus mengeksekusi. Begitu Mbak Prita.
2: Siapa Luhur matur nuwun. Kemudian ada Dana. Oke, senang sekali bisa lihat Pak Luhur kembali berkecimpung di Ponorogo. Sehat selalu Pak, tugas mulia. Semoga bisa tercover air-air yang ada di Ponorogo, Pak Luhur. Oke. Nah, mungkin kemudian pertanyaan berikutnya, memang kalau nantinya jika kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat, langkah PMI apa saja Pak Luhur?
3: Coba diulangi, mohon maaf.
2: Langkah yang akan dilakukan PMI jika memang nanti kebutuhan air bersih masyarakat ini semakin meningkat.
3: Ya, ya tentu seperti halnya darah, Mbak. Saya cerita aja darah. Kami ini kan juga ada keterbatasan. Kadang-kadang kita kekurangan stok darah. Tapi tanggung jawab kami ini kan tidak bisa dikalahkan dengan dengan menyerah. Ya, kami harus apapun harus kami lakukan sampai berapapun. Kami harus ke daerah-daerah Surabaya, Malang dan sebagainya terus untuk memperoleh stok darah, kebutuhan darah bisa harus kita penuhi. Air juga demikian, Pak. Itu ya harus kami berusaha dengan sekuat tenaga apapun, Pak. Caranya apapun terus kami lakukan. Jadi ya kami tetap komitmen kami untuk mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan. Itu tugas kami, Mbak.
2: Oke. Baik, semoga juga tadi ya solusinya terkait dengan jangka panjangnya untuk apa namanya?
3: Iya.
2: Bisa meminimalisir atau sebagai juga langkah mitigasi juga ya Pak ya terkait dengan menghadapi apalagi musim kekeringan. Baik Pak Luhur, mungkin yang ingin disampaikan himbauan juga kepada masyarakat apalagi menghadapi kondisi kekeringan atau musim kemarau saat ini, baik mungkin yang di daerah yang biasanya memang ini apa namanya seringkali menjadi langganan terjadinya kekurangan air bersih maupun daerah yang memang tidak mengalami itu, apa yang ingin disampaikan Pak Luhur, silakan.
3: Iya, jadi yang paling penting adalah sumber mata air itu harus kita pertahankan ya, jangan sampai jadi catching areanya harus dijaga, misalnya dengan penanam tanaman penghijauan, jangan menanam tanaman yang kiranya justru malah menimbulkan longsor, tapi betul-betul yang tanaman-tanaman yang tahunan. Jadi harapannya dari generasi ke generasi itu bisa dilakukan untuk mempertahankan sumber daya air kita. Itu saja Mbak Prita.
2: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Luhur ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, nanti bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Salam untuk teman-teman PMI Ponorogo, sehat selalu, jaga kesehatan juga. Semoga lancar, dilancarkan selalu untuk berbagai kegiatannya.
3: Amin. Lagi,
2: terima kasih. Selamat sore Pak Luhur. Baik.
3: Selamat sore.
2: Ya, benar ada cukup pemirsa, saya tuntaskan kebersamaan kita dalam dialog mitigasi bencana Kentongan hari ini dan Anda masih bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Pastinya tetap bersama kami pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak info prima jejaring se-Jawa Timur. Saya beritahu dia, selamat sore.
1: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.

Ya, lonceng tadi menjadi tanda hadirnya penjual es drop, jajanan legendaris yang wajib dicoba saat jalan-jalan ke Kota Blitar. Es drop sendiri sejenis es lilin yang memiliki panjang sekitar 10 cm, berbahan dasar gula merah dan santan yang membuat teksturnya lembut sehingga menjadi ciri khas utama jajanan menyegarkan ini. Selain itu, stick es drop menggunakan bambu atau lidi yang menyerupai tusuk sate. Uniknya lagi, kemasan es drop hanya dibungkus dengan selongsong kertas yang menutupi bagian tengah, sementara ujung atas dan bawah tetap terbuka. Kesan kuno dan tradisional pun dapat dirasakan. Es drop sudah eksis sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya di tahun 1937. Es drop diproduksi pertama kali oleh pabrik es drop Burung Betet yang kini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Hebatnya, resep asli tetap digunakan dan pembuatannya masih secara tradisional demi menjaga keautentikan rasa. Varian rasa es drop cukup beragam, ada vanila, coklat, kacang hijau, durian, stroberi, melon, dan puding. Sejak dulu, es drop dijajakan secara keliling menggunakan sepeda atau berjalan kaki sembari membunyikan lonceng.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Madun, kanal informasi dan inspirasi di hari ini untuk hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Sesaat lagi, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan info prima jajaring RRI Jawa Timur.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Majen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polres Pacitan menyusun sejumlah rencana pengamanan dalam rangkaian pemilihan Kepala Desa Pilkada Serentak tahun 2026 di Pacitan. Polresta Malangkota berhasil mengungkap 119 kasus narkotika dengan 175 tersangka pada periode Juli hingga September 2026. Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum melihat pelaksanaan astacita di bidang pendidikan, salah satunya program Sekolah Rakyat. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Adi Heraswadi. Polres Pacitan telah menyusun sejumlah rencana pengamanan dalam rangkaian pemilihan Kepala Desa Pilkada Serentak tahun 2026 di Pacitan. Laporan Angela Reska.
2: Polres Pacitan telah menyusun rencana tahapan pengamanan sejak bulan Juli lalu untuk mengawal pemilihan Kepala Desa Pilkades 2026 serentak di 45 desa di Pacitan. Perencanaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian Pilkades berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menerangkan, saat ini rangkaian Pilkades serentak baru saja melewati babak penetapan bakal calon kepala desa.
3: Dan proses tahapan-tahapannya dapat berjalan dengan lancar. Dari semenjak bulan Juli sudah ada tahap persiapan. Kemudian terakhir kalau nggak salah tanggal 6 tahap penetapan bakal ketiga, bakal calon desa ketiga itu adalah tahap terakhir. Kemudian nanti ada tahap pemungutan suara, tahapan masa tenang, kemudian tahapan pelantikan sampai terakhir itu adalah tahapan pelantikan. Diharapkan kami semua dari Polres Pacitan bekerja sama dengan seluruh instansi, berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh instansi dari TNI, kemudian dari Satpol PP dan instansi lainnya yang tergabung di sana dalam operasi ini dapat berjalan dengan aman dan lancar.
2: Polres Pacitan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Pacitan juga melakukan pemetaan berkaitan dengan indeks potensi kerawanan di masing-masing desa. Melalui pemetaan tersebut, saat ini AKBP Ayub memastikan tidak ada kategori merah atau desa rawan di Kabupaten Pacitan. AKBP Ayub berharap pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Pacitan dapat berjalan lancar dan tertib. Ia juga menegaskan dibutuhkan kerjasama antar pihak, tidak hanya kepolisian, untuk menjaga kelancaran Pilkada serentak yang akan digelar pada November mendatang. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mendistribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
4: Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Distribusi air bersih ditujukan bagi masyarakat di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung. Dandim 0802 Ponorogo Letkol Arhanud Faruk Saputra mengatakan, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Kodim membantu masyarakat menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
5: Jadi beberapa hari yang lalu kita mengirimkan mobil pemadam kebakaran, kebetulan Kodim memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran, kita kerahkan untuk membantu penyediaan air bersih ke masyarakat. Kemarin di desa Karangpatihan yang memang kekeringan yang melanda di tahun ini sangat panjang musim kemaraunya, sehingga kita bantu maksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Kodim.
4: Sementara itu, warga Dungus Ismawati berterima kasih kepada jajaran TNI di Kodim Ponorogo yang telah mendistribusikan air bersih sehingga bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
6: Kondisinya sangat kekurangan untuk saat ini, Mas. Soalnya kemarau ini udah lama sekali ini. Jadi, 2 bulan ini sangat
7: membutuhkan air.
4: Seperti diketahui, Kodim 0802 Ponorogo memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran yang juga berfungsi untuk menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut akan terus dilakukan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Madun jenjaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sambang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkianti. Silakan Ririn.
8: Baik, terima kasih Adi. Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, dan Lasismu Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan. Titik pendistribusian dipusatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti masjid, musola, dan sekolah. Laporannya bersama Purnama Iswantoro.
9: Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, dan Lasismu turut bergerak membantu masyarakat Kabupaten Pamekasan yang mengalami kekurangan air bersih pada musim kemarau ini. Ketua MDMC Pamekasan Hendri Masduki mengatakan, penyaluran bantuan air bersih itu menyasar sejumlah kecamatan terdampak kekeringan, yaitu Kecamatan Larangan, Pademawu, Telanakan, Propo, dan Batu Marmar. Menurut Hendri, titik kumpul penyaluran air bersih dipusatkan di masjid, musola, dan sekolah agar lebih efektif, sekaligus mendekatkan layanan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.
10: Menurut kami, dalam skema program bantuan penyaluran air bersih untuk masyarakat terdampak, sekolah merupakan ruang yang dekat dengan masyarakat serta memiliki jaringan komunitas yang cukup luas. Demikian pula masjid dan musola menjadi pusat aktivitas masyarakat yang dapat berfungsi sebagai titik koordinasi dan pelayanan sosial bagi masyarakat itu sendiri.
9: Ia menyampaikan penyaluran bantuan air bersih ini menggandeng beberapa instansi terkait serta melibatkan para pelajar SMA sehingga diharapkan mampu membangun pada penanganan kekeringan yang tidak hanya bersifat responsif tetapi juga terkoordinasi dan berkelanjutan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan seorang pria berinisial M yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu di Kecamatan Manding. Berikut laporan Imam Muhlis.
11: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dusun Larangan, Desa Kasengan, Kecamatan Manding. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial M di dalam kamar rumahnya. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu poket plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor sekitar 0,05 gram. Petugas juga menyita seperangkat alat hisap atau bong, korek api gas, sendok sabu dari potongan sedotan, serta satu unit telepon seluler berwarna hitam. Setelah barang bukti ditunjukkan, M mengakui barang tersebut sebagai miliknya. Selanjutnya, terlapor bersama seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
12: Satres Narkoba yang berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah milik saudara inisial M yang beralamatkan Dusun Larangan RT1 RW5 Desa Kasingan Kecamatan Manding. Dari penangkapan tersebut diamankan atau disita satu poket yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,05 gram dan barang bukti lainnya.
11: Dalam perkara ini terlapor dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Imam Muhlis melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
13: Terima kasih Ririn. Polresta Malang Kota berhasil mengungkap 119 kasus narkotika dengan 175 tersangka pada periode Juli hingga September 2026. Berikut laporan Hanum Oktavia.
14: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkoba dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 175 orang sebagai tersangka. Kapolresta Malang Kota Kombespol Danang Setio Pambudi mengatakan, dari total kasus yang ditangani, 116 merupakan kasus narkotika dan 3 kasus lainnya terkait okerbaya. Dari 119 perkara yang ditangani, sebanyak 49 9 kasus berlanjut ke proses penyidikan, sedangkan 70 kasus diarahkan melalui mekanisme restoratif justice untuk menjalani asesmen di BNN Kota Malang. Untuk perkara yang berlanjut ke penyidikan, polisi masih berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, termasuk untuk perkara yang telah memasuki tahap 2. Dalam perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain sabu seberat 5,3 kg, ganja 3,2 kg, ekstasi 3.900 lebih butir, pil double L 11.200 lebih butir, serta tembakau sintetis seberat 45,29 gram. Polisi juga menyita bahan kimia yang diduga berkaitan dengan produksi kosmetik ilegal dengan berat sekitar 2 ton. Danang menyebut barang bukti narkotika yang disita diperkirakan dapat mencegah peredaran yang berpotensi berdampak sekitar 60.576 jiwa. Salah satu pengungkapan menonjol adalah penyitaan ekstasi yang diduga dikirim dari Sumatera menuju Malang melalui jalur darat menggunakan bis. Polisi menangkap 2 orang yang diduga terlibat dalam pengiriman tersebut sebelum barang bukti beredar di masyarakat.
15: Dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar rupiah. Kemudian untuk tindak pidana narkotika yang terkait dengan ganja, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk pasal 2 ayat 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 penyesuaian pidana.
14: Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan BNN dalam pengembangan kasus. Pihaknya mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran narkotika karena berisiko mengancam kesehatan terutama generasi muda. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
16: Baik, terima kasih. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes urin pasca adanya salah seorang anggota DPRD yang diduga pesta narkoba. Diana Dinar selengkapnya melaporkan.
17: Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes kencing di aula gedung DPRD setempat pada Senin 12 Oktober 2026. Tes kencing dilakukan buntut dari adanya salah seorang anggota DPRD Situbondo yang terciduk pesta narkoba di kota Surabaya dan saat ini yang bersangkutan sedang menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Banyuwangi. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Situbondo, Muhammad Badri, mengatakan tes kencing ini bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan DPRD. Tes kencing ini adalah bagian atau merupakan inisiatif DPRD dan merupakan bentuk komitmen untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sekaligus bentuk tanggung jawab moral, hukum, dan etika kepada masyarakat.
18: Saya sudah melakukan dan alhamdulillah hasilnya negatif dan mudah-mudahan juga semua yang lain teman-teman ini juga ikut berpartisipasi.
17: Sementara itu, Kasat Reskoba Polres Situbondo, Ibtu Tatang Purwohadi mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap proses tes kencing yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD. Total ada 44 anggota DPRD yang ikut tes kencing. Mereka dibagi menjadi 2 hari, yakni hari ini dan besok. Selasa 13 Oktober, karena sebagian anggota DPRD masih ada yang melakukan kunjungan kerja keluar kota.
19: Untuk undangan itu hari Senin dan Selasa. Untuk jumlahnya semua tergantung dari pihak Dewan sendiri. Untuk hari ini berapa, untuk besok berapa. Kami yang jelas atas surat undangan tersebut, kami hanya memantau jalannya proses tes urin yang dilakukan oleh anggota Dewan.
17: Pantauan RRI, tes kencing dilakukan oleh Dinas Kesehatan Situbondo yang diikuti oleh 44 anggota DPRD. Hari pertama ada 20 anggota DPRD yang mengikuti tes urin dan dinyatakan negatif. Sementara 24 orang lainnya dijadwalkan pada Selasa atau besok pagi.
16: Antrian kendaraan terlihat mengular di SPBU Jalan Mastrip Jember untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Laporannya bersama Gia Depora.
20: Pendengar dan juga pemirsa RRI Jember, saya reporter Gia Depora saat ini sedang melaporkan langsung di area SPBU Jalan Mastrip Kabupaten Jember, Jawa Timur. Baik, bisa Anda saksikan di belakang saya saat ini antrian terjadi di sini. Setelah semalam saya juga mencoba untuk terjun langsung di lapangan untuk mengetahui seperti apa kondisi antrean di SPBU Jalan Ahmad Yani. Namun pada pagi hari ternyata antrian juga sama terjadi di SPBU di area Jalan Masrib.
1: Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite terlihat mengular di SPBU Jalan Masrib Selasa 13 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mengantri cukup lama untuk mendapatkan BBM demi memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun menunjang aktivitas pekerjaan. Siska, seorang ibu rumah tangga, mengatakan antrean panjang di SPBU tersebut terjadi setiap hari. Dirinya mengaku biasanya membutuhkan waktu hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM.
21: Ya, tiap hari panjang gitu.
20: Ibu biasanya ngantri sampai berapa jam, Bu?
21: Paling lama satu.
1: Ya. Keluhan serupa disampaikan Andri, seorang pengemudi ojek daring. Ia mengaku telah mengantre selama 2 hari untuk mendapatkan BBM. Meski harus berhadapan dengan cuaca panas, ia memilih tetap mengantre di SPBU dibandingkan membeli BBM eceran yang dinilainya kurang efektif untuk menunjang pekerjaannya.
22: Kalau beli eceran sih nggak terlalu efektif sih buat kerja sih. Jadi mending ngantri aja kalau saya. Kira-kira 15 sampai 30 menit. Kemarin saya antri di Ahmad Yani, di Mangli, antri panjang juga.
1: Sementara itu, Samuel, seorang juru parkir di sekitar lokasi SPBU, mengatakan antrean BBM tersebut telah berlangsung hampir 1 bulan. Menurutnya, antrean kendaraan bahkan dapat berlangsung sejak pagi hingga sore, bahkan malam hari.
23: Udah lebih hampir 1 bulanan inilah segini. Sampai sore.
20: Dari pagi?
23: Iya, dari pagi jam 6.
20: Kalau malam?
23: Sampai jam 6 juga.
1: Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
16: Demikian informasi dari Jember, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
24: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar, Komisi DPRD Jawa Timur menyoroti perluasan pembelajaran jarak jauh, peningkatan mutu akademik hingga kesempatan setara bagi penyandang disabilitas. Laporan Alda Alia.
25: Perluasan akses pendidikan perlu berjalan seiring dengan peningkatan mutu pembelajaran. Komisi DPRD Jawa Timur menilai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan kesempatan belajar sekaligus mendorong capaian akademik yang lebih baik. Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, Sri Untari, mendorong optimalisasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk menjangkau anak-anak yang belum mengakses pendidikan. Menurutnya, program ini perlu diperluas sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah anak tidak sekolah.
26: Maka program pemerintah yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu harus diaktifkan secara lebih masif lagi agar kemudian mengurangi anak tidak sekolah.
25: Selain memperluas akses, mutu pembelajaran juga menjadi perhatian. Anggota Komisi DPRD Jawa Timur, Suli Daim, menilai tes kemampuan akademik atau TKA dapat menjadi salah satu tolak ukur capaian siswa dan mendorong mereka memiliki target belajar. Namun, pencapaian akademik perlu didukung dengan kualitas guru dan proses pembelajaran yang memadai.
27: Bahwa anak-anak kita ini harus kemudian mengukur mereka dengan standar kelulusan. Untuk apa? Mendorong mereka ini agar belajar, mau belajar. Karena kualifikasi dalam penentuan masuk jenjang lebih tinggi, acuannya di antara TKA. Kalau kemudian mereka tidak ada ancaman begitu, mereka tidak punya target.
25: Pemerataan kesempatan juga perlu menjangkau penyandang disabilitas. Komisi DPRD Jawa Timur mendorong lingkungan yang lebih inklusif, termasuk membuka kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari sejauh mana akses pendidikan dan kesempatan berkembang dapat dinikmati masyarakat secara lebih merata. Adla Alia melaporkan.
24: Pendengar, 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi momentum melihat pelaksanaan astacita di bidang pendidikan, salah satunya program Sekolah Rakyat di Surabaya. Selengkapnya dilaporkan Munisa Febrianti.
0: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Integrasi 2 yang berlokasi di Jalan Gedung Coek, Kecamatan Bulak, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
2: Nah, pertama-tama itu rasanya itu kayak takut karena kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah adaptasi dan mulai terbiasa sekali tinggal di asrama. Suka karena kalau kita tinggal di asrama kan kita banyak nih temannya. Jadi kita nggak akan merasa sendirian.
0: Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi siswa dalam menjalani pendidikan berasrama. Pihak sekolah pun menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Humas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Febri Lukman Hakim menjelaskan, pendampingan siswa melakukan sepanjang aktivitas mereka di sekolah dan asrama.
3: Yang paling diperhatikan oleh pihak sekolah adalah karakter dan kedisiplinan anak-anak. Karena mereka sebelumnya bisa dikatakan kurang perhatian, ya ketika di sini kita perhatikan lebih karena sekolah kita berasrama, jadi kegiatan full seharian di sekolah sama asrama, ya, jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan seperti itu.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 213 siswa SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya memberikan fasilitas belajar, tetapi juga mendukung perkembangan karakter, kemampuan akademik, dan masa depan siswa. Munisa Febrianti melaporkan.
24: Pendengar, DPRD Kota Surabaya meminta adanya evaluasi sistem perencanaan dan tindak lanjut pembangunan agar kebutuhan warga yang telah disampaikan melalui jalur resmi dapat memperoleh kepastian penyelesaian tanpa harus menunggu keluhan viral di media sosial. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i menyoroti mekanisme penanganan aspirasi masyarakat di Kota Surabaya. Ia meminta Pemkot Surabaya mengevaluasi sistem perencanaan dan tindak lanjut pembangunan agar kebutuhan warga yang telah disampaikan melalui jalur resmi dapat memperoleh kepastian penyelesaian tanpa harus menunggu keluhan viral di media sosial atau dilaporkan langsung kepada wali kota. Menurut Imam, persoalan tersebut terlihat dari adanya usulan pembangunan yang telah disampaikan melalui mekanisme formal tetapi belum terrealisasi. Sementara persoalan serupa disebut menjadi perhatian setelah warga menyampaikannya secara langsung kepada wali kota. Kondisi ini menurutnya perlu dievaluasi agar mekanisme penyaluran aspirasi dan perencanaan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
5: Sekali lagi kami minta supaya model penyelenggaraan seperti ini itu transparan, jangan hanya karena Pak Wali dan juga Polri datang kemudian selesai. Menurut saya ini kan merusak sistemnya, sesungguhnya Pak Wali ini sudah kelas.
4: Imam menegaskan dirinya tidak mempersoalkan respon cepat wali kota untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Namun ia mempertanyakan apabila penanganan persoalan justru terkesan lebih mudah setelah laporan disampaikan langsung, sementara usulan yang telah melewati tahapan birokrasi belum mendapatkan kepastian. Menurut Imam, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut mekanisme pemerintah dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebutuhan masyarakat. Ia menilai setiap usulan belum dapat direalisasikan perlu disertai penjelasan yang transparan baik untuk keterbatasan anggaran, kewenangan, regulasi maupun prioritas pembangunan. Agustin Irdiani melaporkan.
24: Pendengar, Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
6: Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan yang berlangsung di depan Mapolrestabes Surabaya Selasa siang. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Antusiasme tinggi tampak dari puluhan warga yang terdiri dari pengemudi ojek online, petugas kebersihan, anak sekolah hingga pengendara yang berlintas. Meski antre panjang, namun mereka tampak menikmati makanan gratis yang disediakan. Dalam program kali ini, kepolisian menyediakan menu makanan berupa ikan dipadukan dengan sayuran serta didampingi minuman dingin. Warga tampak menikmati makanan sembari duduk bersama di meja maupun di taman di depan gedung. Syahid, pengemudi ojek online asal Kaliasin, mengaku baru mengetahui program tersebut saat melintas. Ia mengaku senang karena program tersebut dapat meringankan beban pengeluarannya.
7: Gratis buat masyarakat.
8: Ya, enak juga bisa membantu sesama kayak ojol-ojol kayak gini bisa meringankan beban masyarakat.
7: Harapannya apa, Pak, ke depan kepada kepolisian?
8: Terus polisi itu berjaya. Semoga bisa berkembang dengan masyarakat.
6: Sementara itu, Kasubnit Regiden Satlantas Polrestabes Surabaya, Ibda Dani, mengatakan dapur gratis ini merupakan program Kapolrestabes Surabaya untuk meringankan beban masyarakat.
9: Ini merupakan program dari Bapak Kapolrestabes Surabaya yang kami laksanakan dari kami Satlantas Polrestabes Surabaya. Program ini namanya Dapur Gratis untuk Pejuang Jalanan. Yang dimaksud kami peruntukkan seperti teman-teman ojol yang sedang mencari nafkah waktu berkendara jalan melihat mobil kami yang kami laksanakan seminggu itu dua kali. Jadi hari Selasa dan hari Kamis itu akan kami posting update setiap harinya H-1 maupun H-2. Bukan untuk teman-teman ojol, jadi teman-teman seperti dinas kebersihan, petugas kebersihan yang waktu melaksanakan tugas rutinnya siang hari, selain itu juga masyarakat yang melintas yang mohon maaf yang membutuhkan, seperti itu.
6: Dengan ini, Polrestabes Surabaya berharap hubungan masyarakat dapat terjalin baik dan bisa berdampak menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
24: Pendengar, puluhan durian unggulan Wonosalam Jombang bersaing ketat dalam ajang kontes durian sebagai upaya mempromosikan varietas durian lokal unggulan khas Jombang. Cantianov melaporkan.
10: Puluhan durian unggulan khas Wonosalam bersaing ketat dalam ajang kontes durian yang berlangsung di lapangan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam ajang ini, kualitas durian lokal diuji dan dinilai secara mendalam, mulai dari bentuk fisik, ketebalan daging buah, hingga cita rasa khas yang disajikannya. Seluruh peserta yang mengikuti kompetisi wajib merupakan warga Kecamatan Wonosalam. Aturan ini diterapkan sebagai langkah untuk menjaring serta mempromosikan varietas durian lokal unggulan. Selain itu, setiap durian yang dikonteskan diwajibkan memiliki nama agar lebih mudah dikenali oleh para konsumen. Para peserta bersaing merebutkan total hadiah senilai Rp6 juta. Ketua Panitia, Ketut Suseno Putro, menyampaikan bahwa terdapat tradisi unik yang selalu dipertahankan sejak tahun 2021, yakni membagikan durian peserta kepada para pengunjung yang hadir.
11: Sudah menjadi tradisi, kalau kontes di Wonosalam nanti peserta ini diinjekkan pada pengunjung. Daripada kita buang, kan mending lebih bermanfaat biar pengunjung itu menikmati nikmatnya peserta kontes. Ini kan bukan durian abal-abal atau durian sembarang. Ini adalah durian pilihan yang ada di Wonosalam.
10: Tradisi membagikan durian pilihan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tak heran, banyak pengunjung yang rela datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk menyaksikan kemeriahan kontes sekaligus mencicipi kelezatan durian unggulan khas Wonosalam. Cantianov melaporkan.
24: Pendengar, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Adi Heraswadi. Silakan Adi.
12: Terima kasih Shelia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Adi Heraswadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
15: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, kita masih bersama-sama di Madiun sore ini di hari Selasa 13 Oktober 2026. Ya, pendengar, ada satu buah berita kehilangan untuk Anda semuanya. Terhilang satu lembar STNK motor atas nama Aquila Habil Amalia, nomor polisi AE3060CH. Hilang pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang menemukan, mohon bisa menghubungi Aquila Habil Amalia, alamat di Jalan Kampar nomor 41 RT 27 RW9 Taman Kota Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 089-5252-19728. Atas budi baik dan perhatian Anda disampaikan terima kasih.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program HAARP. Dalam video tersebut, Dharma Pongrekun menyamakan cara kerja HAARP dengan microwave yang menyebut gelombang tersebut dapat mempengaruhi panas serta kondisi cuaca. Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: dilansir dari tunbekok.id, El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pasat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HAARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer, dan gelombang radio yang digunakan HAARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancarai AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HAARP dengan El Nino.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuad. Novel ini mengikuti kisah Alif, remaja dari Minangkabau yang awalnya ingin masuk ITB, namun justru terlempar di Pondok Madani, sebuah pesantren di Jawa Timur. Di sana, ia bertemu sahabat-sahabat dari berbagai daerah. Bersama mereka, Alif menjelajahi dunia baru, menantang batas-batas mimpi dan ketakutan dengan semboyan legendaris mereka, Manjada Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Petualangan mereka tak hanya fisik, dari kampung ke Jawa hingga kelak ke luar negeri, tapi juga mental dan spiritual, menaklukkan keterbatasan diri dan membuka cakrawala dunia lewat pendidikan dan mimpi besar. Novel Negeri Lima Menara mengandung tema petualangan intelektual dan spiritual, persahabatan dan perjuangan, mimpi dan semangat juang, pendidikan sebagai jalan mengubah nasib. Pesan moral yang ingin disampaikan Ahmad Fuad, sang penulis, adalah mengangkat pesantren sebagai tempat yang penuh ilmu, bukan keterbelakangan. Menginspirasi generasi muda untuk berani bermimpi global. Menggambarkan Indonesia dalam miniatur lewat karakter dari berbagai suku. Novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuad dari RRI untuk Indonesia.

awalnya hanya coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

juga tidak pernah menjadi solusi. Jat terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

Ya, mendengar pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 1 RRI Madun memenangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madun dan sekitarnya.

أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, pendengar adzan maghrib sudah berkumandang. Saya Adi Rasadi, mewakili segenap kerabat kerja dari Pro Satria Madinah Petugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat anda. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.
2: Muhammad Ali, petinju legendaris, ditanya soal apakah punya bodyguard.
3: Do you have a bodyguard?
2: Lalu Muhammad Ali seolah menghitung jumlah bodyguard dengan jarinya. Kemudian ia berkata, saya punya satu bodyguard. Dia maha melihat. Dia maha mendengar. Dia maha tahu. Kalau dia ingin sesuatu, dia tinggal menciptakannya langsung jadi. Pengikutnya patuh dan dia tahu apa yang orang bicarakan. Dia tahu semua rahasia bahkan yang ada dalam benak. Dia adalah Tuhan Allah. Dia adalah bodyguard saya. Dia adalah bodyguard Anda. Subhanallah.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahawa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika

Mobil itu dijalankan tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar
kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Anang Iskandar mendorong perubahan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Ia menilai hukuman rehabilitasi lebih tepat diterapkan dibandingkan pemenjaraan karena penyalahguna membutuhkan penanganan terhadap ketergantungan narkoba. Anang menilai masih banyak penyalahguna narkotika yang menjalani hukuman penjara akibat penerapan hukum yang kurang tepat. Padahal menurutnya, Undang-Undang Narkotika telah mengatur rehabilitasi sebagai bentuk penanganan bagi penyalahguna yang mengalami ketergantungan. Mestinya hakim menjatuhkan hukuman rehabilitasi mengingat rehabilitasi tersebut berdasarkan Undang-Undang Narkotika adalah bentuk hukuman. Ini dikatakan Anang dalam perbincangan bersama RRI pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: www.tuntasradio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah tugas saya menemani Anda semuanya di hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Namun jangan kemana-mana, setelah ini Madun Seri ini akan dilanjutkan oleh teman saya Nindi Aprilia. Sekaligus saya Adi Rosadirus pamit mundur dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat petang dan sampai jumpa.

Ya, mendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang untuk Anda pendengar yang mendengarkan siaran kami pada petang hari ini di frekuensi AM 108 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz, atau juga untuk Anda yang pada petang hari ini mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id maupun RRI Digital, Nindi ucapkan selamat petang. Petang hari ini, Nindi menemani Anda pendengar dan juga mengudara hingga tengah malam nanti jelang di jam 00 waktu Indonesia Barat. Pada petang hari ini, tentunya Madiun Sore ini masih menemani ruang dengar Anda di mana zona 90-an. Dengan lagu era 90-an akan hadir di petang hari ini. Pendengar, tadi sudah dihadirkan dari Maria Carey menemani Anda ya. Dan juga untuk Anda di petang hari ini yang mungkin sedang beraktivitas begitu ya, Nindi temanin dengan berbagai lagu di zona 90-an Pro 1 RRI Madiun.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya. Narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 13 Oktober 1917 di Portugal diperingati sebagai Hari Mukjizat Matahari. Sebanyak 30 ribu hingga 100 ribu orang berkumpul di wilayah dekat Fatima, Portugal untuk menyaksikan sinar matahari yang dianggap tampak menyerupai Yesus serta tokoh-tokoh Katolik lainnya.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya. Narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Satu lagi kelompok vokal yang muncul dengan latar belakang dunia model. Mereka adalah Teuku Ryan, Surya Saputra, dan Arisia Sali yang bergabung membentuk kelompok bernama Cool Colors.
2: Tatap mataku kasih, agar kau mengerti.
1: Dengan modal fisik yang oke dan suara yang lumayan, mereka mencoba peruntungan di bidang tarik suara. Terbentuknya kelompok ini adalah ide dari Emilia Contessa yang ingin membentuk sebuah kelompok vokal yang tidak hanya bersuara bagus, tapi juga berpenampilan fisik yang oke. Dan formula ini ternyata diterima

dan membuat Cool Colors laris manggung kemana-mana. Ini tak lepas dari materi lagu dan aransemen yang digarap oleh Hari Budiman dan Johani Yahya. Johani yang saat itu masih menjadi manajer Cool Colors pada akhirnya bergabung menjadi personil. Artis Rap Denada juga didapuk menjadi vokalis tamu pada lagu Tiada Yang Lain. Album Tataplah berisi 8 lagu, yang ketujuh lagu ciptaan Hari Budiman dan Johani Yahya. Dan satu lagi yang berjudul Hanya Untukmu diciptakan oleh Opi Bayau dan Opi Andarista. Hingga kini, lagu Tataplah masih easy listening meski telah terdengar oleh lintas usia.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Michael Jackson menemani Anda, You Are Not Alone ya, di petang hari ini tentunya masih di Zona 90-an Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kalau dengerin lagu-lagunya Michael Jackson jadi mengingat begitu ya, begitu banyak karyanya yang populer dan juga sampai saat ini masih hangat sekali didengarkan oleh pecinta musik Indonesia ataupun luar negeri ya, pendengar ya. Jadi Michael Jackson sendiri merupakan seorang penyanyi dan juga penulis lagu dari Amerika Serikat, yang mana ia juga terkenal sebagai The King of Pop ya, dan juga mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi salah satu ciri khasnya dalam penampilannya kala itu, pendengar. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982 ada trailer, adalah album terlaris di dunia, pendengar ya, dengan penjualan melebihi 109 juta kopi di seluruh dunia. Dan juga ia memulai karirnya ya saat itu pada saat usianya masih kecil, yang mana sebagai anggota kelompok vokal ya dalam keluarga Jackson kala itu. Iya, pendengar. Kemudian di tahun 1980-an ia menjadi salah satu figur yang sangat dominan dalam musik pop dan juga musisi Afrika Amerika kala itu ya, dan mempunyai crossover kuat di MTV, pendengar, kala itu. Kemudian dalam hal ini berbagai penghargaan juga telah diraihnya, termasuk beberapa kali ada di Guinness World Records, termasuk dari album trailer sebelumnya itu ya, yang memang menjadi salah satu album terlaris kala itu. Iya, pendengar, itu tadi merupakan informasi seputar Michael Jackson yang merupakan salah satu penyanyi pop yang dijuluki sebagai The King of Pop, pendengar ya, yang populer dan lagunya masih populer hingga saat ini dan masih hangat sekali didengarkan oleh masyarakat.

Awalnya hanya coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

Ya, berikan Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi sembari menemani aktivitas hari ini pendengar. Tentunya karena sudah jelang di jam 19 waktu Indonesia Barat, kita sudahi untuk zona 90-an hari ini menemani Anda dengan lagu era 90-an tentunya pendengar ya. Dan sesaat lagi tetaplah bersama kami karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event ya, skala internasional yang eksklusif.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partners yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi, terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang di mana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Ternyata bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya, kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
15: ya. Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
17: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
18: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
24: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Match Day edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah bisa. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
3: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Ya, berikan Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar, saatnya dihadirkan mimbar agama Kristen, di mana pada malam hari ini dengan pembahasan bersukacita dalam penghargaan bersama Ibu Trifosa. Selamat mendengarkan.

0: Malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Trifosa dalam acara Mimbar Agama Kristen. Bagaimana saudara yang terkasih dalam Tuhan keadaannya sekarang, apakah ada yang terjangkit superflu itu? Karena beberapa di antara rekan sekerja ada yang kena superflu itu, saudara. Semoga semuanya selalu dalam kasih, rahmat, dan pertolongan Tuhan, sehingga selalu dilimpahi kekuatan, kesehatan ya. Nah, pada malam hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini dengan tema bersukacitalah dalam pengharapan. Namun sebelum lebih lanjut kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, di mana kami sebentar hendak bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, biar firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati kami yang subur, berbuah lebat, dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, tema kali ini yang ingin saya ajak kita bahas bersama, yaitu bersukacita dalam pengharapan. Sebelumnya kita akan baca di Roma pasal 12 ayat 12, ayatnya sangat tidak asing buat kita, yaitu begini firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan saya ingin mengambil di poin bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau ada kata pengharapan di sini berarti situasi kondisi kita yang sekarang ini adalah situasi kondisi yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Dan ada situasi kondisi yang sedang kita harapkan agar segera terjadi dalam kehidupan kita, itu pengharapan seperti itu. Berarti situasi kondisinya sedang gak enak, sedang ada masalah, sedang mengalami sakit, penyakit, sedang menghadapi permasalahan-permasalahan hidup yang berat. Ini bukan situasi yang saya harapkan. Dan saya sedang menaruh pengharapan itu untuk apa yang saya harapkan itu supaya datang dalam hidup ini. Nah, tapi di saat situasi yang tidak kita harapkan itu, apa firman Tuhan? Kita diajak untuk tetap bersuka cita. Ini agak susah ya, ini agak PR, ini agak perjuangan, dan ini sesuatu yang gak mudah untuk dilakukan. Kalau bersuka cita di saat kita diberkati, bersuka cita di saat kita sehat, bersuka cita di saat kita berkemenangan, kita berprestasi, ataupun dalam kondisi yang membahagiakan, ya wajar lah ya, dan itu sesuatu yang gak perlu effort gitu. Tapi kalau bersuka cita dalam pengharapan, dalam situasi kondisi yang tidak kita harapkan terjadi, dan kita harus tetap bersuka cita, itu perlu effort, itu perlu perjuangan, itu perlu sebuah tantangan tersendiri ya saudara ya. Nah, kenapa kita tetap harus bersuka cita? Karena di dalam Roma 5 yang pasal 5 ayat 5, kenapa kita harus bersuka cita? Karena dikatakan dan pengharapan tidak mengecewakan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Janjinya di Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan apa? Rancangan damai sejahtera janjinya Tuhan itu. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita apa? Hari depan yang penuh harapan. Kenapa kita di dalam pengharapan pun kita harus bersuka cita? Karena di dalam Tuhan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena semua rancangan-rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera. Karena semua rancangan-rancangan Tuhan itu tidak mendatangkan kecelakaan. Karena semua rancangan-rancangan Tuhan itu untuk memberikan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Maka dari itu menjadi dasar kenapa walaupun dalam situasi yang tidak kita harapkan, yang gak enak sekalipun, kita dituntut untuk bersuka cita. Karena kita punya pengharapan dalam Tuhan. Karena kita pegang janji Tuhan. Karena kita punya jaminan di dalam Tuhan.
1: Jadi sebagai anak Tuhan tidak ada lagi kata jalan buntu dalam menghadapi masalah. Tidak ada lagi kata aduh udah mentok, udah buntu, udah selesai ini hidupku. Tidak ada. Karena di dalam Tuhan ada hidup, ada jaminan itu. Oh, mungkin kita bisa berpikir, waduh saya sakit, tidak ada obatnya. Kata dokter tidak ada obatnya. Ingat, Tuhan bisa kasih mujizat. Loh, nyatanya saudara saya ini sampai meninggal nggak ada mujizat. Ingat, Tuhan kasih jaminan kerajaan surga asalkan kita pegang iman percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup. Enak loh di surga kan, malah di sana nggak ada rasa sakit apapun ya, nggak ada air mata. Jadi apapun masalah kita, Tuhan udah jamin ada damai sejahtera di dalamnya, ada masa depan indah penuh harapan. Asalkan kita terus pegang janji Tuhan, asalkan kita terus berharap hanya kepada Tuhan, asalkan kita tidak keluar jalurnya Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa jadi orang yang berpengharapan, bisa bersuka cita dalam pengharapan? Itu bagaimana? Itu ada prosesnya ya saudara. Nah, di Roma pasal 5, tetap di Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 kita akan baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, jadi untuk sampai di titik seseorang itu bisa menaruh harapannya secara totalnya kepada Tuhan, di mana seseorang itu bisa bersuka cita dalam pengharapannya, itu ada prosesnya ternyata saudara. Dari apa tadi? Pertama, ada bermegah dalam kesengsaraan. Atau di firman Tuhan Allah yang hidup dikatakan bersuka cita pada waktu kita mengalami kesulitan dan pencobaan. Nah, untuk kita bisa bersuka cita dalam pengharapan, langkah pertamanya apa? Ini berikutnya prosesnya ya. Proses awalnya apa? Yaitu kita bisa bersuka cita dalam segala cobaan, dalam segala kesulitan yang kita hadapi, kita tetap bisa tenang, kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa bahagia dalam hati ini, tidak ngersulo, tidak emosi, tidak penuh dengan amarah dan lain sebagainya. Jadi bersyukurlah kalau kita diizinkan Tuhan dalam permasalahan persoalan. Bersyukurlah kalau kita diizinkan Tuhan dalam proses-proses Tuhan. Bersyukurlah kalau kita diizinkan dalam pencobaan. Artinya apa? Karena kita berarti dianggap anaknya Tuhan. Gak ada anak yang tidak dicambuk, tidak ada anak yang tidak ditegur, tidak ada anak yang tidak diingatkan oleh orang tuanya. Kalau kita menerima cambukan, pukulan, teguran atau nasihat daripada Tuhan, kita bersyukur berarti kita dianggap anaknya. Jangan bangga kalau wah hidupku mulus, terus aku melakukan dosa pun mulus sekali, aku berbuat jahat pun mulus sekali, tidak pernah ada kesandung kerikil apapun. Jangan bangga saudara, bisa jadi tidak diperhitungkan sebagai anaknya Tuhan ya. Maka dari itu kalau kita menghadapi proses-proses hidup, cobaan, halangan, lintangan, kesulitan itu, kita bersyukur, wah berarti aku dianggap anaknya Tuhan, dan berarti aku dikasihi Tuhan, dan berarti kita mau naik level lagi dalam kehidupan rohani kita. Itu jadi pertama supaya kita bisa sampai di titik di mana kita bersuka cita dalam pengharapan, kita perlu bersuka cita pada waktu kita mengalami kesulitan, cobaan, bermegah dalam kesengsaraan. Jadi tidak, wah ngadepin masalah kemudian kelihatan lemah, letih, lesu, kayak orang gak punya pengharapan, kayak orang yang putus asa, kayak orang yang tidak punya Tuhan, kayak orang yang wah penuh ketakutan, kekhawatiran. Itu bukan anak Tuhan. Tapi poin pertama, di saat kita menghadapi apapun yang tidak enak dalam hidup kita, kita bermegah dalam kesengsaraan, kita syukuri itu. Lalu yang kedua dikatakan apa? Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kok bisa dari sengsara kemudian jadi tekun? Caranya gimana? Nah, Di saat dalam masalah mungkin kita diperhadapkan situasi kondisi yang harta kita tidak bisa menolong, kekuasaan kita tidak bisa menolong, relasi kita tidak bisa menolong, apapun yang kita punya di dunia ini, kehebatan kita apapun tidak bisa menolong, tidak berguna lagi. Lalu siapa ya? Satu-satunya pengharapan kita cuma Tuhan. Akhirnya apa?
0: Kita mulai hanya bertekun menanti janji Tuhan,
1: hanya bertekun menanti mujizat Tuhan. Akhirnya apa? Bertekun dalam doa, bertekun dalam puasa, bertekun dalam pujian penyembahan, menanti janji Tuhan itu, menanti mujizat Tuhan itu, menanti pertolongan Tuhan itu. Kadang kita berpikir, oh, kalau punya uang bisa segalanya. Enggak, saudara. Kalau kondisi sakit ya saudara, uang sebesar apapun, sebanyak apapun, mungkin bisa berobat sampai ke luar angkasa, maksudnya ke luar negeri ya saudara. Tapi itu belum tentu bisa menyelamatkan nyawa kita. Yang punya nyawa kita siapa sih? Tuhan kan. Jadi pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Akhirnya apa? Kita di situ latihan untuk tekun, untuk setia menanti janji Tuhan itu, untuk setia menanti mujizat Tuhan itu, untuk setia mendekatkan diri pada Tuhan. Bersyukur kalau kita diizinkan dalam permasalahan persoalan, membuat kita tekun untuk semakin dekat Tuhan. Kemudian dari ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Seseorang yang sudah tekun, ibaratnya sudah di titik hanya mengandalkan Tuhan, udah hanya Tuhan saja ini jalan keluarnya, hanya Tuhan saja ini solusinya. Dia bertekun dalam doa, dalam puasa, dalam pujian penyembahan, dalam menanti-nantikan janji Tuhan, di situ dia akan menjadi seorang yang tahan uji. Sehingga walaupun diterpa permasalahan persoalan apapun yang mungkin lebih besar dari masalah yang sebelumnya ataupun lebih menyakitkan dari permasalahan persoalan sebelumnya, dia akan menjadi pribadi yang tahan uji. Akan tetap kokoh imannya, akan tetap

itu yang membuat kita bersyukur. Nah, kesaksiannya saudara, bahwa akhir-akhir ini kan saya sempat vakum selama 3 bulan. Nah, 3 bulan itu memang cuti melahirkan ya saudara. Jadi saya memang cuti dari kantor untuk cuti melahirkan selama 3 bulan. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah melahirkan. Nah, di situ ternyata saya diizinkan dalam situasi kondisi yang sangat tidak saya harapkan, yang sangat tidak enak saudara, di mana saya melahirkan sebelum waktunya karena tensi tinggi, saya udah keracunan kehamilan, tensi 200, preeklampsia positif 3, kemudian pelengketan plasenta, plasentanya jelek, air ketubannya habis dah. Itu secara manusia banyak kejadian tuh gak selamat saudara, ibu dan anaknya ada kejadian seperti saya tidak selamat, ataupun kalau selamat organnya bisa rusak karena keracunan kehamilan. Ada yang harus cuci darah seumur hidup padahal tidak ada riwayat ginjal, tapi karena keracunan kehamilan harus cuci darah seumur hidup. Ada yang seperti itu, tapi puji Tuhan saya masih dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan di mana saya sehat dan sekarang bisa melayani Tuhan. Tapi setelah operasi saya masuk ke HCU dan anak saya ke NICU. Di NICU anak saya, bayi saya itu selama 15 hari, kurang lebih 15 hari sampai dirujuk ke rumah sakit di Solo, ada masalah di paru-paru, jantung dan liver. Itu rasanya seperti dunia ini hancur ya saudara ya. Dan saya berhak untuk protes ke Tuhan. Kenapa? Tuhan, aku udah melayani Engkau. Bahkan dalam kondisi hamil besar pun saya tetap melayani Tuhan. Kok saya diizinkan dalam situasi kondisi yang sangat tidak enak seperti ini? Bisa nggak protes ke Tuhan? Bisa gitu. Tapi apa? Saya tidak memilih untuk protes. Saya tidak memilih untuk menyalahkan Tuhan. Saya tidak kemudian menjadi tawar hati ataupun kecewa. Tapi saya memilih untuk bersyukur. Saya ucapkan terima kasih Tuhan, bersyukur diizinkan melalui semua ini karena saya yakin bahwa Tuhan mengasihi saya. Bahwa Tuhan mengasihi keluarga saya dan pasti ada maksud rencana Tuhan yang indah yang Tuhan kerjakan melalui semua yang terjadi ini. Pasti ada pesan Tuhan yang indah yang ingin Tuhan sampaikan. Karena ini situasi kondisinya seperti orang kena kutuk, seperti orang kena karma. Kan udah jatuh ketimpa tangga dan tangga saudara. Bayangkan anak saya jantung, paru, liver kena semua. Berat badannya cuma 1,7. Dengan kondisi yang sangat kecil, mengerikan, dia harus operasi. Dan saya pun dalam kondisi yang masuk ICU. Itu ngeri saudara. Tapi saya cuma imani janji Tuhan, saya tidak memilih untuk protes, untuk tidak jadi kecewa. Karena apa? Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kemudian apa yang maksud Tuhan, pesan Tuhan ini? Datanglah seorang hamba Tuhan menyampaikan ini, bersuka cita dalam pengharapan. Bisa gak saudara? Mudah gak? Dalam situasi kondisi yang kesehatan saya terganggu, nyawa taruhannya, anak saya juga seperti itu. Tapi firmannya apa? Bersuka cita dalam pengharapan. Ini gimana sih Tuhan konsepnya? Kok aku harus bersuka cita itu gimana? Karena apa? Disampaikan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dan saya tangkap rema ini. Saya tangkap maksud dari ayat ini. Dan saya sedikit pun tidak mengambil keputusan untuk protes, untuk kecewa ke Tuhan, untuk menyalahkan Tuhan, untuk marah sama Tuhan. Tidak. Saya ambil langkah untuk bersyukur. Bersyukur dan berusaha bersuka cita. Dan saudara tahu, mujizat demi mujizat terjadi. Anak saya yang harus operasi paru, dia tidak bisa tanpa oksigen, sampai dilarikan ke Solo. Tanpa operasi dia bisa lepas oksigen, dia bisa dibawa pulang. Jantung yang bocor 3 lubang, tinggal 1. Dan itu pun dokternya bilang, kita usahakan tanpa operasi bisa menutup. Kemudian kemarin juga livernya. Wah, itu juga proses yang luar biasa. Dan mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Di saat apa? Di saat kita mau bersuka cita dalam pengharapan. Di saat tadi apa poinnya? Kita bermegah dalam kesengsaraan. Kita bersuka cita di saat diuji Tuhan. Kita bersuka

kita bisa dicobai Tuhan. Kemudian kita juga mau bertekun di dalam doa, bertekun dalam puasa, bertekun dalam pujian penyembahan, bertekun menanti janji Tuhan dan menanti mujizat Tuhan itu. Saat itu saya dan suami langsung ambil, oke, kita doa puasa terus setiap hari. Kemudian saya merasa masih kurang, oke, ambil 3 hari 3 malam. Di saat kita bertekun mendekatkan diri pada Tuhan, di situ tangan Tuhan terulur untuk menjamah, untuk menolong, untuk menyatakan mujizat, untuk menyatakan pertolongannya. Dan di saat itulah kita menjadi pribadi yang tahan uji. Jadi pertama itu kan prediksi anak kan paru-paru jantung yang bermasalah. Kemudian saat 2 ini sudah aman, saudara, tambah lagi livernya bermasalah dengan hasil lab yang sangat buruk, dengan hasil USG yang sangat buruk. Saya bilang ke semua keluarga, bantu doa, masih dikasih bonus sama Tuhan, masih dibonusi satu lagi sama Tuhan. Bonusnya apa? Ada masalah juga di livernya. Tapi wah, bersyukur, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Tidak menjadi kecewa, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan, menjadi pribadi yang tahan uji tadi di saat kita bertekun berdoa mendekatkan diri pada Tuhan. Dan di saat tahan uji itu kita punya pengharapan di dalam Tuhan, tidak menjadi orang yang putus asa. Mungkin ada orang yang ngeluh ke saya, rasanya pengen mati saja. Saya bilang apa? Kalau masalah pengen mati, kayaknya pengen mati saya. Kenapa saya enggak tega lihat anak saya menderita ini? Pengennya tak ajak mati bareng aja. Tapi apa? Kita orang-orang berpengharapan di dalam Tuhan. Kita punya harapan di dalam Tuhan. Bukan mati solusinya. Tapi apa? Berkeluh kesahlah kepada Tuhan. Bertekunlah di dalam Tuhan. Itu saudara, bagaimana saya ingin mengajak saudara pada kesempatan yang indah ini di malam ini. Jangan menjadi kecewa, tetap bersuka cita dalam pengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Demikian saudara, renungan pada malam hari ini, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh belajar bersama untuk senantiasa bersuka cita dalam pengharapan. Beri kemampuan, beri hikmat bagi kami, beri damai sejahtera dalam kehidupan kami, sehingga dalam situasi kondisi apapun kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami jawab syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara mimbar agama Kristen malam hari ini bersama saya Trifosa. Sampai jumpa di mimbar Kristen berikutnya. Tetap semangat bersuka cita dalam pengharapan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Pemerintah berencana menghapus ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan hingga 2 hektar untuk membuka ladang. Langkah ini disiapkan sebagai upaya menutup celah praktik pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, ketentuan tersebut tengah diinisiasi untuk dihapus karena dinilai berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya kebakaran lahan yang lebih luas. Jumhur menyebutkan salah satu langkah pencegahan karhutla, yakni dengan memperkuat penanganan kebakaran dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Pemerintah terus mengerahkan berbagai unsur untuk menangani kebakaran, mulai dari pemerintah daerah, tingkat kabupaten, dan juga provinsi. Penegakan hukum juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.go.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, ada masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini, pendengar menemani aktivitas malam Anda. Untuk hari ini di Selasa 13 Oktober 2026, nanti sesaat lagi akan kami hadirkan teman cerita dengan pembahasan malam hari ini adalah katanya cuma bercanda kok bisa jadi luka. Bersama narasumber kami nanti ada Bu Robiq Anwardani, MPSI, psikolog, founder psikologianak.id dan juga dosen psikolog UKWMS. Pendengar, sebelum kita ikuti teman cerita di edisi malam hari ini, pendengar, kita simak terlebih dahulu drama radio untuk malam hari ini di Selasa 13 Oktober 2026, yaitu pembahasan Lampu Merah Terakhir, persembahan dari RRI Cirebon. Selamat mendengarkan.
4: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam Pak.
1: Malam Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan Pak?
1: Ya betul-betul Mas, betul. Silakan masuk Mas, keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya Mas. Kasian kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya Pak, makasih Pak.
1: Ya sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja Mas?
0: Iya Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya Mas, kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah Pak. Assalamualaikum. Halo Ma.
2: Halo Nak, kamu udah sampai kos?
0: Belum Ma, ini Arya lagi di taksi online Ma. Lagi mau pulang ke kos Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu Arya? Ya, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu Ma, Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga Ma. Jadi Arya naik taksi online Ma.
2: Ya udah, mama cuma ingetin doang kok. Oh iya Arya, Jumat ini adik kamu udah harus melunasi uang minum sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan, aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum, itu ada di belakang kursi saya ya. Silakan ambil aja Mas.
0: Oh iya Pak, terima kasih Pak.
1: Oh iya Mas, ini lampu merahnya agak lama nih Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok Mas.
0: Oh, iya dong Pak, pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti Pak.
1: Nah, betul Mas. Seperti kehidupan kita Mas, pasti setelah lampu merah akan ada lampu hijaunya, iya kan Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik nafas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempat panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya Pak.
1: Iya, sama-sama Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat terus tidur yang nyenyak ya Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
4: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
4: Iya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak.
1: Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak? Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah, Mbak?
3: Iya, Pak.
1: Oh, iya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah mbaknya kan agak macet, soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalanan, Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak, pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir. Nyalakan lampu utama dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri, kata dokter. Jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah. Lampu hijau. Jalan lagi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Saatnya Anda ikuti Teman Cerita Programa 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar Teman Cerita kembali menemani Anda, di mana pembahasan malam hari ini adalah katanya cuma bercanda, kok bisa jadi luka? Bersama narasumber kami ada Bu Robik Anwardani, MPSI, psikolog, founder psikologianak.id dan juga dosen psikolog UKWMS. Selamat malam Bu Robik.
2: Halo, selamat malam Kak Nindi.
1: Kabar sehat ya Bu Robik ya malam hari ini ya.
2: Alhamdulillah. Kak Nindi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga malam hari ini. Dan juga malam hari ini Bu Robik, pendengar dan juga pemirsa, Anda yang ingin bertanya bisa melalui line interaktif kami di WhatsApp 081-366-9907, telepon kami di 0351-459-198, atau juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun. Bu Robik, pembahasan malam hari ini cukup menarik ya ini ya. Pembahasannya adalah katanya cuma bercanda kok bisa jadi luka. Ini mungkin menjadi salah satu hal yang umum dialami begitu ya, dan biasanya setiap ada perkumpulan ini mungkin ada bercandaan yang memang tanpa disadari ataupun disadari begitu ya, ini bisa melukai orang lain. Sebagai pembuka Bu Robik, silakan.
2: Iya, benar sekali sih, karena ini cukup related banget di kehidupan kita. Karena mau gak mau kan ketika kita bermasyarakat, apalagi kita itu kan selain sebagai makhluk individu dan juga makhluk Tuhan, kita kan juga sebagai makhluk sosial ya. Nah, makhluk sosial itu kan mau tidak mau harus berhubungan dengan manusia lainnya. Nggak mungkin dong kita terus akhirnya tetap individualis terus semacam itu kan enggak gitu. Nah, dalam bersociety atau dalam berinteraksi dengan lingkungan, kadang-kadang itu kan nggak mungkin juga akan serius melulu terus kan nggak mungkin gitu. Jadi kadang-kadang kan kita juga ada bercandaan gitu. Nah, tapi ada kalanya bercandaan ini itu kadang-kadang terus akhirnya melebihi batas gitu. Jadi ada beberapa bercandaan yang terus akhirnya melebihi batas sehingga orang yang dibercandai ini menjadi tidak nyaman. Tetapi ketika mereka mengungkapkan rasa ketidaknyamanannya malah justru kok kamu baper sih, ini kan cuma bercanda, nggak usah dimasukkan hati aja kali, semacam itu. Nah, padahal dia sudah mengungkapkan ketidaknyamanannya itu gitu. Jadi malam ini kita mau coba membahas hal yang cukup related di dalam kehidupan kita, kalau misalnya kita dalam bersociety atau dalam berinteraksi dengan orang lain itu ketika candaan kita mungkin barangkali gini, kita itu kadang-kadang tanpa sadar juga ketika bercandanya sudah sangat asyik, terus habis itu kita melebihi batas bercandaan itu sehingga orang yang kita bercandai itu malah membuat ngerasa tertekan, terus terakhirnya terbuli semacam itu, dan kadang-kadang itu dianggap biasa semacam itu. Nah, kalaupun misalnya kita berada di posisi dibecandain atau kita berada di posisi kita yang secara nggak sengaja membercandain orang ini, nanti kita seperti apa sih? Apakah terus akhirnya ada hal yang perlu kita refleksikan bareng-bareng supaya kalaupun misalnya kita niatnya bercanda, kan bercanda itu kan niatnya ngelucu. Bercanda itu kan niatnya kan kalau ngelucu kan pasti membuat bahagia, bikin happy, semuanya nyaman, semuanya happy gitu. Tapi kenapa kok ada kalanya bercanda ini kok terus akhirnya malah menjadi luka? Apa yang terus akhirnya perlu kita pahami dan perlu kita refleksikan bareng-bareng, batas-batas dalam bercanda itu seperti apa sih, semacam itu. Gitu sih Kak.
1: Oke. Biasanya Bu Robik, di kehidupan sehari-hari ini ya, contoh yang sering terjadi ini biasanya bercandanya soal apa yang memang menyinggung? Kadang kan ada yang beberapa orang yang bercandanya ini soal fisik begitu Bu Robik. Nah, ini bagaimana?
2: Betul, betul sekali sih. Jadi ada beberapa bercandaan yang terus akhirnya pakai panggilan fisik, hey dude, atau hey apa semacam itu gitu. Nah, kadang-kadang bercandaan ini mungkin pada awalnya biasa aja gitu, terus habis itu kok lama-kelamaan kok malah menjadi tidak nyaman. Dan kembali lagi bahwa ketika kita niatnya bercandaan, terus habis itu membuat humor, terus habis itu candaan-candaan, ini kan niatnya kan supaya kedua belah pihak ngerasa nyaman, kedua belah pihak ngerasa enjoy. Tapi kalau misalnya salah satu pihak tidak nyaman dan salah satu pihak tidak enjoy, ini yang terus akhirnya menjadi bahan candaan yang berubah menjadi perilaku yang harusnya nggak kita lakukan. Biasanya biasanya fisik juga. Terus habis itu yang sering kali muncul itu adalah julukan-julukan gitu. Jadi julukan nama orang tua semacam itu bisa. Terus habis itu kaitannya sama popularitas, sama posisi sosial atau strata sosial semacam itu. Nah, hal-hal yang semacam itu yang kadang-kadang terus ketika kita niatnya bercanda untuk niat membuat humor dan membuat happy, malah membuat kita menjadi nggak nyaman gitu, atau kadang-kadang ah biasanya kamu gitu, nah semacam itu yang terus akhirnya membuat kita menjadi apa ya, menunjukkan perilaku yang terus nggak enak semacam itu, dan bisa bisa jadi mengarah ke perilaku bullying walaupun tanpa sadar semacam itu.
1: Baik, berarti memang merujuknya bisa saja itu nanti kedepannya menjadi salah satu bentuk bullying yang memang makin melekat begitu ya, Bu Robik ya.
2: Betul, bullying yang terus akhirnya dinormalisasi. Lah kan ini kan terus akhirnya menjadi suatu hal yang apa ya, yang harusnya
1: kebiasaan ya jadinya ya.
2: Jadi kan bullying yang terus akhirnya dinormalisasi secara sosial, ah biasa aja kok. Dan akhirnya ketika orang yang dibecandain itu mengungkapkan ketidaknyamanannya, itu menjadi suatu hal, kamu kok baper banget sih? Kamu kok dipikirin banget sih? Kamu kok sentimen banget sih? Itu. Nah, padahal apa ya, yang terus akhirnya ini niatnya bercanda, terus akhirnya malah melukai orang yang sebenarnya kita bercandain. Mungkin kita nggak ada niatan untuk melukai gitu, tetapi kata-katanya kita yang terus akhirnya dinormalisasi secara sosial, ini yang terus akhirnya melukai orang tersebut begitu.
1: Kalau untuk korbannya begitu ya, korban bercandaannya, ini ada dampak psikologisnya nggak Bu Robik untuk kedepannya? Kalau misalkan hal itu terjadi secara berulang kali begitu ya pastinya ya.
2: Sebenarnya gini sih, kalau terjadi berulang kali terus habis itu sudah terjadi normalisasi sosial ya. Jadi terjadi normalisasi sosial, misalnya contoh saya dipanggil gendut gendut gendut gendut gendut gendut semacam itu gitulah. Terus kalaupun misalnya saya masih in a good mood, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada kalanya kan kita ini ya sentimen semacam itu, terus habis itu kita mengungkapkan rasa tidak nyaman kita. Nah, dampak psikologinya ini macam-macam dan beda-beda tergantung orangnya gitu. Jadi dampak psikologi di masing-masing orang yang menjadi korban atas bercandaan yang terus akhirnya menjadi luka ini itu antara satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung dari satu tadi, kestabilan emosi. Oh, mungkin bisa jadi Bu Robi ketika dibilangi semacam itu oke-oke aja, nggak masalah gitu. Tapi berbeda dengan orang lain. Atau ada kalanya mungkin ketika saya lagi capek banget, terus lagi kerjaan lagi numpuk, terus habis itu dipanggil gitu, mungkin saya jauh lebih sentimen semacam itu. Nah, tapi kalau misalnya itu dilakukan secara terus-menerus, padahal si korbannya ini sudah bersikap asertif menyatakan ketidaknyamanannya, sorry ya, kamu jangan bilang gitu, aku nggak suka. Misalnya mereka sudah bersikap asertif semacam itu, tapi masih terus-menerus dilakukan, dampak psikologi yang mungkin bisa jadi muncul adalah rasa kecemasan, kecemasan bahwa aku malas ketemu sama orang itu, nanti kalau ketemu sama orang itu aku pasti dibecandain gitu lagi, atau pasti nanti akan membuat aku terluka lagi gitu. Terus ketika mereka mengalami kecemasan itu, akhirnya mereka menarik diri. Yang biasanya mereka ngopi bareng, yang biasanya mereka mungkin nongkrong bareng, terus akhirnya sorry aku skip dulu, aku nggak bisa semacam itu. Dan itu kalau misalnya kaitannya sama dampak psikologis yang di bidang pergaulan, di dalam aspek pergaulan. Bisa jadi juga ada dampak psikologi yang kaitannya sama fisik gitu, sorry, sama kognitif gitu. Jadi biasanya mereka sulit konsentrasi, terus habis itu kadang-kadang ada yang terus akhirnya nggak mau datang ke sekolah semacam itu. Nah, itu bisa muncul gitu, tapi nggak terus akhirnya semua orang yang mengalami dampak atau bercandaan ini secara serius itu langsung mengarah ke trauma, itu enggak. Karena apa? Karena manusia secara normali mereka ini memiliki kemampuan untuk bertahan gitu. Jadi kemampuan untuk bertahan dan juga kemampuan untuk melawan dan juga daya juangnya. Nah, daya juang setiap orang kan beda-beda ya. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang terus akhirnya setelah mengalami perlakuan yang terus-menerus dari bercandaan ini yang terus akhirnya mengarah ke bullying ini, mereka daya juang dan daya tahannya rendah, mungkin bisa mengarah ke dampak psikologi yang lebih serius yang mengarah ke stres, frustrasi, trauma dan kawan-kawannya. Akan tetapi kalau misalnya ada orang individu yang terus akhirnya memang mereka diperlakukan seperti itu tetapi memiliki daya juang yang lumayan strength dan juga tough banget. Nah, kadang-kadang yang mereka terus nggak nyaman, nggak konsen, semacam itu gitu. Atau mereka kadang-kadang juga bisa memilih dan memutuskan bahwa oke, aku akan pindah circle aja. Rasanya ya circle ini tuh nggak cocok bagi aku, semacam itu. Jadi hal-hal yang semacam itu yang rasanya mungkin akan terus akhirnya mengajarkan kepada kita. Jadi dampak psikologis itu nggak terus akhirnya semuanya negatif. Kadang-kadang manusia itu juga ada lesson learn-nya kok. Mereka itu kadang-kadang juga ngambil hikmah dari kejadian yang tidak mengenakkan di dia juga kok gitu. Jadi mungkin bisa jadi mereka bisa bersikap jauh lebih asertif, bisa memutuskan untuk oh aku akan pindah circle aja kalau misalnya ini membuat aku tidak nyaman semacam itu. Tetapi kalau misalnya ini sudah mengarah ke perundungan, terus akhirnya bully, jadi bercandaannya itu memang terus akhirnya mengarah ke pembulian. Nah, biasanya bagi si korbannya, ini selain kecemasan dan kawan-kawannya, mereka biasanya terus akhirnya ngerasa rendah diri gitu, ngerasa bahwa apakah memang aku terus sehina itukah? Apakah memang aku tidak berharga itukah? Gitu. Jadi penghargaan terhadap dirinya bisa jadi berkurang. Nah, ketika penghargaan terhadap diri ini menjadi berkurang bagi si korbannya, otomatis mereka akan terus akhirnya muncul rasa kepercayaan diri yang berkurang juga, semacam itu.
1: Oke, berarti memang untuk dampaknya ini tergantung ya individunya apakah bisa survive atau tidak begitu ya dengan berbagai candaan yang menyakiti perasaan begitu ya. Kalau tadi kan dari sisi korbannya, kalau pelakunya sendiri, kira-kira Bu Robik ini apa sih yang menyebabkan dia itu melakukan demikian atau bercanda yang memang menyakiti perasaan orang lain? Apakah pada dasarnya dia memang polos dan tidak mengerti kalau itu menyakiti orang lain atau bagaimana, Bu Robik?
2: Ya, pertanyaan menarik ini. Jadi karena kadang-kadang kita kan kalau misalnya menangani kasus bully itu kan yang dirangkul itu kan pasti korbannya ya gitu ya. Tapi jarang sekali terus kita mengulik lagi di bagian kenapa sih kok seseorang itu kok ketika mereka bercanda itu kok bercandanya jadi sarkas semacam itu. Sehingga ketika bercandanya sarkas itu terus akhirnya menimbulkan luka di orang lain semacam itu. Nah, kenapa sih kok seseorang terus akhirnya bisa melakukan hal itu? Sebenarnya kalau misalnya kita coba cari tahu penyebabnya itu memang belum ada penyebab yang pasti dan macam-macam gitu. Jadi multifaktorial penyebabnya. Nah, salah satunya adalah karena biasanya terkait sama faktor pola asuh dan faktor pola asuh ini terjadi ketika mereka itu dibiasakan dibiasakan dibesarkan dengan pola asuh yang memang seringkali muncul agresi-agresi verbal semacam itu. Itu bisa menjadi salah satu faktor. Bisa jadi juga sebelumnya mereka itu adalah korban dan ketika si korban ini berusaha melawan, akhirnya dia terus akhirnya berusaha ngelawan, survive, dia terus akhirnya berubah oh berarti aku ngelawannya dengan menjadi pelaku. Nah, semacam itu bisa juga. Terus bisa jadi juga karena faktor kepribadian. Kemampuan regulasi emosi seseorang ini sangat amat berpengaruh kepada perilaku mereka dalam melakukan bercandaan yang sarkastik atau tidak, yang mengarah ke bully atau tidak, semacam itu. Jadi beberapa hal yang rasanya bisa mempengaruhi kenapa seseorang kok bisa melakukan bercandaan yang sarkastik yang mengarah ke bully, ya biasanya karena faktor internalnya sih kepribadian semacam itu, kemampuan mereka dalam melakukan regulasi emosi dan terus akhirnya menempatkan diri, apakah memang aku boleh bersikap demikian sama tidak. Jadi keterampilan interpersonalnya semacam itu menjadi salah satu faktor. Pola komunikasinya, nah pola komunikasi ini yang biasanya dipengaruhi oleh faktor pola asuh gitu. Kalaupun misalnya dia dalam pola asuhnya itu dibesarkan dengan lingkungan yang soft spoken, terus habis itu bisa bersikap asertif, rasanya nggak bakal sih mereka terus akhirnya akan melontarkan apa ya, melontarkan ejekan-ejekan atau bercandaan-bercandaan yang sifatnya itu sarkastik semacam itu. Tapi kalau misalnya individu tersebut terus akhirnya sudah terbiasa dalam pola komunikasi yang memang juga ada agresi verbalnya, nah itu terus akhirnya dinormalisasi secara internal, ya berarti nggak masalah dong kalau misalnya aku ngatain orang seperti ini semacam itu. Jadi kita pun juga harus mencari tahu penyebabnya, dan kalaupun misalnya kita sebagai seorang profesional kesehatan mental dan lagi pegang kasus si pelakunya, kita harus tahu dulu penyebabnya kenapa, supaya kita terus akhirnya tahu dan bisa memberikan intervensi. Ada juga kalanya mungkin bisa jadi polos itu tadi ya, yang seperti katanya Mbak Nini. Apakah memang dia itu polos yang terus akhirnya, kan ada ya beberapa public figure yang memang terus akhirnya, saya nggak tahu apakah itu polos-polos beneran atau memang
1: Gimik ya.
2: polos yang dibuat-buat semacam itu, yang terus akhirnya kadang-kala membuat kita yang mendengarkan ini menjadi kok gini sih semacam itu, atau menjadi kayak semacam sarkastik semacam itu gitu. Nah, bisa jadi juga karena kepolosannya yang terus akhirnya kurang knowledge. Tapi kalau polos kok rasanya kita perlu lihat usia mental dan tingkat kedewasaannya sih. Ada beberapa orang yang memang sudah dewasa, tetapi secara mental mereka belum sepenuhnya dewasa. Nah, biasanya ini itu menjadi salah satu penyebab seperti yang Mbak Nindi tadi bilang. Apakah memang karena mereka polos, nggak tahu kalau itu adalah sesuatu hal yang sarkastik yang terus akhirnya bisa menjadi luka bagi orang lain semacam itu. Tapi kalau misalnya orangnya sudah matang secara usia dan matang secara mental, kok saya rasa apa kepolosan itu bukan menjadi salah satu penyebab juga gitu. Mungkin bisa jadi malah ansos gitu. Jadi tipe kepribadian yang mengarah ke antisosial yang terus akhirnya menjadi salah satu penyebab kenapa kok seseorang melakukan tindakan yang sarkastik semacam itu gitu.
1: Banyak ya berarti Bu Robi ya
2: Iya,
1: faktor-faktornya begitu
2: betul
1: ya.
2: sekali, karena multifaktorial. Karena gini, ketika kita mengamati suatu perilaku, entah itu perilaku positif dan perilaku negatif, kita tuh harus ngelihat dari faktor internalnya seorang individu itu dan juga faktor eksternalnya gitu. Jadi faktor internalnya biasanya ya karena kepribadian, kemampuan regulasi emosi dan kawan-kawannya. Kalau faktor eksternal ya bagaimana mereka itu bergaul dengan circle-nya juga, semacam itu.
1: Baik. Bu Rafiq, di malam hari ini sudah ada beberapa penanya ini ya yang masuk di YouTube kami. Kita jeda sejenak, nanti setelah jeda baru kita akan menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita Programa 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Pendengar, Anda masih di Teman Cerita Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini dengan pembahasan katanya cuma bercanda, kok bisa jadi luka, bersama narasumber kami. Ada Bu Robi Kanwardani, MPSI, psikolog, founder psikologianak.id, dan juga dosen psikolog UKWMS. Masih bersama kami, Bu Robi, di malam hari ini.
2: Iya.
1: Bu Robik, ada beberapa penanya ini ya yang sudah masuk di malam hari ini. Saya bacakan. Ada dari Nathan ini bertanya ya. Kadang ada orang yang tidak menempatkan diri saat bercanda padahal lagi ngobrol serius. Gimana ya cara negurnya biar gak terkesan nyakiti perasaannya? Bagaimana Bu Robik?
2: Iya, benar sekali. Kadang-kadang memang ada ya beberapa orang yang terus akhirnya itu nggak sadar bahwa dirinya itu bercanda, tetapi bercandanya itu pada saat kita momennya formal dan lagi serius semacam itu gitu. Nah, gimana sih caranya kita sebagai orang yang terus akhirnya ngerasa apa ya, lumayan terganggu dengan itu semacam itu, tapi tanpa menyakiti dia gitu. Nah, menegurnya gini sih, kita bisa arahkan kembali ke topik pembahasan gitu. Biasanya kalau misalnya ini Gen Z kan ini ya, biasanya ada izin jump in dulu semacam itu ya. Nah, punten, biasanya gitu ya. Nah, jadi sikap asertif semacam itu bisa dilakukan gitu sih. Jadi tetap minta izin dulu, maaf ya, ini kita lagi ngebahas masalah yang lagi serius di sini nih. Mungkin kalau misalnya mau apa ya, mau bercanda atau ini, nanti aja kita bisa kok gitu semacam itu. Jadi bersikap asertif tetapi harus tetap sopan di depannya, karena kan kita negurnya kan tetap di forum ya. Karena kan kalau misalnya pembicaraan ini lagi serius dan kalau misalnya lebih dari satu orang, kita otomatis harus say sorry dulu. Habis say sorry baru dibilang bahwa bercandanya ini lagi nggak sesuai dengan konteksnya gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya memang kita ngomongnya cuma berdua aja, misalnya saya sama Mbak Nindi nih ngomong berdua, terus habis itu ketika saya diajakin ngomong serius, tapi saya nanggupinnya bercanda terus. Nah, kita bisa menegurnya secara asertif gitu. Jadi, Mbak, ini kita lagi ngomongin masalah ini loh, semacam itu. Jadi, tergantung konteksnya. Kalau misalnya memang konteksnya ini adalah di forum yang memang forumnya ini lebih dari satu orang, saya rasa kita bisa say sorry dulu, baru kita bisa ngomong bersikap asertif. Tetapi kalau misalnya orang tersebut itu ngomongnya cuma berdua sama kita, nah, kita bisa langsung negur mereka, tetapi ya juga dengan sopan juga. Jangan sampai terus ketika kita menegur, malah kita memberikan agresi verbal juga. Nah, kan nanti malah jadinya perang dong, gitu.
1: Oke, itu ya, sudah terjawab ya untuk Nathan. Bisa mohon maaf dulu begitu ya. Ini sedang serius, tidak bercanda gitu ya. Kemudian ada Cece ini bertanya juga, Bu Robik, kadang kalau dibecandain tapi kita sakit hati, cuma bisa diem aja Bu, apakah cara itu tepat untuk dilakukan? Gimana Bu Robik kalau diem aja ini?
2: Iya, sebenarnya gini sih, kadang-kadang itu kalau misalnya kita dibecandain, itu antara kita diem aja atau kita ketawanya ketawa karir atau kita ketawanya ketawa garing gitu. Pernah nggak sih kalau misalnya kita jadi korban becandaan gitu ya?
1: Iya.
2: Jika kita jadi korban becandaan, terus habis itu kalau misalnya kita dihadapkan dalam situasi sosial, biasanya sih ada korban yang terus akhirnya ya ikutan ketawa, ketawa garing, terus habis itu diem, nah semacam itu. Nah, gini, ketika kita diam, ketika kita mungkin ikut tertawa, itu belum tentu kita itu nggak terluka dan nggak sakit hati, itu enggak loh gitu loh. Jadi kan ketika kita dibecandain, akhirnya kan kita terus akhirnya bisa diem, cuma bisanya diem aja gitu. Tapi saya bisa memahami banget sih perasaannya Cece sih, karena mau nggak mau kan ada konteks sosial yang harus kita hadapi, jadi bisanya cuma diem aja. Nah, apakah cara ini tepat gitu? Sebenarnya gini, supaya tidak memunculkan apa ya, memunculkan konflik yang berkepanjangan, cara ini tepat untuk dalam satu momen itu aja. Tetapi saya sarankan ketika itu sudah selesai, kita tetap harus bersikap ngomong asertif kepada orang yang bercandain kita bahwa kita nggak nyaman dengan sikap tersebut gitu. Sorry, aku tadi itu nggak nyaman loh ketika kamu bilangi aku kayak gini. Kalau misalnya next time, tolong minta minta tolong dijaga ya mulutnya ya, semacam itu. Jadi kalau misalnya konteksnya sosial nih, misalnya lagi apa ya, lagi reuni gitu, terus habis itu ngebecandain gitu. Nah, kan kita itu diem karena kita nggak mau merusak suasana ya. Nah, tapi kalau misalnya kita diem terus, itu akan membuat kita menjadi lebih tertekan dan terus akhirnya luka kita tidak bisa terobati gitu. Jadi setelah konteks itu selesai, ya kita ngomong. Tapi kalau misalnya memang dalam konteks reuni tersebut itu bercandaannya sudah memang melebihi batas dan membuat kita benar-benar emosi, ya kita ngomong secara asertif itu jauh lebih baik kok begitu. Tapi kalau misalnya masih under control, daripada yang rusak suasana, diselesaikan dulu, baru nanti tetap ngomong asertif. Tapi yang intinya adalah ngomong asertif kepada orang yang bercandain kita. Kalau misalnya kita sakit hati, itu kalau misalnya kita nggak terima juga, itu menjadi satu hal yang cukup disarankan. Tapi kalau misalnya kita adalah tipe orang yang apa ya, tipe orang yang ala ya wes lah, nggak aku pikirin semacam itu. Kan ada ya beberapa
1: Yang
2: orang
1: bodo
2: yang
1: amat
2: tipenya
1: ya.
2: itu EGP semacam itu, dibilangin gitu, sama salah satunya adalah saya mungkin ya, dibilangin gitu, oh ya sudah emang kenapa, yang penting aku enggak, semacam itu. Kan ada juga ya yang semacam itu, ya ya take it easy, ya forget it gitu. Tapi kalau misalnya kita bukan tipe orang yang forgetan semacam itu, ya ngomong secara asertif menjadi salah satu caranya gitu.
1: Oke, terima kasih Bu Robi. Sudah
2: Ya.
1: terjawab Cece ya. Kemudian ada Setiaki monitor, DST juga menyimak dan juga Danda. Terus yang terluka dikatain baperan gitu katanya.
2: Ya,
1: Betul, seperti itu
2: betul.
1: ya Bu Robi ya.
2: Betul sekali. Jadi kadang-kadang itu kalau misalnya kita itu terluka, terus misalnya tadi nih nyambung jadi dari pertanyaannya Cece tadi, kita terluka, terus habis itu kita ngomong, kita bersikap asertif, ah baperan banget sih, sentimen banget lagi PMS ya, waduh. Nah,
1: Aduh.
2: hal-hal yang semacam ini yang terus akhirnya perlu kita ini, perlu kita apa ya, perlu kita klarifikasi gitu. Ini nggak PMS, ini nggak apa, tapi apa yang sudah kamu lakukan itu memang tidak sopan dan attitude-mu itu tidak sesuai semacam itu yang katanya perlu dibilangkan begitu.
1: Oke, baik. Ada yang penanya lagi ini ya
2: Boleh.
1: dari PO ini ya. Kadang real jokes yang kita lempar ini bisa menjadi salah penerimaan. Lantas sejauh mana kita perlu mengenali karakter, kemudian mood atau situasi pribadi sebelum ngejokes ya, supaya ini tetap jadi bahan yang lucu begitu Bu
2: Ya.
1: Robik dan tidak menyakiti orang lain.
2: Betul, perlu banget. Apalagi ini kaitannya kan sama keterampilan interpersonal ya, keterampilan kita dalam mengenali berhubungan dengan orang lain dan juga mengenali karakter orang lain yang kita ajak bicara juga semacam itu. Nah, apakah perlu nggak sih? Kita perlu nggak sih mengenali lawan bicaranya kita? Kita perlu nggak sih mengenali konteks di mana kita lagi berkomunikasi? Kita perlu nggak sih mengenali apa ya, situasi ketika kita berada di tempat tertentu semacam itu? Karena kadang-kadang terus kalau misalnya kita terus akhirnya tidak mengenali situasi, tidak mengenali karakteristiknya, kita nanti terus akhirnya jadi kayak ini, kayak anak yang datang ke pesta tapi salah kostum semacam itu gitu. Karena apa? Karena terus akhirnya ketika kita ngelemparin jokes, jokes kita itu terus akhirnya satu bisa jadi garing, yang kedua bisa jadi terus akhirnya jadi

0: Kita lagi hektik banget sama suatu pekerjaan, tetapi kita terus akhirnya dituntut untuk bisa tune in dan jump in di sana. Nah, kalau misalnya kita memang nggak siap, kita harus ngerilis emosi kita dulu-dulu nih. Supaya apa? Supaya ketika kita jump in di circle itu, kita nggak terus akhirnya menjadi perusak suasana semacam itu.
1: Oke. Ini dari Lurah Ponorogo juga katanya bercandanya berlebihan akhirnya jadi luka, Kak. Ya.
0: Ya.
1: Kemudian dari Ken bertanya juga banyak yang menutup candaan yang kiranya menyakiti dengan respon kok jadi baperan sih? Lantas apakah memberi stempel baperan ini menjadi wujud mewajarkan ketidakpekaan terhadap perasaan orang lain? Bagaimana Bu Robik?
0: Iya, saya sepakat. Karena ini terus akhirnya ya seperti yang sudah kita mention di depan tadi ya, nih wujud normalisasi sosial itu tadi loh Kak. Jadi normalisasi yang terus akhirnya apa yang kita lontarkan kepada orang lain yang sebenarnya itu nyakitin orang lain, terus akhirnya dianggap sama society itu, ah, kamu terluka itu kamu baperan. Kamu kenapa sih kok kamu komen komplain begitu? Kamu baperan banget sih jadi orang semacam itu. Jadi normalisasi normalisasi sosial yang terus akhirnya menjadikan kita orang yang less empati gitu. Padahal kan kita juga perlu tahu ya, kita nggak tahu sejauh mana dan seperti apa orang tersebut itu di dalam isi hatinya gitu. Dan kita pun juga nggak tahu seberapa jauh kata-kata kita itu nge-trigger dia gitu. Kalaupun misalnya memang kata-kata kita yang sebenarnya itu normal terus akhirnya membuat dia ke-trigger, mungkin bisa jadi mereka pun juga perlu apa ya, perlu tempat dan perlu sarana untuk menyelesaikan permasalahan psikologinya juga gitu. Tetapi kalau misalnya kata-kata kita memang beneran sarkas dan terus akhirnya ke-trigger, rasanya mungkin kita pun juga perlu mengevaluasi diri apakah kita menggunakan mulut kita ini dengan benar dan tanpa menyakiti juga semacam itu. Walaupun memang mau nggak mau normalisasi sosial itu kalau zaman sekarang kok mulai muncul dan mulai marak semacam itu. Tetapi kembali lagi, fitrahnya manusia selain sebagai makhluk individu dan makhluk Tuhan, kita pun juga sebagai makhluk sosial yang bersosial dan berinteraksi dengan orang lain juga. Nah, jangan sampai terus akhirnya kata-kata kita itu membuat mereka itu ketrigger terhadap sesuatu hal yang menyakiti. Dan kalaupun misalnya kita berada dalam posisinya korban, kita pun juga mari berusaha kuat untuk jangan gampang ke-trigger sama kata-katanya orang, dan kita harus berusaha survive dan mengobati, nge-heal diri kita sendiri juga, gitu.
1: Oke, baik ya, sudah terjawab. Ada Win juga bertanya, apa yang harus dikatakan atau dilakukan ketika kita sadar bahwa lelucon yang kita lontarkan ternyata telah melukai hati seseorang? Apa yang kiranya dilakukan? Apakah minta maaf, Bu Robik?
0: Iya, yeah, saya sorry pasti gitu. Kalau
1: Oke.
0: kalau misalnya nggak saya sorry ya, terus
1: Hah?
0: gimana gitu?
1: Betul.
0: Soalnya otomatis kan kita sudah bikin orang itu terlukai ya gitu. Nah, hal yang rasanya memang harus dilakukan ya saya sorry gitu. Saya sorry kepada orang tersebut bahwa ternyata aku nggak sengaja, sorry aku nggak sengaja dan nggak ada niatan untuk ngelukai kamu. Ini kan dia dia nggak sadar bahwa dia melukai dan baru sadar, oh ternyata dia ketrigger ya sama kata-kataku ya semacam itu. Nah, nggak ada salahnya kok kita say sorry walaupun kita itu nggak sengaja juga. Yang kita nggak sengaja aja kita nggak ada salahnya say sorry, apalagi kita yang
1: Iya,
0: sengaja gitu. Kita
1: betul.
0: yang sengaja kan ya pasti sudah wajib say sorry juga gitu. Itu sih, tapi perlu dijelaskan juga bahwa sorry ya, aku sama sekali nggak terus akhirnya punya niatan untuk nge-trigger kamu dengan kata-kataku ini gitu. Kalaupun misalnya kamu terluka, ya aku minta maaf banget. Aku akan ingat kalau misalnya ini aku nggak akan co aku akan coba untuk nggak ngulangi ini lagi semacam itu. Itu
1: Oke,
0: yang perlu dikatakan juga.
1: baik. Ini ada penanya, mungkin ini terakhir ya. Penanya terakhir ada dari Pokpo kembali ya. Apa yang harus dilakukan setelah sadar candaan kita menyakiti? Karena langsung meminta maaf di saat situasi sedang panas ini juga bisa jadi bumerang yang bisa menambah amarah. Ini tadi berkaitan berarti ya, Bu Robik ya. Gimana itu?
0: Iya, masuk akal sih kalau misalnya memang

0: Terus habis itu ketika ya sorry-nya sorry gimana, kalau misalnya ini sorry ye, nah semacam itu kan malah tambah bikin ini ya,
1: Malah
0: malah
1: ngejek
0: tambah
1: ya itu
0: bikin
1: ya.
0: ini nantang apa memang minta sorry kayak gitu ya, nantang atau memang minta maaf semacam itu. Jadi kalaupun misalnya memang ketika kita langsung minta maaf, spontan minta maaf kepada orang itu, terus akhirnya membuat amarahnya malah semakin menjadi-jadi. Biarkan orang-orang itu kan, setiap orang itu kan punya emosi ya, dan emosi itu layak untuk diadres dan juga divalidasi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, emosi negatif yang mungkin dirasakan ketika orang tersebut ketrigger sama bercandaannya kita, ya beri kesempatan orang tersebut untuk ngerilis dan ngevalidasi emosi yang dirasakan dulu, baru kita minta maaf gitu. Soalnya kalaupun misalnya kita terus akhirnya dia masih dalam momennya, dia masih usaha progres merilis dan memvalidasi emosinya, terus habis itu kita nyelonong, ya sorry aku nggak sengaja, semacam itu malah membuat bumerang dan malah meningkatkan konflik, ya kita perlu juga kok memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk bisa ngerilis emosi negatifnya dulu gitu.
1: Oke, baik. Bu Robik, ini semua sudah terjawab, semua sudah saya bacakan pertanyaannya. Dan sayangnya waktunya sudah hampir usai, ini sudah di menit ke-56, Bu Robik. Jadi mungkin sebagai
0: Iya.
1: kesimpulan malam hari ini, silakan.
0: Iya, kita mungkin ini sih, ketika kita kan mau nggak mau kan, ketika kita sebagai manusia, terus habis itu ketika kita bersociety dengan manusia lain, itu pasti nggak akan luput dari konsep yang namanya bercandaan. Yang namanya humor itu pasti kita nggak akan luput dari hal itu gitu. Jadi humor itu tetap menjadi suatu bagian penting dari hubungan sosial kita dengan orang lain. Tapi ada baiknya, ada kalanya kita juga berefleksi kalau misalnya tidak setiap humor atau tidak semua humor itu bisa diterima dengan semua orang juga. Jadi kita kalau misalnya mau bikin humor atau mau bikin bercandaan, ya kita coba lihat sikon dulu, lihat karakter dulu, apakah memang humor kita ini bisa dilempar di situasi tersebut atau tidak. Kalaupun misalnya enggak, ya kita menjadi penonton atau menjadi penyimak aja nggak masalah juga kok, semacam itu sih.
1: Oke, baik. Itu ya, di malam hari ini sudah kita akhiri begitu ya, Bu Robik ya. Terima kasih.
0: Oke,
1: Nanti
0: siap.
1: lain waktu kita bertemu kembali di minggu depan ya, Bu Robik ya.
0: Oke,
1: Oke,
0: terima
1: baik. Terima kasih,
0: kasih.
1: Bu Robik. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam.
0: Malam.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa Prosatu RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti teman cerita malam hari ini dengan pembahasan katanya cuma bercanda kok bisa jadi luka. Bersama narasumber kami tadi ada Bu Robik Anwardani, MPSI, psikolog founder psikologi anak.id dan juga dosen psikolog UKWMS. Pendengar, Anda yang tertinggal bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Terima kasih pendengar, di malam hari ini tetaplah bersama kami karena pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita bahasa Jawa. Saya Nindya Aprilia, selamat malam.
2: Anda telah mengikuti Teman Cerita Programa 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawaosaken dening Nindi Aprilia. Menteri Lingkungan Hidup utawi Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meratelaken bilih sedaya kegiatan ingkang wonten sakmenika nembe nyambut damel sesarengan menjahi kebakaran hutan lan lahan karhutla. Saengga mboten leres menawi mboten pihak-pihak ingkang mesteni bilih karhutla dipun lerwaaken, jumhur jlentrehaken maneka pihak terus dipun kariake kangge nangani kebakaran wiwit saking pemerintah daerah ing tataran kabupaten lan provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggolo Agni, Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, TNI, ngantos komunitas masyarakat. Kejawi mejahi geni, penegakan hukum ugi dipun laksanakaken dateng pihak-pihak ingkang dipun duga sengaja bakar lahan. Diupun puluhan tiang sampun dipun tetepake dados kasangka, lajeng swidak wolu perusahaan gadahanipun konsesi sampun dipun segel lan tasih badhe nglampahi proses verifikasi. Dipun tegesaken penanganan dhateng perusahaan kedah dipun laksanakaken kanthi gantosake prinsip strict liability utawi pertanggungjawaban mutlak utaminipun kanthi kebakaran ing wilayah konsesi perusahaan kasebat. Proses verifikasi dipun betahake kangge betenaken perusahaan ingkang dipun duga sengaja bakar kalian perusahaan ingkang lahanipun kenging dampak kebakaran. Pemerintah Kabupaten Madiun maringi edukasi babakan mitigasi bencana wiwit dini dateng siswa tataran sekolah menengah pertama lumantar kegiatan tagana masuk sekolah ingkang salah setunggalipun kelaksanaaken wonten SMP Setunggal Kari. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi ngandarake bilih kegiatan tagana masuk sekolah mujutake program kolaborasi antawis Dinas Sosial lan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Lumantar kegiatan Taruna Siaga Bencana Tagana masuk sekolah, para siswa dipun sukani wawasan deteksi dini sarta dipun ajak jagi kelestarian lingkungan, salah setunggalipun lumantar gerakan nanem uwit lan reboisasi. Menika dipun aturake Wakil Bupati Purnomo Hadi rikala bikak kegiatan tagana masuk sekolah ing SMP Setunggal Kare. Miturut Purnomo, pemilihan wilayah kare dipun landesi wontenipun potensi kerawanan bencana ing wilayah kasebat, awit kare mapan wonten dataran tinggi lereng Gunung Wilis ingkang kalebet rawan bencana tanah longsor lan banjir bandang. Wabub ngajab lumantar kegiatan kasebat siswa gadah wawasan babakan mitigasi bencana wiwit dini saengga saged tumindak menawi sakwanci-wanci kedadosan bencana. Kejawi kesiapsiagaan fisik dateng bencana alam, kegiatan kalawau ugi nyoroti pentingipun pencegahan bencana sosial kados perilaku perundungan ing lingkungan sekolah. Pemerintah Kabupaten Ponorogo enggal nambah kontrak kerja malih 1773 pegawai pemerintah kanti perjanjian kerja PPPK paruh waktu kanti masrahaki surat keputusan SK 15 Oktober 2016 pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BKPSDM Ponorogo Harjono ngandharake SK badhe dipun paringake ngiras pantes kalian tanda tangan perjanjian kerja ingkang rencananipun kelaksanaaken wonten gedung Korpri Ponorogo. Dipun slentrehake PPPK paruh waktu ingkang nampi SK. Nambah kontrakipun inggih menika tenaga guru, tenaga kesehatan lan tenaga teknis ingkang tugas wonten sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Jumlah pegawai ingkang dipun tambah wekdal kontrakipun kirang 45 tiang kebandingake kalian jumlah saderengipun gunggung 1818 pegawai. Susutipun jumlah PPPK kolowau rincianipun 9 tiang sampun mlebet wates umur pensiun, 6 tiang tilar donya lan 3 tiang mundur saking kersanipun piyambak. Harjono nyebat tambahan kontrak dipun paringake dateng pegawai ingkang nyekapi prasyarat selaras kalian peraturan ingkang wonten. Sawetawis menika pemerintah Kabupaten Ponorogo tasih nenggo aturan saklajengipun saking pemerintah pusat gegayutan peluang pengangkatan PPPK paruh waktu dados PPPK penuh waktu kalebet tata cara lan wekdalipun. Adhedhasar keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara lan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2000 wekdal perjanjian kerja PPPK paruh waktu dipun tetepake selami 1 tahun lan saged dipun tambah malih selaras kalian aturan ingkang wonten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi nyatet gunggung 1,103 jiwa kenging dampak kekeringan saengga sami kangelan pados toya resik kangge nyekapi kebetahan saben dintenipun. Kepala Bidang Kedaruratan lan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi Yudo Herlambang ngandharake ewunan warga ingkang kenging dampak kekeringan kalawau mapan wonten 8 dusun ingkang wonten 11 desa lan 7 kecamatan. Kangge bantu warga BPBD lan sejumlah instansi gegayutan sami ngintun bantuan toyo resik. Miturut Yudo, kekeringan kalawau kedadosan sampunipun sejumlah wilayah mboten wonten jawah kanthi wekdal ingkang lami saengga nyebabake sumur-sumur warga sami asat lan garing. Dampakipun kebetahan toya resik masyarakat tansaya gumantung dhateng kintunan bantuan BPBD sesarengan pihak ingkang gegayutan terus budidaya kangge ngintun toya dhateng wilayah ingkang kenging dampak selami tasih mangsa ketiga. Adhedhasar data, jumlah warga ingkang kenging dampak kekeringan kalawau tansaya kathah selaras mlebet puncak mangsa ketiga ing wulan September ngantos Oktober. Menawi saderengipun namung 9 dusun ngantos awal Oktober menika sampun dumugi 18 dusun. Sejumlah wilayah ingkang kenging dampak antawisipun ing Desa Cantel Kecamatan Pitu, Desa Kerek Kecamatan Ngawi, Dusun Gangan lan Dusun Bareng, Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin lan Dusun Jati Suak, Desa Suruh Kecamatan Bringin. Perum Jasa Tirta Siji PJT Setunggal mestiake pasumedyaan toya Waduk Wonorejo Kabupaten Tulungagung tasih nyekapi kebetahan wilayah hilir ngantos pungkasan Desember 2016 senaoso jumlah toya tansaya mangdap amargi mangsa ketiga. Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berantas kali PJT Setunggal Nina Meita Sari paringi keterangan pihakipun sampun ngatur operasi waduk kanthi dipun ukur kangge jagi keseimbangan antawis pasumedyaan toya lan kebetahan masyarakat ing wilayah hilir.
Pramila didasar etangan teknis, jumlah toyo waduk kangge nyekapi kebetahan wilayah hilir tasih aman ngantos pungkasan Desember. Adhedhasar data elevasi inggil toyo waduk Wonorejo Kolowingi kecatet 1,95 meter utawi 1,25 meter sainggilipun target pola operasi dinten kasebat gunggung 1,6 meter. Senaoso mekaten elevensi inggil toyo waduk sampun mangdap antawis 8 cm saben dinten selaras kawontenan mangsa ketiga. PJTI nyebataken kawontenan tampungan waduk tasih mapan wonten inggilipun target pola operasi ingkang sampun katetepake. Kangge antisipasi mangdapipun tampungan, PJTI ngetrapake strategi hold and release utawi nahan lan ngendalaken toyo kanthi tetimbangan adhedhasar kebetahan utawi ing wilayah hilir utaminipun irigasi pertanian sarta kawontenan pasumedyaan toyo waduk. Namung cekap sumanten pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun wasana sugeng dalu.

Wilujeng Dalu pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ragam budaya dan hiburan malam hari ini menemani aktivitas Anda, di mana akan dihadirkan malam hari ini untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026 ada Ketoprak Singosari Timbreng episode 5 dan 6. Selamat mendengarkan.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan singosari timbang perangan gangsal. Cariyos menika dipun pendhet saking buku Tusuk Sanggul Budak Wangi seratanipun sederek Pandir Kelana. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Arab sesantining manah kulo kuncorolan kumaraning nekaryakeng Kediri ketah wangsul kados dini winyuni kulo kepingin kencar-kencaring kacayaning Kediri tumapak wontening bumi Jawa Dipa mulai saged wontening Jagat Royo sisih kidul wetan niku sih.
1: Milo penggalit dalem Sang Prabu Jaya Katpang kula aturi menggali ingkung saestu menawi panjenengan saestu paring pengestu dateng atur kula ing kengaten menika kula yakin sanget badhe kelampahan badhe katumugen panjong kuing katus kulo aturakan menika
2: yo yo to nek pancen kowe wis podo sarembuk aku bakal paring pangestu marang warmu lan aku sarujuk karo kabeh aturmu.
1: Matur sewu sembah nuwun. Iji, matur sewu sembah.
2: Mung welingku marang kowe sakloro.
1: Iji, katos pundi sampra.
2: Gunmu tumindak kudu sing rembet. Sing ati-ati kudu waspada. Waspada. Ngerti?
1: Iji, saklajengipun kepareng nyuwunilah dalem nyuwun pamit bakal pasilan sampra.
2: Iya, ndak bareng lagi. Semuruh.

Mbak Yu melati arum. Apa duwe kakang gajah ingon? Apik banget. Tatane ngremit. Ning perlikane dudu berlian. Dudu inten. Apik banget. Mbok menawa dhek Mbak Yu melati arum. Wis tak simpen disik.

0: pun kondur sampun dangu, Kang Mas.
1: Yo, wis sak wentoro diajeng.
0: Aduh, nyuwun pangapunten lho inje Kang Mas, kula ngantos mboten mangertos Kang Mas sampun kondur.
1: Yo. Ora dadi ngopo diajeng. Lah, sliramu iki mus kok ngendi diajeng?
0: Saking marak Kang Mbok Gayatri saha Kang Mbok Tribuana, Kang Mas.
1: Ditimbali apa kersamu Divi?
0: Injih. Sepisan kula dipun timbali kaping kalihipun pancen injih sampun dangu. Mboten pepanggihan rak kapang to Kang Mas.
1: Yo. Ora popo. Pancen kalau mangsane sliramu ya kudu marak.
0: Injih Kang.
1: Kaya ngopo wae wong kae sedulurmu.
0: Leres injih.
1: Pancen wis sak wetara kowe ora tau marak.
0: Injih.
1: Jur dingentikane opo dening Kang Mbokmu?
0: Menawi Kang Mbok Tribuana so Kang Mbok Gayatri menika mboten wonten wigatos menapa-menapa Kang Mas.
1: Ya mung cukup gampang ngono.
0: Injih.
1: Ya.
0: Namung malah Kang Mas Wijaya ingkang nimbali kula Kang Mas.
1: Kang Mas Wijaya?
0: Kasinggihan.
1: Lah opo wigatene Kang Mas Wijaya kok nimbali sliramu?
0: Injih. Kula dipun punduti preso perkawis Kang Mas Arda Raja mboten lenggah wonten kasatriyan.
1: Jur sliramu matur?
0: Injih kula matur menawi Kang Mas Arda Raja sak menika sak tindak dateng Kediri, kula matur ngaten Kang Mas.
1: Yo, sak banjuri.
0: Kang Mas Wijaya menika mundut preso wigatosipun Kang Mas Arda Raja wonten Kediri menika wonten menapa ngaten. Ning kula inggih matur menawi pamitipun kalian kula Kang Mas Arda Raja menika badhe gladi perang prajurit Kediri kula ngaten Kang Mas.
1: Jaja. Lah apa mung cukup mundut priksa perkara kuwi?
0: Mboten. Werni-werni pamundhutipun priksa Kang Mas Wijaya menika Kang Mas.
1: Apa meneh sing dipundhutake priksa marang kuwi?
0: Malah Kang Mas Wijaya menika mundut priksa. Sak liyane kuwi apa sliramu ngerti diajeng apa sing ditindakke garwamu? Ngaten ngendikanipun Kang Mas Wijaya. Namung kula njih matur menawi perkawis sanesipun kula mboten mangertos Kang Mas, kula matur ngaten Kang Mas.
1: Diajeng Cayendra Dewi.
0: Nuwun njih kados pundi Kang Mas?
1: Diajeng Cayendra Dewi.
0: Nuwun njih kados pundi Kang Mas?
1: Kok aneh to Kang Mas Wijaya ku?
0: Kula piyambak njih mboten mangertos kok. Pamundhutipun preso Kang Mas Wijaya kok werni-werni.
1: Kok dadi sliramu sing dipunduti priksa? Kang Mas Wijaya kok ora kersa mundut priksa marang aku Dewi? Semune Kang Mas Wijaya kuwi kok cubriya to marang aku? Kaya-kaya sak paripolahku kuwi kok tansah diteliti dening Kang Mas Wijaya. Ora percaya marang kabeh kasetyanku ana ing singasari kene.
0: Saestunipun wonten menapa to Kang Mas?
1: Aku dhewe ora ngerti diajeng. Ora ngerti apa sing dikersakake dening Kang Mas Wijaya.
0: Inje.
1: Kok dadi anggone mundut priksa marang sliramu kaya ngono? Yen ngono Kang Mas Wijaya kuwi pancen pancen wis ora percaya marang aku diajeng.
0: Aduh. Menawi dumugi mriku menika saestu kula piyambak nggih mboten mangertos saestu Kang Mas.
1: Mestine Kang Mas Wijaya kuwi priksa. Menawa aku neng Kediri kuwi nindakake dawuh dalem. Rama Prabu Kertanegara.
0: Injih.
1: Ning kene ngopo Kang Mas Wijaya kok dadi nyampuri perkaraku? Iki nak perkaraku to dia.
0: Injih.
1: Dudu perkarane Kang Mas Wijaya.
0: Injih.
1: Upama aku diutus supaya ngladi prajurit ing Kediri. Iki nak kersane Rama Prabu Kertanegara.
0: Leres injih.
1: Lah nek karepku ngono pancen kleru. Mergo aku ora nampa dawuh saka ngersani Rama Prabu Kertanegara. Ning iki sing kagungan kersa kuwi sing kagungan panguwasa ana ing singasari kene.
0: Injih.
1: Wah, aneh. Aneh tenan Kang Mas Wijaya. Atiku malah dadi ora kepenak diajeng.
0: Lajeng kersa dalem kados bunti Kang Mas.
1: Malah aku kepingin suwan ana ngersane Kang Mas Wijaya. Perkara iki perlu tak blakke ana ngersane Kang Mas Wijaya. Ben supaya Kang Mas Wijaya kuwi priksa.
0: Oh, injih.
1: Kasetyanku ana ing Singasari iki.
0: Injih, Kang Mas.
1: Yen ngono saiki aku mundut pamit. Aku arep sowan ana ngersani Kang Mas Wijaya.
0: Kang Mas Arda Raja. Panjenengan badhe sowan wonten kersanipun Kang Mas Wijaya.
1: Yo.
0: Namung prayoginipun Kang Mas. Sakmenika kula badhe cecawis pujukan saudara. Monggo sarung darso pujuk kaliyan.
1: Oh, ngono kersamu.

0: Nek nggen kula niku jan meneng meneng asli. Ning nek dinep.
1: Sampeyan wis tau preso sing asmane kebo umbaran?
0: Pun tau srawung.
1: Nek wis tau preso nek anger pepayangane Gadot Kaca kae. Bagus marah ati jenggureng ora medeni.
2: Tambahan.

0: nating.
1: Yo nyambut gawe iki yo nganggo leren to no.
0: Lho ning iki wayah meneh kok wis do leren do omong-omong gaweane wis oke ngono lho.
1: Ora kewajibanmu nek nggonku ora wis rampung.
0: Sing kondo wis rampung sapa? Sing kondo wis rampung sapa?
1: Lho aku ngono kok. Aku.
0: Oh, kowe entu kowe rumangsa gaweanmu wis rampung. Kae ga lho, patunggon kae. Patunggone Kesuma Dewi Gayatri. Wong isih kaya ngono durung diresiki kok muni wis rampung gaweane.
1: Bah kaya wis, Dik.
0: Kok kaya wis? Kuwi ya wong kowe kuwi meng ketungkelmu dandan kaya ngono kuwi kok.
1: Piye ya?
0: Ngene wae sok kok wis kaya
2: iki agak nggo rebutan ya. Dandan yo ben.
1: Mbok ra dikandak-kandake.
2: Nggo rebutan ben ra dandan ra.
0: Kowe iki aku kepengin ngerti.
1: Ampun juga ndak-ndak.
0: Ya wis ben kok agak nggo rebutan piye?
2: Ceritane.
1: Ora lunak, ora lunak. Mumi ngomongane dhek.
2: Ya wis nek pancen
0: aku ning ngerti nek kuwi.
2: Upama macak kaya ngono ki aja nganti didukani bendoro ki gaweane dirampung kesik, Mbak Yu.
0: Gaweane rung rampung kok.
1: Mbok ngene bae nok.
0: Hah?
1: Tulung pisan iki. Saiki kowe sing ngresiki. Aku mergo perlu banget iki engko salah adem iki. Daran sing arep
0: enake.
1: Lho kok wegah pita? Kentenan wis nek ngonamu kekederan aku sing anu,
0: sing aku ping. Aku ki ora tau kaya kowe njur aku mung ketungkul dandan.
1: Ning wong rak ora mesti to.
0: Ra
1: kentenan.
2: Ya wis ditenakile dak omong-omong ya.
1: Mas Gangser. Tak omong itu.
2: Aku duwe kewajiban.
1: Engko sik to. Tolong sampean ngresiki. Engko tak kae iki. Saiki bae.
0: Piye to kuwi, Pit? Malah dok klesak-klesik.
1: Sing aman ndak perlu menur.
2: Awakku ra pati waras.
1: Iki lho. Tak kon ngresiki nggone kono kok.
2: Mau ngresiki.
1: Sampean tak kon makili aku ngresiki patunggone Ndara Gayatri. Iki lho. Enggak. Enggak perlu menur.
0: Kowe dong apa to ki kok malah do?
1: Iya to cepet to.
2: Ra gaweanmu.
1: Iki wis iki dadi ra gelem.
0: Ki.
2: Oh nek nganggo teh
0: iki. Dikon ngopo lho, dikon ngopo? Kon nyuwi.
2: Pun nganu Mas, nganu
1: ndo. Engko nek kesuwen tak kakek walang lho.
2: Kon walang we ora rene kok.
1: Mulak
2: tandangane dhewe Mbak Yu.
1: Iya to man, ndak perlu menut.
0: Malah kongkonan Mas Bekel ki piye to kowe?
1: Ya wong jeneng kekancan. Ki tulung tinulung ki lumrah to nak kok dadi
2: kok ki. Abang niki arta niki ning ming satus niki kesedhitik.
1: Mengko aku nek wis bali tak tambahi sampean ki piye to? Mangki.
0: Wis karemu pokoke kae dirampungke kae.
1: Aku selak arep
0: mangkat. Kembangane ditukani lho urung nek wis priksa mlebu ning patunggon piye engko.
1: Lah aku wis kebacut dandan kaya ngene ya eman-eman to no.
2: Nek aku tandangane.
1: Oh nggih nggih nggih. Wis nak. Engko nek ana apa-apa Ndara Putri mundut priksa. Sampun resik sedaya ngono.
0: Ya wis sakaremu.
1: Ya, ya.
0: Sakaremu.
1: Ya nak ya. Wah.

0: usah khawatir kakang. Nek panjen kakang Gajah Ingon iki kepingin banget oning pepanggian oning bangsa Wikramayuda mesti diparengake. Opo kelangan barang? Naliko Suloyo karo aku ada ngerigul kaya. Kowe kelangan opo kakang?
1: Ora kelangan-kelangan ki aku. Aku ora kelangan opo-opo.
0: Mbok coba diteliti dhisik. Sandanganmu kuwi opo?
1: Ora coba. Ora pengganggu yo sih.
0: Tenan. Kowe ora kelangan opo-opo tenan?
1: Ora.
0: Oh iya. Ya wis nek ora kelangan ya wis. Ora apa.
1: Malah ngono adik kebombaran. Aku jane wiwit mau ki arep kepengin ketemu karo kowe. Iki rene ming aku karo kowe aku arep ngaturke panuwun marang kowe. Wiwit aku ketemu kowe nganti do pasulayan kae. Tak kira srawungmu karo aku ki dadi nget dadi. Tekan saiki kowe ora ngetokke rasa serikmu. Ki aku seneng. Lahir batinmu saiki aku wis ngerti. Aku
0: perkara kuwi to kakang. Ya ora perlu kakang Gajah Ingon kondo kaya. Awake dhewe padha-padha ngabdi ning Singasari. Sopo sing lali wajib kudu dielingake. Yen kakang Gajah Ingon ingkang lali aku ngelingke kosok baline yen aku ngelali.
1: Aku matur nuwun banget di ketok lahir batinmu karo aku. Ming sepisan meneh aku njaluk ngapuro sekabeng tumindakku semono nyur saiki kowe nganggep nek aku karo kowe kowe ora ana apa-apane meneh. Tegese lahir batin tetep kaya mbiyen.
0: Ya njaluk ngapuro karo aku kudune rak karo Mbak Yu mlati arum to kakang Gajah.
1: Aku isin ketemu kono.
0: Isin ki sebabe opo eh?
1: Karang wiwit biyen aku ki karo dhewek iki jane karep uki arep ora ming arep dolanan ning denen panampane iki ora ngerti aku.
0: Iya ya aku
1: wis ora sah ngelike kuwi to. Di aku wis ora arep ngrasani
0: blate arep. Ya ne sing gelem karo kowe kakak.
1: Anu ya Di.
0: Piye?
1: Aku tak nyedak anu ki bekel tak ngrewangi kan arep mlebokke rontal.
0: Oh iya.

0: dipikirakan kali sinten Mbak Yu.
1: Oh ada cabene ya dhewe to.
0: Kula ten mriki niki kalih Ki Bekel Suramerta.
1: Wah nggih kula pun ngerti. Ning nek kapinujon Ki Bekel mboten nonton apa nggih jenengan ya ming piyambakan ora ana adiliane ngono apa piye?
0: Anjurkan kalih sinten Mbak Yu.
1: Ngerti ya rak ya tak kancane.
0: Kulo mpun kulino ngeten iki.
1: Nek ngeten urung dahar ta iki mau. Gile, aku nggo banget anget.
0: Napa niku, Mbak Yu?
1: Ayo daharan. Le, ngelengu ta.
0: Niki
1: sambel goreng.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Rempelowati.
0: Nggih, nggih. Njur niku kagem Ki Bekel.
1: Ki Bekel sinten?
0: Angge Ki Bekel Suramerta to, Mbak Yu?
1: Kula kok nggawake Ki Bekel Suramerta ki hubungane opo?
0: Nyatanipun kula mong
1: kula menika lerene ki wong menika kagem panjenengan kok piye ta?
0: Lho.
1: Lho kepiye ta?
0: Kangge kula.
1: Iki lho para kepingin apa piye? Le. Tempene ya kuning ngerangin.
0: Kok dengaren? Sampeyan jur tindak mriki beto. Napa niku?
1: Daran.
0: Kangge kula.
1: Nggih. Ah, sampeyan ora ngrasake aku kok, Di? Bar kedadian niko, rame niko, kalau teng omah niku ra njur ora iso turu. Pikiran terus.
0: Mikir sinten, Mbak Yu?
1: Ayo mikir sampean.
0: Lho.
1: Mikir sampean.
0: Wong niku jane perkarane rak mpun rampung. Kakang Gajahingon mpun rumangsa luput pun njaluk ngapura mah keporo. Kakang Gajahingon pun janji mboten ajeng baleni tumindake. Mboten ajeng kurang ajaran kali Mbak Yu mladiar.
1: Nggih perkara niku le dadi Gajahingon mendo. Niku kula njur duwe rasa kepotangan budi kalih adi kebombaran.
0: Ampun.
1: Njur kula niku le mikir niku ngeten lho. Aku ki njur arep males apa? Nek arep tak caosi duit, engko nggo tuku ya njur entek, nggih ta? Ning nek tak caosi sandangan ya ora sedeng nek nggo aku diagem. Njur apa sing arep tak caoske?
0: Ampun, Mbak Yu, mboten perlu menggalih.
1: Niki lah kula omong rung rampung.
0: Wah, ning nek njur ngrembug perkara niku
1: pripun?
0: Wong kula jane tetulung kali sinten mawon niku mboten gadah pamrih napa-napa. Ming mergo waktu niku kula ngertos nek Mbak Yu mladi aroma ajeng dikurang ajari kali Kakang Gajahingon. Njur kula ngeling, ya malah kula njur ditempiling.
1: Nggih, kula ngerti dhewe nika.
0: Ning kok njur Mbak Yu mladi arum ndika njur mikir kula ajeng males kebecikan.
1: Saniki wong niku nek wis digawe becik nganti sak ora-orane niku entek-entekane engko ya totoane ki nyawa. Njur kula kok ora mikir karo piyayi sing gawe becik kula menika. Njur kula ki klebu wong sing kepiye ngono lho. Wis, rak wong sing ora iso mikir to. Lah kula niku nalar lumrah. Kula males kebecikan. Gandeng kula pikir apa-apa ki engko njur ora ana tabete. Nek upama, ning ya ora upama, Ding.
0: Pripun, Pak?
1: Panyuwun kula.
0: Nggih.
1: Kula niku ning kene ana wong ora iki. Terus terang mawon, kula arep pasrah bongkokan.
0: Kula mangga. Sing mangkersake pripun, Pak?
1: Alah kaya ngono kok ya urung tanggap lho. Kula arep pasrah awak karo panjenengan. Nang pek bojo. Kok gemeceng to?
0: Mboten, Mbak Yu.
1: Dipikir dhisik lho. Dipenggalih dhisik. Lemo kuwi nggon ngendi?
0: Kula dereng mikir perkara niku.
1: Ayo saiki wiwit mikir.
0: Mboten, Mbak Yu.
1: Aja ngono.
0: Awong kula niku urip dhewe mon urung iso cukup kok njur karo sampeyan.
1: Kula niku dadi bojo sampeyan ora arep ngebot-boti urip sampeyan. Engko sing nyambut gawe aku wis.
0: Nggih. Mboten.
1: Dipikir dhisik to. Sing marake monggo napa to? Sing marake monggo napa?
0: Mboten noten niku Mbak Yu. Mbak Yu mlati harum rak nggih preso. Kula niku dereng dangu ngabdi temriki. Kula niku abdi anyar.
1: Ning iso lho nopi kulae nek sampeyan dadi bojoku, mongko kula rak cinaket karo Ndoro Gayatri. Mengko iso tak aturke. Nek menika bojo kula. Nggih.
0: Apa nek perkara niku jane kula pun matur kalih Ki Bekel Suramerta.
1: Pripun, pripun, pripun.
0: Kangge perkara pepenginan kula, kula kepengin ngabdi dados juru pawekas niku. Ki Bekel Suramerta sakuh nanggung perkara niku.
1: Mbok sakniki sampean ora usah kok kan pawadan. Upama nampi aku nggon sing ne wis tuwa ki rak mengarek le nyawang.
0: Mboten sampean tesen.
1: Nek ngrasake rak ya mung ya krung tau mau-mau kok. Tenin. Mbak aku ki atiku krasa kejirit karo piyayi ka aku ya gek karo sampean kuwi kok. Nek karo sapa-sapa urung tau bias. Durung tau.
0: Umur sampean pinten to, Mbak?
1: Mbak ora takon umur. Bebojoan ki ra ora baku nang nggon umur ta? Sing baku kula gelem sampean hooh. Oke.
0: Okay. Weh, kula niku gumun kali sampean. Ing atase wong sak sampean kok dadi kaya ngoten cacaan sampean niku lho.
1: Lho piye to? Apa dikira wong ora waras apa piye?
0: Isih nom-nomo kae.
1: Lho. Kula niku urung tau nglakoni seneng karo wong tenan ambek disumpih to. Urung tau, Mas, tenan, Mas.
0: Ning mboten kok, Mbak. Saestu mboten.
1: Iki kok sampean iki kok ora ngregani karo
0: lek. Ampun ngoten iki lenggahe kok.
1: Ah, wong sak Singasari niku do mbeda kula men ora klebu ati kok. Ning sampean sing meneng wae kok dadi kula ati ora karo-karuan lho.
0: Sampean malah njur tekan ngendi-endi oleh ngendika.
1: Kula arep nembang.
0: Nembang ke sinten sampean?
1: Nembang ke sampean kok nah teko mrene kok nembang ke sinten lho. Ning tembang kula iki mau mengko sampean sing nyurasa. Surasane tembang iki kepiye? Engko dipenggalih sing tenan ngono lho.
0: Kula ning candesok kok njur kok nyurasa tembang.
1: Abang mengko.
0: Mboten iso saes.
1: Ukarane iki tak cetakke kok. Tenang.
0: Anak kan mangan niku men.
1: Karo-karo
0: mumpung ora. Kok nyurasa tembang niku jare wau kanggo kula.
1: Tak dulang ya.
0: Heh?
1: Tak dulang ya.
0: Wah. Wong kula niku pun dewasa kok ndur arep diganti kaya
1: cah cilik. Apa sing dulang-dulangan ming cah cilik, wong tuwa ya entuk.
0: Mboten.
1: Apa meneh nek agek seneng-senengan ngene iki?
0: Ampun ngoten niku lho, Mbak.
1: Kok ora ngono kuwi kepiye kok.
0: Ampun ngoten iki to lho, Gae.
1: Ora apa-apa.

0: menika sak jeke dadi wong wadon nganti semene gedene niku marhatelake tresno karo priya ki agek iki lho jane kula isin banget nek ora ati kula niku ora kuat nyampah tenan kok nggih
1: kula niku ngrasake
0: niku ini mbangku aku isin
1: pedesen ngrasake kok kasinen iki
0: kene ngerti dikei perlambang
1: napa
0: dicalosi perlambang jare nek masakane asin ki jarene wong-wong kae lho
1: kula niki ngelih tenan lho ampun mang
0: iya tidar tidar engko nek kurang
1: sampean jero werna-werna ngoten niku rak njur oleh kula mangan rak njur ora enak
0: malah saya enak to nggo bumbu

0: pun kakang kangen cari Dimas. Menopo inci seliramu kundur ono yang Kediri rada sakwetara. Miturut keterangane garwamu Iji Ajeng Jayendra Dewi yang seliramu lagi gladi perjurit. Oh, ini kok rada sakwetara.
1: Inji, sak daringipun kula nyuwun pangapunten Kang Mas Wijaya.
0: Iya.
1: Pancen inji radi sak wetawis anggen kula nilar singasar. Namung menawi ngantos kedangun kula menika wonten Kediri, manah kula ingkang boten sekeca, Kang Mas. Mila kula lajeng wangsul wonten ing Singasari.
0: Iya.
1: Anu, Kang Mas. Estunipun anggen kula sowan wonten ing kasatriyan menika pancen wonten kawigatosan ingkang badhe kula aturaken wonten ngersanipun Kang Mas Wijaya.
0: Oh, iya. Ana apa, Dimas?
1: Iyi. Estunipun manah kula menika mboten sekeca, Kang Mas.
0: Perkara
1: perkawis Kang Mas Wijaya Cubrio dateng kulo. Kang Mas, iye nyuwun pangapunten. Mestinipun Kang Mas Wijaya piyambak sampun priksa. Menawi kulo wangsul wonten ing Kediri, menika kulo nindakaken dawuh dalem Rama Prabu Kertanegara, ingkang supados ngladi para prajurit ingkang sampun sakwetawis boten dipun keparengaken gladen kaprajuritan. Lah ujobipun Rama Prabu Kertanegara menika sae, Kang Mas. Menawi ing benjangipun prajurit Singasari menika dipun kintun wonten ing Pamalayu, menika prajurit Kediri lajeng kangge kekiatan wonten ing Singasari. Menika ujubipun Rama Prabu Kertanegara. Namung anggenipun kula mboten sekeca menika, Kang Mas Wijaya anggenipun mundut priksa dhateng garwa kula menika kok ingkang mboten-mboten. Lah menika ndadosaken mboten sekeca manah kula.
0: Dimas Ardaraja,
1: kula Kang Mas,
0: sliramu ngendika kaya ngono kuwi kena wae. Pancen saiki isine sarwa blak-blakan.
1: Inji,
0: aku go nyekseni nalika Rama Prabu Kertanegara dawuh marang sliramu,
1: inji,
0: gladi perjurit Kediri.
1: Inji,
0: ning ngono Dimas. Nek pancen sliramu kuwi setya bekti ana ngersa dalem Rama Prabu Kertanegara uga ana ing negara Singasari. Iya to. Pancen kaya ngono kuwi kang ndak kersakake. Iku teges nyambut gawe bebarengan. Ning siji Dimas,
1: inji,
0: wiwit kedadian ono ing Bandar Tuban nganti tekan saiki atiku isih ganjel. Nek aku durung bisa ngendika karo seliramu. Nah bareng aku saiki keterangan, entuk keterangan seliramu cetane kleru Dimas.
1: Klentunipun panggenan putih, Kang Mas.
0: Seliramu iku rak Manggala Yudha Agung. Pun kakang kalungguhane Senopati Agung. Ning kena ngapa kok dadi seliramu dawuh marang prajurit Singasari supaya gawe cacat prajurit Tartar kang diutus dening Kaisar Kublai Khan.
1: Oh.
0: Nah, kaya ngene iku apa jeneng ora seliramu ngububi dumadine perang Singasari lan Tartar?
1: Oh, dados perkawis menika to, Kang Mas?
0: Iya, Dimas.
1: Pancen kulakeni. Menawi ingkang dawuh nyacati prajurit saking Tatar menika kula. Namung caos uningo, Kang Mas. Ujub kula kedawuh kalian para prajurit supados nyacati prajurit saking Tartar. Menika supados sampun ngantos prajurit ing Singasari menika dipun wadonaken dening tiang-tiang Tartar. Supados prajurit Tartar utawi kaisar kubilaikan menika priksa menawi satrio-satrio ing singasar menika sami wani getih.
0: Dimas Ardaraja,
1: nuwun kula Kangmas.
0: Arepa kepiye wae? Seliramu ra ora wenang dawuh. Seliramu yen duwe penggalih apa wae, sadurunge ra kudu matur pun Kakang. Ning nang kene iki seliramu ora matur aku. Dadi luputmu ya ning kene iki. Kena ngapa ora terus matur marang aku nek seliramu arep duwe tumindak kang kaya ngono? Iku ora bener, Dimas. Seliramu luput.
1: Dados tumindak kula ingkang kados ngaten menika dipun anggap lepat.
0: Luput.
1: Oh iya, iya. Menawi tumindak ngaten kemawon dipun anggap lepat, kula nyuwun pangapunten. Sampun Kang Mas, kula kathah pedamelan ingkang kathah kula tindakaken.

0: Kang Mas Wijaya.
1: Oh,
0: kok mandel wae? Nek lenggah piyambak ki mesti meneng wae.
1: Kene diajeng. Lenggahmu keporo caket marang aku.
0: Inji, sendiko Kang Mas.
1: Anopo diajeng Gayatri?
0: Kulo menika ngungun lho Kang Mas. Sauger kulo caket kok nang dalem kok anopo? Kulo menika sinten to Kang Mas? Rak garwa dalem to? Ning punten dalem sewu Kang Mas. Tos pundi anggenipun tangu Dimas Arda Raja Kolowing?
1: Sajake ora dadi kersane Dimas Arda Raja. Nyatane mungkur saka kasatrian.
0: Inci.
1: Kuwi yen tak priksani pasuryane Dimas Arda Raja kuwi semuduh kok jare.
0: Nah dalem keladuk mesti anggenipun ngendika.
1: Kok keladuk kepiye to?
0: Nah, nyatanipun Dimas Arda Raja lajeng ketingal duka ngaten kok. Cobi. Menawi mboten ngaten rak mboten to. Kula rak wola-wali matur to Kang Mas. Ngatos-atos. Perkawis menika perkawis ingkang mboten alit. Mongko menawi nandalem ngendika temtu nyocok penggalihipun. Nah, rawuhun rak kados ngaten to. Mongko punten dalem sewu. Nandalem badhe ngawontenaken parpatan agung. Wontening bangsal Wikramayuda. Nah menawi wonten sak lebeting parpatan mangke. Wonten salah setunggaling Manggolayuda. Ingkang sampun sakit manahipun, serik manahipun. Mangke dos pundi woing parpatan mangke, Kang Mas?
1: Diajeng Gayatri. Nek kersaku.
0: Ince.
1: Aku ora arep gawe seriing penggalihe Dimas Arda Raja. Sedithik wae aku ora arep natoni penggalihe Dimas Arda Raja.
0: Nika ora kersa dalem to.
1: Lho, ning ngono. Dimas Arda Raja. Wani sowan ning ngersaku.
0: Injih.
1: Iki pancen saka ature garwane. Diajeng Jayendrading.
0: Inggih.
1: Senajan mbok menawa ora dicethakake. Nanging Dimas Arda Raja kepengin perkara anggonku. Ya mbok menawa sithik rada cubriya marang Dimas Arda Raja. Iki kepengin ngrampungake perkara kanthi blak-blakan.
0: Injih, kula ngertos, Kang Mas.
1: Ning kaya ngono iki mau ra ateges aku ra nyocok penggalihe Dimas Arda Raja. Pancen mbok menawa penggalihe Dimas Arda Raja karo aku beda. Ning mengko ketemune bakal gathuk. Nah iki sing ndadekake gembiraning penggalihku.
0: Nah dalem menika ya aneh kok. Kula menika ngantos jelas lho Kang Mas matur. Ngatos-atos kalian Dimas Arda Raja.
1: Iya, aku ngerti diajeng. Kejaba kuwi aku pancen kepingin sejatine kuwi njajaki sepiro penggalihe Dimas Arda Raja anggone ngetokake setiane ana ngersane Romo Prabu Kertanegara ing Singasari.
0: Inci, kula ngertos kersa dalem menika kula ngertos. Ning panampinipun Dimas Arda Raja rak benten to Kang Mas? Cobi, nang dalem raosaken. Rak dipun tampi duka to nang dalem? Wong nyatanipun lajeng klepat kesah.
1: Loh, mergo anggone terus jengkar saka dalem. Kuwi aku uga duwe rasa kang ora kepenak. Jalaran seliramu rak priksa.
0: Injil.
1: Senopati agung ing Singasari iku sapa?
0: Nandalem.
1: Nah, Dimas Ardaraja iki ngunggahi wewenangku. Perkara kedadian ana ing Bandar Tuban. Lah ning kene iki sajake Dimas Ardaraja ora kepengin suwe-suwe terus ninggal anggone ngendikan karo aku iki mau. Ning nek seliramu matur marang aku supaya Dimas Ardaraja iki kepiye mengkone yen ana ing Parpatan Agung.
0: Cih.
1: Iki bisa tindak rak kersamu kaya ngono. Nah. Ngono wae diajeng. Seliramu kang ndak utus mongso borong anggonmu dawuh marang Dimas Ardaraja. Pripiyen kepiye penggalihe perkara anggone perimbukan marang aku iki mau.
0: Rawurung ora kula to ingkang badhe tumindak lan ngreripih Dimas Ardaraja.
1: Lho jarene seliramu iku dadi pengampingku. Ayo kudune rak. Seliramu uga mbiyantu apa kewajibanku diajeng.
0: Ampun kula ingkang ngreripih.
1: Aku mundut tulung marang seliramu ya.
0: Mboten dalem piyambak.
1: Seliramu kok mesti ngono lho.
0: Ning non sewu, kula badhe petatan rumiyin la wong dereng.
1: Ha iya ora kaya ngono kuwi.
0: Ngeling
1: semi.

0: Luwun sewu. Kok Kang Mas Arda Raja sak kondoripun saking sowan Kang Mas Wijaya kok lajeng mboten kersa pangandikan. Kang Mas, menapa kepareng kula mangertos?
1: Dia cengcari Ndi Adewi.
0: Inci.
1: Yen ngono pancen bener kabeh aturmu. Dadi cetane Kang Mas Wijaya kuwi wis ora percaya marang aku.
0: Nuwun sewu.
1: Kang Mas Wijaya kuwi cubriya marang aku.
0: Nuwun sewu nggih Kang Mas. Mbok menawi kemawon panjenengan menika anggenipun nampi ngendikanipun Kang Mas Wijaya klentu menapa kados pundi, menapa Kang Mas Wijaya menika anggenipun badhe ngendika menika mboten ingkang dados kersa panjenengan menika menapa kados pundi. Dados mbok inggih sampun lajeng anggenipun menggalih Kang Mas Arda Raja menika lebet lajeng dipun anggap Kang Mas Arda Ratu anu Kang Mas Wijaya menika duka menika kok sampun ngaten menika Kang Mas.
1: Aku malah tadi ora kepenak diajeng. Nek wis ana bribik-bribik sing ora becik kaya ngene iki atiku dadi ora kepenak.
0: Lho. Injil leres. Dasaripun Kang Mas Wijaya kalian panjenengan injih tasih kadang piyambak.

0: pun kampung.
1: Mas, mas, mas, kene wae.
2: Mas. Monggo, monggo lenggahipun lo kampung.
1: Iya, Dimas.
2: Kok katingaren sanget. Kang Mbok Gayatri kersa rawuh. Wonten kasatrian kulo kan.
1: Aku ditingarek kae ta iki.
2: Apunipun menika mboten nate rawuh wonten kasatrian, namung menika kok rawuh wonten kasatrian.
1: Loh, nek rak kepareng to.
2: Inggih. Inggih.
3: Kleresan sanget.
2: Inggih, Kang
3: Gayatri. Mboten kalian Kang Mas Wijaya, so Kang Mbok Tribuana, Kang Mbok.
1: Wong iki kersaku dhewe kok.
3: Oh, inci.
1: Aku pancen ngersakake tindak mrene dhewe.
3: Aduh, matur nuwun lho Inci Kang Mbok Gayatri.
1: Iya, Diajeng.
3: Nuwun sewu wonten wigatos menapa. Namun kapang wancanipun kula saking sowan kok kala wingi menika.
1: Nek jane ngono, sepisan kapang. Ping pindhone ana perlu sidik karo garwamu.
3: Oh,
1: Dinas Ardaraja.
2: Kalian kula Kang Mbok.
1: Iya, Dimas.
3: Kula dipun keparengaken mireng menapa mboten, Kang?
1: Iya, ora apa-apa kok.
3: Oh, inci.
2: Lajeng wonten kawigatosan menapa, Kang Mbok?
1: Ngono ya, Dimas. Rawuhku mrene iki, aku diutus Kang Mas Wijaya. Nyethakake marang sliramu. Yen Kang Mas Wijaya iku sak temene ora duka marang sliramu.
3: Mboten duka
1: ora babar pisan ora duka.
3: Lho mboten duka lho Kang Mas.
1: Ya pancen watake Kang Mas Wijaya iki kaya ngono kae. Mergo gedhe tanggung jawabe.
3: Leres.
1: Dadi ngendikane iku sok-sok ya kaya duka.
3: Inji leres inji Kang Mas.
2: Inji. Namung ngaten lho Kang Mbok.
1: Piye?
2: Sakderengipun kula nyuwun pangapunten. Jangken kula mboten sarujuk kalian lekasipun Kang Mas Wijaya menika. Anggenipun liti sak paripulah kula. Dados kula menika mboten sekeca. Sedaya tumindak kula ingkang kula cakaken wonten ing Singasari mriki.
1: Iya.
2: Semunipun Kang Mas Wijaya menika mboten pitados dhateng kula. Lajeng kula kedah kados pundi Kang Mbok?
1: Nah, sak temene ora ngono, Dimas. Kersane Kang Mas Wijaya, sliramu didangu kang okeh-okeh. Kuwi mergo Kang Mas Wijaya ketang tresnane marang sliramu. Gone arep ngrengkuh sliramu kuwi supaya aja nganti Kang Masmu uga kembet perkara kuwi.
2: Injih nanging ing perkawis menika Kang Mas Wijaya menika sampun ngetingalaken bilih boten pitados dhateng kula. Mboten pitados dhateng kasetyan kula wonten ing Singasari mriki. Menika sampun wonten buktinipun.
1: Watak ing Manggala Yudha kuwi nek ngendikon rak ora kersa ceplos-ceplos to. Lah ya kudu nganggo dipliper luweh dhisik. Ngono, ora kanjur sliramu panampamu kleru kaya ngono.
2: Inggih sinten manahipun ingkang boten kraos. Cobi to Kang Mbok. Mesinipun Kang Mbok ugi priksa nalika Kang Mas Wijaya menika paring priksa dhateng kula. Perkawis mengki. Prajurit saking Tartar ingkang kula tatoni. Menika kok semunipun Kang Mas menika boten sarujuk kalian kajeng kula. Mongko ujub kula menika sae Kang Mbok.
1: Iya.
2: Sampun ngantos tiang-tiang Singosari menika dipun remehaken dening tiang-tiang saking Tartar.
1: Iya. Kersamu ki Kang Mas Wijaya ya wis priksa. Wis dong banget. Ning sliramu ya kudu bisa niteni watak wantune Kang Mas Wijaya. Nah, Kang Mas Wijaya anggone ndangu sliramu kaya ngono. Ki mergo Kang Mas Wijaya iku rewange ya sliramu. Nggone arep jejegake adil ana ing Singasari. Jaga Singasari. Anek sliramu lagi didangu kaya ngono karo Kang Masmu wae. Njur sliramu duka. Anjur sapa Dimas sing arep ngayomi?
3: Kang Mas Ardaraja. Nalika panjenengan nampi pangandikanipun Kang Mas Wijaya menika dipun anggep utawi panjenengan nganggep duka ning kanthi keteranganipun Kang Mbok Gayatri Kang Mas. Mestinipun panjenengan lajeng tinar buka menawi saestu Kang Mas Wijaya menika mboten duka. Namung ketang tresnanipun dateng panjenengan Kang Mas.
1: Nek sliramu nganggep yen Kang Mas Wijaya duka ya monggo wae. Ning sliramu kudu eling, Dimas. Sliramu eling. Sliramu iku ya kagungan jejiban kaya Kang Masmu Wijaya. Nek sliramu didangu Kang Masmu wae kaya ngono, engko yo nek sing dangu wong liya, sijine Kang Masmu. Jur piye, Dimas?
2: Kang Mbok Gayatri.
1: Piye, Dimas?
2: Iji. Anggen kula mboten sarujuk kalan kersanipun Kang Mas Wijaya menika. Kok menapa-menapa kula menika kedah matur Kang Mas Wijaya. Mongko menika rak perkawis kula ta Kang Bu.
1: Iya.
2: Iya. Kula ngrumaosi bilih kula menika namung salah satunggaling manggala yuda. Dados kalenggan kula wonten ing Singasari menika wonten sak ngandhapipun Kang Mas Wijaya. Namun menika kula anggap perkawis kula. Namun Kang Mas Wijaya menika tansah nyampuri perkawis kula, Kang Bu.
1: Ora kok jeneng nyampuri ya, Dimas. Ning wong sliramu ki kadang. Engko nek ana apa-apa, ki ora mung sliramu sing bakal nanggung. Kang Mas Wijaya uga. Nah, saiki sing wis ya wis. Sing baku Kang Mas Wijaya kuwi ora duwe niat tolo marang sliramu. Kang Mas Wijaya pancen ngeman karo asmamu. Eman-eman yen sliramu engko kembet perkara sing werna-werna sing ora dadi kersane Kang Mas Wijaya. Mongko sliramu kudu enget lho, Dimas. Iki arep ana parpatan agung. Ana ing bangsal Wikramayuda. Nek sliramu isih ngemot perkara sing ora kepenak atimu, engko oleh-olehane ora becik. Apa sliramu rila mengko negara Singasari kene bubrah merga mung kadang?
2: Inji menawi kula mboten ngajengaken perkawis menika, Kang Bu. Saestu kula menika tresna kalian Kang Mas Wijaya. Kula menika tresna kalian Rama Prabu Kertanegara. Yesina sok kula menika putra ing Kediri. Namun penganggep kula kula menika iji putra putranipun Rama Prabu Kertanegara. Mung buktinipun kula sak menika sampun dados mantu dalem.
1: Iji.
2: Menapa namung menika kersanipun Kang Mbok Gayatri rawuh wonten ing kasatriyan menika.
1: Lho kosek ta. Aku tak dangu sepisan meneh. Inci. Perkara sing tak ngendikake ning ngersamu iki mau sliramu dong durung yen Kang Masmu ora duka. Nek durung dong, aja tak peksa. Aku engko kondur didangu Kang Mas Wijaya, nek sliramu isih mangu-mangu, aku rekoso lek matur.
2: Inci.
1: Piye?
2: Inci sak menika kula sampun.
1: Iki disekseni garwamu lho ya.
2: Inci menawi manah kula menika mboten wonten menapa-menapa kok Kang Mbok. Saestu menika. Manah kula menika tresna saestu kalian Inci Kang Mbok Gayatri, Kang Mas Wijaya.
1: Iya,
2: sedaya keluarga ing Singasari mriki. Namung sak sampunipun Kang Mbok Gayatri menika ngendikaken bilih badhe ngawontenaken pepanggihan wonten ing bangsal
1: Wikramayuda.
2: Wikramayuda. Iji. Kang Mbok Gayatri kemawon mangke kula aturi munjuk wonten ngersanipun Kang Mas Wijaya. Mangke menawi ngawontenaken pepanggihan kula badhe sowan.
1: Ning sliramu wis ora apa-apa ta? Ora duka ta?
2: Mboten, Kang Mbok.
1: Tenan?
2: Saestu, Kang Mbok.
1: Seksine garwamu lho ya.
2: Inci.
1: Neng kok rawuh ana ing parpatanku nek wis cepak tinane kowe kudu rawuh tenan.
2: Inci.
1: Aku ndak didukani. Diarani ora matur ning ngersamu.
3: Kang Mbok Gayatri.
1: Piye diajeng?
3: Mangke menawi Kang Mas Arda Raja saestu sampun dipun keparengaken derek wonten ing parpatan. Kula ingkang tansah badhe ngemutaken, Kang.
1: Sliramu sik ngelingake lho ya.
3: Inji.
1: Ki tanggung jawabmu.
3: Inji, Kang Mbok.
2: Inji. Kang Mbok kula aturi pitados dhateng kula to. Kula tembe badhe sowan. Inji.
1: Aku nedha nrimo banget.
2: Inji.
1: Rening wis cukup, aku nyuwun pamit.
3: Lho, kados
2: pun kesusu to, Kang.
1: Ora kesusu, lawang wis sawentara kok aku neng kene.
2: Oh, Inji, njeneng dari aken, Kang Mbok.
1: Kepareng di Mas.
2: Inji, Inji.
1: Wis diajak aken, Inji.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi novel Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat, karya Mirawi. Novel ini bercerita tentang Nurul, seorang wanita muda yang harus menghadapi kenyataan pahit karena hamil di luar nikah akibat pelecehan oleh orang yang dia kenal. Ia harus menjalani hidup dengan stigma sosial, penolakan, dan rasa malu. Namun dalam keterpurukannya, ia tetap berjuang menjadi ibu yang baik dan mencari tempatnya di dunia yang kejam. Nurul adalah simbol perempuan yang terjatuh bukan karena kesalahan sendiri, tetapi tetap memilih bangkit dan bertahan meski dunia menghakiminya. Mirawi dengan halus mengkritik bagaimana masyarakat sering lebih cepat menyalahkan perempuan dalam kasus pelecehan atau kehamilan di luar nikah, sementara pelaku sering lolos tanpa tanggung jawab. Judulnya sendiri adalah metafora. Kereta sebagai simbol peluang hidup, pesan utamanya adalah selalu ada kesempatan baru, bahkan setelah kegagalan atau trauma berat. Kisah ini juga menyentuh dinamika keluarga, rasa kecewa orang tua, serta bagaimana cinta bisa tumbuh bukan hanya dari ketertarikan, tetapi juga dari pemahaman dan pengampunan. Bahasa Mirawi dalam novel ini sederhana namun penuh rasa, menggambarkan penderitaan batin Nurul dengan sangat manusiawi. Nilai moral dan pesan utama dalam novel ini adalah jangan cepat menghakimi orang lain tanpa tahu latar belakangnya. Setiap orang punya masa lalu, tetapi juga berhak atas masa depan. Perempuan yang kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tetapi mampu bangkit kembali. Novel Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat, karya Mirawi dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, tidak terasa sudah jelang tengah malam. Itu artinya saya Nindi Aprilia harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mengikuti siaran kami untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dan tentunya esok kami masih akan menemani Anda pendengar mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah program Sadio Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen, Panjaitan nomor 10 Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali pagi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 saya Prita Audia kembali hadir menjumpai Anda untuk menemani mengawali aktivitas Anda pagi hari ini pendengar. Dan pastinya kami akan hadirkan kajian pagi dalam Mutiara Pagi bersama dengan Bunda Siti yang akan membahas tentang makna Hari Santri. Untuk itu pastikan tetap bersama kami pendengar, satu lagu untuk mengawali perjumpaan kita pagi hari ini.

0: Ya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Madiun. Senang sekali pagi hari ini saya Prita Audia kembali hadir menemani Anda tentunya dalam kajian pagi Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariatiningsih MPDI. Assalamualaikum Bunda Siti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Prita.
1: Gimana kabarnya? Baik, Je, Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan kajian dari Bunda Siti terkait dengan makna Hari Santri begitu ya. Meskipun masih tanggal 22 Oktober nanti, Je, Bunda Leres nih ya. Nah, kita nanti akan mendengarkan kajian pagi tersebut dan tentunya saya mengundang Anda pendengar maupun pemirsa untuk bisa berinteraksi pagi hari ini baik di line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon di 459-198. Dan untuk Anda yang mendengarkan maupun juga menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar. Baik, Bunda Siti, makna Hari Santri begitu ya. Ini apalagi di era sekarang ini mungkin juga Bunda bisa memberikan mukadimahnya, apalagi di era serba digital begitu ya. Makna Hari Santri seperti apa guna untuk menyambut juga Hari Santri nanti tanggal 22 Oktober 2026. Silakan Bunda.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun Raya dan sekitarnya rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini jumpa kembali dengan Bunda Siti dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita akan muhasabah, akan introspeksi ya, akan membahas, kita akan sharing bersama. Kenapa sih kok apa pemerintah itu memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada santri sehingga dia diberi hadiah apresiasi khusus satu hari hari santri ya, kalau ada nyanyian 22 Oktober 45 dan seterusnya itu. Aku enggak bisa nyanyi, Mbak Prita. Jadi tanggal 22 ya.
1: Iya.
2: Tanggal 22 ya. Mm-hmm. Itu kita peringati Hari Santri. Kenapa, Bunda, kok Hari Santri diperingati? Sebenarnya santri itu siapa gitu ya? Santri itu sebenarnya tidak harus orang boarding atau bermukim di suatu pondok pesantren, tidak. Tetapi santri ini memberikan definisi menurut saya soalnya itu yang mempunyai usia pendidikan ya.
1: Bunda Siti, sedikit terputus-putus tadi sinyalnya.
2: Jelas?
1: Iya.
2: Jelas ya?
1: Baik, mungkin bisa diulangi lagi Bunda Siti, silakan.
2: Sekarang jelas?
1: Sudah jelas. Alhamdulillah sudah jelas. Bisa diulangi kembali?
2: Ya, silakan. Sekarang sudah jelas ya?
1: Sudah.
2: Ya, sudah ya. Jadi santri itu siapa sih gitu ya? Saya mungkin akan memberikan definisi versi saya ya. Uh-huh. Santri itu adalah seseorang yang khususnya itu usia pendidikan. Gitu ya. Namun tidak, santri itu tidak harus apa itu namanya usia sekolah saja, enggak sebenarnya. Sudah tua pun bisa nyantri gitu ya. Nyantri itu ya. Santri itu adalah seseorang yang khususnya usia pendidikan. Dia mencari ilmu, wawasan ilmu ya. Ilmu itu bukan hanya ilmu agama, namun khususnya adalah ilmu agama. Sekali lagi saya katakan, tidak hanya ilmu agama sebenarnya ya. Jadi khususnya memang ilmu agama, untuk menjadi manusia yang khairun nasi anfa'uhum linnas. Untuk menjadi manusia yang manfaat dunia akhirat. Manfaat. Jadi titik temunya itu adalah menjadi orang yang manfaat. Bunda, orang yang santri itu apakah harus bermukim atau boarding di sekolah, di pondok pesantren? Tidak. Tidak. Jadi dia adalah suatu tekad yang luar biasa untuk mencari atau memperdalam ilmu, khususnya ilmu agama. untuk menegakkan, ya, untuk menegakkan agama Allah, dan tujuan utamanya adalah untuk mencari ridho Allah, ya, dan endingnya dia ingin menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Maka banyak ya orang ngotak-ngatik kata-kata santri itu. Sin ya, san ya, san non ya, terus tt ta ro ya atau alif. Itu diotak-atik sehingga akan bermakna sesuai dengan namanya santri. Apa itu san esin, sin pertama santri es yang pertama adalah ini boleh dibilang otak-atik saya boleh atau apa itu namanya sesuai dengan namanya, kalau dipaskan juga boleh ya. Sin pertama itu adalah salikun ilallah, orang yang menempuh jalan untuk mencari ridha Allah. Nah, ini ada brandnya Mbak, santri itu biasa. Orang yang menempuh jalan. Atau bisa juga brand santri itu adalah Satrul Aurat. Biasanya santri itu brandnya pakai, kalau perempuan pakai penutup aurat. Gitu ya. Jadi bajunya itu khas. Kalau yang perempuan pakai mukena, pakai jilbab, menjulurkan jilbabnya ke sekujur tubuh. Itu sebagai takriman, sebagai kemuliaan dari orang yang menuntut ilmu agama itu. Biasanya kalau laki-laki pakai sarung, ya, pakai peci, pakai kopiah. Santri itu adalah satrul aurat, wasalikul ilallah, ya, menutup aurat, menempuh jalan mencari ridha Allah. Nah, Bunda, kalau seperti itu biasanya orang santri itu hanya mencari ilmu agama saja? Tidak. Ya. Santri itu punya karakter, ya, punya karakter. Dia apa itu menjaga peradaban, dunia. Itu apa itu istilahnya? Jiwa santri. Jiwa santri itu kokoh, kuat. Ya, santri itu biasanya begitu ya. Nah, maka ini sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi salikun ilallah, orang yang menempuh jalan karena Allah. Dan ini ada brandnya satrul aurat. Dia memakai baju yang menutup aurat. Gitu ya, entah versi pondok pesantren yang mungkin pakai jubah atau mungkin hanya cukup pakai jilbab biasa atau mungkin pakai sarung atau pakai apa. Nah, itu ciri-ciri khasnya. Tetapi dia adalah mengaplikasikan, ya, karena ciri-ciri santri itu adalah hubbul watan minal iman. Dia juga cinta kepada negara. Dia merawat peradaban. Dia cinta kepada bangsa. Maka dia ini sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu santri yang pertama. Antik ya, Pak ya. Yang kedua, Pak, ini sesuai dengan namanya. Jadi orang yang kokoh, tekun, ulet, rela jauh. Mungkin kalau yang boarding ya, yang di pondok pesantren ya, rela jauh dari pelukan hangat orang tua atau di lingkungan rumahnya yang asik. Ya, jadi dia rela meninggalkan masa kecilnya dengan teman seperjuangannya di desa. Dia mungkin merantau, ya, merantau ke sekolah atau ke pesantren. Tapi saya katakan tadi, santri tidak harus pergi ke pondok pesantren. Tapi bagi orang yang mempunyai jiwa, ya, menekuni agama, supaya dalam hidup di dunia itu balance, imbang, antara dunia dan akhirat, karena dunia itu adalah darul bala, tempat yang tidak enak, sehingga orang itu pingin, ya, orang yang nyantri itu biasanya pingin hidupnya itu balance, imbang, ya, imbang. Jadi kata Rasulullah, ikmalitun ya kakak anak kata aisyu abadah wakmali akhirat kakak anak katamu tuh goda. Cari ilmu agama sebagai pengimbang ilmu, sebagai pengimbang dunia. Jadi orang yang nyantri ini sebenarnya ya, kalau kita mendefinisikan santri secara detail, itu justru orang sangat atau 10 langkah ke depan untuk mencari keseimbangan hidupnya. Sekali saya katakan, santri bukan harus di pondok pesantren. Santri ya khususnya memang orang yang di usia pendidikan, tetapi dalam agama Islam itu adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi atau long life education ya, Mbak ya. Jadi mencari ilmu itu sepanjang usia. Apakah saya yang sudah tua ini bisa nyantri? Bisa. Bisa. Kan long life education. Jadi mencari ilmu itu sepanjang hayat. Saya sudah tua lah, saya ingin hidup saya bahagia. Saya ingin hidup saya manfaat dunia akhirat. Saya pengen nyantri deh. Maka carilah guru yang sanatnya sampai, yang sanatnya jelas. Yang sanatnya jelas itu adalah sanat ilmunya itu nyambung sampai Rasulullah. Hati-hati. Orang yang cari guru, hati-hati gurunya. Harus punya sanat ilmu sampai ke Rasulullah. Ini banyak loh orang yang nyantri kepada orang yang butuhnya aku nyantri kepada orang yang ilmunya gak jelas. Gitu kan ada. Maka harus ada sanatnya itu jelas sampai kepada Rasulullah. Itu makna sin yang pertama, santri. Yang kedua adalah nun. Nun itu naibun anil ulama. Apa itu? Pengganti ulama. Dia punya tekad pengganti ulama. Ulama itu orang yang ahli ilmu. Utamanya ilmu agama. Kenapa? Karena al-ulama warathatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris nabi. Artinya apa? Kalau orang itu sudah nyantri, maka dia harus punya hati yang kedua, ya. Jadi kalau Pancasila itu satu ketuhanan yang Maha Esa, dua apa, Pak? Dua
1: kemanusiaan yang adil dan beradab, ya.
2: Yang adil dan beradab. Orang yang punya jiwa santri harus punya jiwa kemanusiaan. Kemanusiaan itu yang memanusiakan manusia. Jadi jiwa santri itu adalah loyal, ta'awun, suka menolong, ya, atau memanusiakan manusia. Dia tidak malu terjun di masyarakat, tidak malu duduk dengan siapapun, ya. Dia santri itu punya jiwa yang gigih kuat, ya. Dia tidak punya rasa malu. Dia sebagai apapun, sebagai pejabat pun, sebagai pedagang, sebagai apapun, santri itu biasanya seperti itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dia punya juga memanusiakan manusia. Maka nun yang kedua adalah naibul anil ulama. Dia berwawasan, berperilaku memanusiakan manusia. Biasanya bijak. Ya, naibul anil ulama. Yaitu berjiwa sebagai ulama. Ulama ahli ilmu.
1: Oke.
2: Digabungkan dengan era digital saat ini, sifatnya santri itu merawat tradisi yang baik dan mengambil inovasi yang baru. Maka anak pesantren, ya mohon maaf, anak pesantren itu tidak harus jadul, tidak harus pakai gamis, pakai jilbab yang notaben itu istilahnya apa ya kalau saya bilang ngeluduk gitu, Mbak. Tidak keren gitu ya, tidak keren. Enggak, justru santri itu keren. Santri itu wa akhdhu jadidil aslah, ya. Jadi dia juga berpikiran mengambil apa inovasi yang baru. Mempertahankan ya, muhafadzah itu mempertahankan tradisi yang bagus dan siap mengambil inovasi yang baru. Itu. Maka ini contoh kecil saja. Anak saya tuh pondok pesantren semua, Pak. Bahkan boarding di pondok pesantren. Tetapi nyatanya itu anak saya justru ya, dia mengambil kuliahnya itu di jurusan IT. Jadi di IT, malah dia pakarnya IT. Gitu ya, anak pondok pesantren. Anak pondok pesantren itu yang kedua adalah naibul adil ulama, maka dia berperilaku sebagai penyambung ilmu ulama.
1: Oke.
2: Karena ulama warasatul anbiya.
1: Baik, yang selanjutnya Bunda.
2: Ya. Sin, nun, te ya. Ya. Te yang ketiga, te. Tarkul ma'asi. Tarkul ma'asi itu meninggalkan kemaksiatan. Orang-orang santri itu ya, kalau ada tadi kasus ya, ada kasus ya, ada orang yang mungkin di pondok-pondok pesantren itu ada yang pelecehan seks pada santrinya ya, sehingga itu sebagai apa ya, sebagai wah di pondok pesantren ternyata ada pelecehan seks ya, itu ya sebenarnya itu adalah hanya kasus. Biasanya kalau warna putih itu kena noda sedikit itu akan kelihatan ya. Ya, ya. Jadi ya memang itu, memang santri itu adalah apa ya, sebenarnya punya jiwa yang luar biasa, karena anak-anak saya itu semuanya itu nyantri di pondok pesantren dari kecil itu. Ya, dari kecil itu anak-anak saya itu semua itu nyantri. Itu saya perhatikan itu punya karakter yang sangat luar biasa. Ya, sangat mempunyai apa ya, non tadi tapi kan tarkul ma'asyi ya, meninggalkan apa itu namanya kemaksiatan, tarkul adawata wal iftiraq, kalau boleh saya katakan itu apa ya, apa itu istilahnya, meninggalkan permusuhan dan persaudaraan. Ini gini Mbak, kalau orang anak santri itu biasanya punya jiwa yang T yang ketiga itu sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Wow, kalau anak-anak santri ya itu kan otomatis lingkungannya nasional, ya lingkungannya nasional ya. Kalau di nyantri itu anak-anak santri itu biasanya mau pergi ke kota mana saja itu tidak pakai uang pun jadi, nunut truk. Atau nunut apa itu gak malu anak santri itu, dan dimanapun dia punya teman ya, karena di pondok pesantren itu aku dan kamu jadi satu, jadi persatuannya luar biasa, silaturahimnya luar biasa, ikatan emosional batin itu luar biasa, ikatan emosionalnya itu. Anak santri itu biasanya kalau ke Jakarta gitu ya, kalau dari Madiun kok pergi ke Jakarta, nggak bawa uang bisa hidup, Pak.
1: Oke.
2: Karena jadi, dia punya teman.
1: Benar. Kesatuan bener, solidaritasnya, silaturahminya baik ya satu sama lain ya.
2: Biasa, baik. Itu bahkan yang sampai dia di lingkungan kerja.
1: Oke. Nah itu yang ketiga tadi. Selanjutnya, Bunda.
2: Ya. Tadi ya apa san ya sin yang pertama tadi apa tadi? Talikul illallah, atau bisa juga dikatakan satrul aurat gitu ya. Jadi yeah, santri itu orang yang mencari jalan ridha Allah, dan dia punya brand itu menutup auratnya gitu ya. Terus yang kedua adalah apa yang kedua?
1: Tekad mengganti sin ulama.
2: Nun naibul ulama. Ya, okay. Jadi ya memang berusaha menjadi orang yang berilmu, berbobot dunia akhirat gitu ya. Itu yang ketiga adalah tarkul ma'asyi. Itu biasanya dia apa itu tarkul adawah. Jadi dia itu tidak suka bermusuhan.
1: Oke.
2: Enggak ada orang santri itu apa itu namanya mendebat gurunya.
1: Baik.
2: Mendebat apa? Kiainya. Atau apa itu namanya? Kalau bahasa, kalau anak-anak usia sekolah itu apa namanya? Tidak setuju itu apa? Terus akhirnya demo itu.
1: Oke, okay. Biasanya menjaga solidaritas satu sama lain ya Bu, intinya ya. Oke, okay. Yang ke okay, ya, baik. Selanjutnya,
2: Ro ya,
1: Ro ya, betul, betul.
2: Ro ya, Ro yang berikutnya ini adalah Rogibul Fil Khairat. Jadi dia cinta kepada akhirat. Cinta kepada akhirat ya, dekat dengan akhirat ya. Biasanya itu memang ya sudah ciri khas ya, ciri khas apa itu namanya santri ya, roh itu rohibun fil akhirah. Ini apa ya, apa sila keempat, kalau saya katakan sila keempat itu roh itu sila keempat itu lah. Rohibul ilal akhirah, cinta kepada akhirat. Satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, orang santri ini biasanya punya kebijakan yang luar biasa. Duduk dengan ulama bisa, duduk dengan umaro bisa, itu santri. Okay. Santri itu biasanya pedenya lebih tinggi.
1: Memiliki kepercayaan diri tinggi ya, berarti ya.
2: Iya, okay. Karena apa? Karena dia merasa punya ini tadi, karena dia juga akhdzul jadidil aslah. Jadi santri itu juga menjemput teknologi. Tadi saya katakan, anak saya itu IT ya. Anak saya itu IT. Jadi apa itu namanya? Justru anak santri itu, aku pintar agama, duduk dengan kiai oke. Aku juga mahir dengan ilmu umum, saya duduk dengan orang yang tidak beragama juga oke.
1: Oke.
2: PD-nya tinggi, Mbak.
1: Adaptif itu. Adaptif juga. Apa? Baik. Adaptif ya. Maksudnya bisa fleksibel dengan siapapun begitu.
2: Fleksibel.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Yang kedua, yang terakhir adalah Alif. Alif apa santri ya? Alif atau boleh dibilangkan Alif itu ya bisa-bisa juga ya. Ya, bisa juga ya. Santri ro'yah. Itu yakin binaili rahmatillah wa safa'atir rasulillah. Jadi biasa gigih.
1: Oke.
2: Okay. Gigih orang santri itu. Ciri-cirinya orang santri itu gigih. Gigih luar biasa. Enggak takut lapar.
1: Oke.
2: Okay. Enggak gengsi. Enggak takut apa ya itu namanya badai. Itu karena apa? Didikan yang sangat luar biasa. Sehingga kemarin itu ada kasus juga ya, orang di pondok pesantren itu memang punya adab yang sangat luar biasa. Al adabu fauqal ilm. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Itu kalau di pondok pesantren. Ada cerita, Mbak. Ini apa itu namanya, anak saya itu cerita. Kalau subuh dia itu bangunnya itu sebelum subuh, sholat tahajud. Dia itu saya tanya, kenapa dek kok pengennya kamu jam 3 sudah duduk di masjid? Karena saya pingin sajadah saya di belakang imam kiai saya, Bu. Loh, kenapa dek? Nanti setelah wiridan kakinya kiai saya itu bisa bisa menapaki sajadahku, Bu. Jadi sangat tunduk kepada pimpinan. Sangat tunduk kepada kiai. Sehingga kalau santri itu bisa dibaratkan soan di dalamnya kiai itu menunduk, gitu ya. Menunduk usai salim dengan kiai itu dengan dicium tangannya untuk mencari dia menjadi ta'adub, menjadi tabaruk ya, menjadi dia menjadi anak yang beradab, jadi anak yang berkah. Jadi karena itu akhirnya dimaknai feodalisme atau dinamai apalagi macam-macam ya, itu ya. Radikalisme dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah suatu ketaatan dari anak kepada orang tua, ya, siswa kepada guru, ya. Karena keberkahan ilmu itu didapat dari ketaatan dari orang santri kepada gurunya itu.
1: Oke.
2: Baik.
1: Oke, itu tadi kelima ya dari apa namanya santri itu sendiri menurut Bunda Siti begitu. Bunda, kita jeda sejenak, nanti juga akan saya bacakan pertanyaan yang juga sudah masuk baik itu di line WhatsApp ataupun juga di kanal YouTube RRI Madiun. Pastikan tetap bersama kami di Mutiara Pagi, pendengar dan juga pemirsa.
3: Alis Ton Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

0: narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Ketika Allah menjadikan engkau sehat atau sakit, ketika Allah membuatmu menangis atau tertawa, ketika Allah memilihkan jodoh untukmu, ketika Allah memilihmu menjadi orang kaya atau orang miskin, ketika Allah menjadikan anak-anakmu berbakti atau durhaka, ketika Allah memberikanmu jabatan atau melucutinya darimu, ketika Allah membuatmu bangun di malam hari untuk tahajud atau membuatmu tertidur, bahkan ketika Allah mentakdirkan engkau sebagai penghuni surga atau neraka, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin salah dalam keputusannya itu. Hanya saja ilmu kita yang singkat dan sangat terbatas membuat tidak mampu mengetahui semua rahasia di balik semua kebijakannya itu. Mulailah untuk menyadari bahwa ilmu kitalah yang kecil, dan berhentilah menyalahkan Allah dalam kebijakan takdirnya.
2: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
3: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
4: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
5: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Makna Hari Santri menjadi kajian pagi kita kali ini bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariati Ningsih MPDI melalui aplikasi Zoom. Dan tentunya pendengar maupun pemirsa, saya juga menantikan Anda untuk bisa berinteraksi pagi ini baik di line telepon di 459198 ataupun juga di WhatsApp di 0811-366-9907. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di WhatsApp. Ya, ini ada Pak Prayitno dari Ponorogo. Ini bisa dijelaskan apa definisi santri secara etimologi dan terminologi, Bunda Siti? Matur nuwun. Silakan, Bunda.
7: Ya. Santri secara bahasa tadi saya katakan adalah secara etimologi ya, orang yang mencari ilmu untuk cari ridha Allah. Namun santri ini adalah orang yang mencari ilmu dengan ridha Allah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sekali lagi, tidak harus dibatasi ruang waktu di pondok pesantren, tidak. Tapi punya jiwa mencari bekal ilmu agama ya, dengan tujuan cari ridha Allah dan pingin menjadi manusia yang khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu santri. Santri secara istilahi ya, bisa juga secara istilahi gitu ya. Jadi tidak orang yang mencari ilmu di lingkungan tembok pondok pesantren, tidak. Jadi orang yang menuntut ilmu agama ya. Kita tahu bahwa hidup di dunia itu bukan hanya ilmu agama saja. Tapi orang itu mempunyai pribadi yang bagus, kalau dikasih imbangan ilmu agama, maka akan menjadi balance, akan menjadi lebih bagus lagi. Okay. Orang banyak orang yang banyak cerdas tetapi tidak diikuti dengan ilmu agama, maka jadinya ya mohon maaf, koruptor, memanfaatkan ilmu kecerdasannya itu menjadi sesuatu perbuatan negatif. Tetapi kalau ilmu agama ini adalah menjadi balancing ya, akan menjadi penyeimbang bahwa seseorang itu bukan hanya apa itu istilahnya ya, intellectual quotientnya saja, tetapi dia diimbangi adalah spiritual quotientnya. Jadi boleh saya katakan santri ini adalah punya dua sisi yang sangat luar biasa. Ya, dia adalah mengoptimalisasikan IQ-nya dan mengoptimalisasikan SQ-nya. Begitu, Bapak.
6: Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Bu Yayu, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Siti, bagaimana jika santri sudah mondok kalau sekolah umum dari SD dan SMP, tapi SMA-nya di sekolah umum? Apakah nanti malah rugi atau sama Bunda Siti karena tidak dilanjutkan lagi ke mondoknya setara dengan SMA-nya? Kedua, apakah di sekolah nyantri ada setara dengan sekolah umum? Kejar paket kalau nggak bisa melanjutkan, Bunda Siti. Mohon penjelasannya, matur nuwun.
7: Ya, sebenarnya saat tadi saya katakan ya, kalau di pondok pesantren itu ya, sekali lagi santri tadi kan saya katakan tidak harus boarding, tidak harus di pondok pesantren. Santri itu adalah orang yang mencari ridho Allah, mencari ilmu agama. Kalau bahasa enaknya begini loh, manusia di dunia itu kan memang Kanjeng Nabi memberikan ular-ular begini, man aradda dunya fa'alihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunianya itu enak, maka harus sertai ilmu dunia. Kan gitu ya. Kalau pengen ya, anak itu harus dibekali tiga. Oke, saya cari ini. Ini saya balik ke ini. Anak itu harus dibekali tiga. Yang pertama adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini ilmu yang ada hubungannya dengan akhirat. Ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu had. Apakah di sekolah umum agak ada? Ada. Ada, tapi masih bersifat universal, umum. Tidak detail. Itulah. Nah, santri ini pengen materi pendidikan agama Islam yang ada di sekolah umum ini didetailkan. Bukan hanya di pondok, di pesantren, tidak. Di lingkungan sekitar bisa, Bu Yayu. Gitu ya. Terus apa, anak yang kedua itu harus dikasih bekal ilmu profesi. Okay. Ilmu profesi itu ya, ilmu kedokteran, ilmu manajemen, ilmu IT, macam-macam. Iya. Apakah di pondok? Gak ada. Ada. Sekarang itu pondok-pondok pesantren, ya, itu ada lembaga-lembaga formal juga yang sorenya menambah ilmu-ilmu agama. Gitu. Nah, apakah bagi yang di pondok pesantren yang tidak ada sekolah formalnya, pemerintah menyediakan juga lembaga-lembaga yang setara dengan SMP, dengan SD, SMP, SMA, yaitu paket A, paket B, dan paket C. Semuanya diakomodir oleh negara dan itu adalah sah, bisa digunakan untuk macung DPR juga. Walaupun paket C gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau memang misalnya kalau di kecil di mondo, SMA di umum, apakah itu nanti jika enggak bisa enggak apa-apa. Asalkan bisa mengistiqomahkan, mengaplikasikan atau melaksanakan ilmu-ilmu ketika dia di pondok pesantren.
6: Oke, jadi tidak ada kata rugi ya tadi seperti disebutkan oleh Bunda Yayu.
7: Tidak ada kata-kata rugi, tidak ada.
6: Oke, jadi memang di santri banyak yang dipelajari, tidak hanya ilmu ilmu agama saja begitu, tapi banyak sekali yang termasuk juga pembelajaran yang lainnya. Oke, ini menjawab untuk pertanyaan dari Bu Yayu ya di Madiun. Terima kasih pagi hari ini. Nah, Bunda, di zaman sekarang tantangannya luar biasa sekali, semakin kompleks begitu ya, dengan kemudahan akses apa namanya media sosial, informasi dari internet begitu. Bagaimana cara agar menjaga nilai-nilai apa namanya yang sudah diajarkan dalam pesantren itu sendiri begitu, yang dari para kiai ulama begitu ya, agar tidak luntur tapi juga tetap adaptif di era modern sekarang ini begitu
7: ya? Di pondok pesantren itu justru ada pembatasan-pembatasan pemakaian medsos. Mm-hmm. Itu justru luar biasa. Banyak sekarang orang-orang tua itu sadar betapa derasnya arus medsos yang dapat merusak karakter anak. Ya, bahkan bukan hanya karakter anak, karakter orang tua pun juga akan tergerus dengan adanya medsos. Banyak orang tua sekarang yang ketagihan drakor misalnya. Sehari penuh melihat drakor, sehingga kewajiban yang semestinya sebagai orang tua tersisihkan. Dan semua itu terjadi juga saat ini. Ya. Dan di pondok pesantren ini ada suatu keuntungan. Di sana karena beban pelajaran itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak di pondok pesantren, maka di pondok pesantren ada aturan pembatasan medsos. Dan ini sangat luar biasa, dampaknya bagus buat generasi muda. Sekarang juga banyak ya lembaga-lembaga, ya di lembaga kami ya itu juga anak dilarang untuk membawa HP kecuali pada mata pelajaran kokurikuler yang memang dia dituntut untuk kreativitas lewat medsos, ya boleh membawa HP. Karena anak itu kalau sudah berhadapan dengan medsos, maka anak ini lupa waktu dan mengakibatkan fisiknya itu rentan sekali untuk payah karena sinar dari HP itu sendiri. Jadi ini sebenarnya bagi orang tua, ini adalah tidak harus mengirim anaknya di pondok pesantren, tapi paling tidak anak itu harus punya pegangan, ya guru spiritual. Guru spiritual bukan berarti yuk guru gitu, enggak. Ya kalaupun di sekolah umum sore misalnya atau malam, ya kirim ke kiai, ke ustadz, ya untuk menguatkan pribadinya. Yang lebih-lebih ke depannya kita tidak tahu arusnya, derasnya arus apa itu namanya medsos yang sangat merusak ya karakter anak itu sendiri. Ya, jadi sekali lagi saya katakan medsos bukan berarti jelek, tidak. Tetapi bagi medsos jatuh kepada anak yang belum bisa memanage waktu, maka dia akan menjadi bumerang. Dan akan menjadikan dia luar biasa. Sekarang saya melihat orang-orang tua itu yang ketagihan drakor dan sebagainya, itu ya. Itu saya miris ya. Nah, apa begitu kuatnya yang namanya kayak TikTok ya dan sebagainya sehingga menjadikan manusia bergeser dari fungsi yang sebenarnya, yang harusnya dia berkarya, yang seharusnya dia lebih bermanfaat, maka dia disihir oleh yang namanya setan gepeng sehingga dia ikut arus di dalamnya. Mm-hmm. Itu suatu saat memang harus kita bahas ya, Mbak.
6: Oke, baik. Ya, Bunda, apa pesan terpenting yang mungkin memang bisa diambil oleh kita sebagai umat Islam pada pagi hari ini, secara keseluruhan, mungkin bukan hanya yang pernah tinggal di pesantren saja begitu dalam memaknai Hari Santri ini seperti apa, Bunda, dan juga bisa memberikan pesan penutup untuk kita semuanya pagi hari ini. Silakan.
7: Ya. Pesan saya pribadi ya, santri itu bukan hanya sosok manusia yang berlindung dalam kiai putaran pondok pesantren, tidak. Tetapi adalah suatu karakter yang harus kita aplikasikan kepada anak-anak kita. Ya, jadi makna santri itu bukan hanya di pondok pesantren, sekali lagi. Tanamkan makna santri itu kepada anak-anak kita. Walaupun anak kita tidak di pondok pesantren, jiwanya kayak santri. Punya kiai, punya ulama. Jadi anak itu harus punya kiai, punya panutan. Monggo, cara penjenengan. Kalaupun toh tidak dikirim di pondok pesantren, silahkan. Mungkin Senin sampai Jumat, anak sekolah pulang sampai sore, mungkin dia payah ya. Tetapi paling tidak hari Jumat atau hari-hari tertentu, kirim atau carikan guru buat anak-anak kita, supaya anak kita tidak oleng, anak kita balance antara kehidupan dunia yang sangat mengejutkan luar biasa ini, yang terus arus informasi deras, medsos yang luar biasa, itu tidak merusak karakter anak-anak kita. Yang kedua, pesan saya yang kedua bagi para orang tua, itu juga harus punya kiai, harus juga punya komunitas supaya kita hidup kita balance. Mohon maaf sekali lagi, wasiyakal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita nanti masuk surganya Allah itu secara berbondong-bondong. Itu juga menegaskan bahwa kita harus punya komunitas, kita punya lingkungan, punya komunitas, punya kelompok ya, yang nanti bisa mengajak kita berbondong-bondong masuk surganya Allah. Jadi kita ayat Allah tadi ya, firman Allah tadi menunjukkan bahwa kita dunia butuh kelompok. Kelompok itu kendaraan kita untuk menuju surganya Allah. Bahasa enaknya apa? Yang tua-tua juga harus nyantri. Misalnya malam Jumat di situ ada yasinan, ikut. Ada majelis taklim, ikut. Ada sekumpulan apa kayak untuk apa istilahnya mungkin torekoh atau wiridan atau zikiran supaya itu nanti jalan untuk menuju ke akhirat lebih mudah, ikut. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan wasiyakal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Kita nanti masuk surganya Allah itu adalah berbondong-bondong. Kalau berbondong-bondong ini berarti konotasinya berkelompok. Maka di dunia juga harus punya kelompok orang-orang sholih. Lah santri di situ ciri khasnya adalah salikul illallah. Mencari jalan untuk mencari ridha Allah. Santri bukan orang yang masih tataran mencari ilmu, tetapi long life education. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal ladhi. Mencari ilmu itu adalah sepanjang hayat. Jadi kita sudah tua nyantri boleh. Santri tidak harus anak usia sekolah. Tetapi kita juga harus nyantri. Kita harus punya kiai, kita harus punya panutan, kita harus punya komunitas supaya kita nanti masuk surganya Allah itu dengan bolo-bolo kita atau dengan komunitas kita. Begitu, Mbak.
6: Oke. Baik. Terima kasih banyak Bunda Siti, dan mungkin bisa memberikan doa penutup juga untuk pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi kali ini juga. Silakan Bunda.
7: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun, ya, di hari, di bulan-bulan hari santri ini, yuk kita merenung bersama. Di dunia ini apa yang kita cari? Dunia adalah darul bala. Dunia adalah tempatnya masalah, panggung sandiwara, tempat tipu-tipu untuk membalen atau untuk menyeimbangkan kita. Maka tentu kita butuh menjadi santri salah satunya supaya kita punya komunitas yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan yafi nima huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalalika wajhika al-karim wa 'azami sulthanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Adkhilna jannatal ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua, kita juga bisa berperan sebagai santri, juga sebagai ibunya santri, membakari anak-anak kita ilmu agama, ilmu Amin. Profesi dan ilmu jasati. Dari saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Siti, sehat selalu. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya tuntaskan kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi kali ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita ingin mewujudkan masyarakat tertib di dalam berlalu lintas untuk meningkatkan keselamatan dan juga tentunya dalam rangka mendukung pembangunan Kota Madiun juga masyarakat kita harapkan taat dan tertib membayar pajak kendaraan bermotor.
2: Ada desa baru yang masuk laporan yang harus segera dilakukan pendistribusian air bersih yaitu di Menggari Selaung, kemudian juga di Dukuh Ngemplak, Desa Sawo, Kecamatan Sawo. Ini juga segera butuh pendistribusian air bersih.
3: Semua unsur yang terkait dengan pertanian kita harus selalu berkolaborasi supaya meningkatkan ketahanan pangan kita, karena kita juga sebagai salah satu sumber pangan

0: Selamat pagi Saudara Warta Pagi RRI Madiun edisi Rabu 14 Oktober 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Polres Madiun Kota menggelar operasi gabungan menyasar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan serta pelanggaran aturan lalu lintas. Dua desa baru di Kabupaten Ponorogo meminta pengiriman air bersih dari BPBD akibat terdampak kekeringan. Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 diharapkan menjadi momen memperkuat sinergi meningkatkan produktivitas pangan. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Warta Pagi juga kami lengkapi dengan serangkaian informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, Prita Audia, inilah Warta Pagi selengkapnya. Informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, Polres Madiun Kota bersama sejumlah instansi terkait menggelar operasi gabungan di Jalan Jawa, Kota Madiun. Operasi ini menyasar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta pelanggaran aturan lalu lintas. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
1: Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor PKB menjadi salah satu sasaran operasi gabungan yang digelar di Jalan Jawa, Kota Madiun. Tak hanya menyasar wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, petugas juga menindak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Operasi tersebut melibatkan petugas dari Polres Madiun Kota, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur, Bapenda Kota Madiun, Jasara Harja, Dinas Perhubungan, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Wakapolres Madiun Kota, Kompol Bambang Eko mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas sektor untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas sekaligus patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam operasi tersebut, petugas juga melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas, diantaranya pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi atau SIM, maupun surat tanda nomor kendaraan STNK, tidak menggunakan helm hingga kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau spektek. Di sisi lain, petugas turut memberikan apresiasi kepada pengendara yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak dan mematuhi aturan lalu lintas. Apresiasi tersebut diwujudkan dengan pembagian helm kepada pengendara yang dinilai tertib.
2: Kita ingin mewujudkan masyarakat tertib di dalam berlalu lintas untuk meningkatkan keselamatan dan juga tentunya dalam rangka mendukung pembangunan Kota Madiun juga masyarakat kita harapkan taat dan tertib membayar pajak kendaraan bermotor.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyebut, operasi gabungan tersebut menjadi salah satu upaya mengingatkan masyarakat agar lebih patuh terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menurut dia, kegiatan ini juga menindaklanjuti perhatian pemerintah provinsi terhadap data wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun yang masih perlu dioptimalkan kepatuhannya.
3: Kenapa pemerintah kota juga ikut hadir, biasanya hanya provinsi? Karena sekarang untuk pajak option pajak kendaraan bermotor itu dengan potensi daerah masing-masing. Sehingga nanti akan ada DBH untuk pajak kendaraan bermotor yang akan diberikan pada kota kabupaten yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
1: Bagus menambahkan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Terlebih, masing-masing pemerintah daerah memiliki target penerimaan yang perlu dicapai. Karena itu, operasi gabungan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi sarana penindakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak, sekaligus menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Satlantas Polres Ponorogo juga melakukan razia gabungan, menjaring belasan pengendara, didominasi pelajar dan penunggak pajak kendaraan. Eka Wulan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
4: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ponorogo bersama UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah PPD Jawa Timur di Ponorogo menggelar operasi gabungan penertiban lalu lintas dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada Selasa 13 Oktober 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas menjaring belasan pengendara roda 2 yang didominasi kalangan pelajar serta pemilik kendaraan yang menunggak pajak. Kaur Bin Ops KBO Satlantas Polres Ponorogo Ibtu Abdul Kolik menyatakan bahwa dalam operasi gabungan ini pihaknya menindak 9 unit kendaraan roda 2. Mayoritas pelanggaran didominasi pengendara yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat berkendara.
5: Untuk dalam tindakan operasi gabungan ini, kami menindak berupa tilang, yaitu 9 kendaraan roda 2. Di mana di situ pelanggarannya tidak membawa atau tidak dilengkapi dengan SIM sama STNK. ini identitas pelajar.
4: Ia menjelaskan para pelanggar yang STNK-nya tertahan atau belum dapat ditunjukkan saat razia diberikan penindakan administratif sesuai ketentuan. Sementara itu dari sisi kepatuhan pajak daerah Kasubag TU UPT PPD Ponorogo Dian Wisnu mengungkapkan bahwa penindakan lapangan juga memfokuskan pada imbauan serta pemenuhan kewajiban pajak kendaraan. Dari hasil pemeriksaan, terdata sekitar 15 kendaraan roda 2 kedapatan menunggak pajak.
6: Kebanyakan dari telat pajaknya. Kalau untuk yang telat pajaknya kurang lebih 15 tahun. Kebanyakan roda 2. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, rata-rata 1 tahun sih. Kebanyakan 1 tahun.
4: Dian menambahkan, selain memberikan imbauan keselamatan dan ketertiban berkendara atau safety riding, pihak UPT PPD Ponorogo juga memberikan kemudahan layanan pembayaran pajak di tempat bagi para wajib pajak yang terjaring. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kita menuju ke Pacitan, Saudara. Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pacitan menggelar workshop jurnalistik kebencanaan guna penyampaian informasi kebencanaan yang tepat oleh media dan humas OPD. Angela Rizka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
7: Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Pacitan menggelar workshop jurnalistik kebencanaan untuk para media dan humas organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Pacitan. Workshop ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam mitigasi kebencanaan di Kabupaten Pacitan. Menurut Ketua PWI Pacitan Edwin Aji Pratama, workshop jurnalistik kebencanaan dinilai relevan terhadap cepatnya arus informasi yang beredar di masyarakat, terutama karena Pacitan merupakan wilayah yang memiliki potensi rawan bencana tinggi, sementara bencana merupakan tanggung jawab bersama.
8: Menurut saya ini sangat penting dan relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat saat ini, di mana meskipun kita bekerja di tempat dan institusi yang berbeda, akan tetapi kita memiliki satu kesamaan, yakni berada di dalam satu ekosistem informasi di mana jurnalis, kemudian Polri, BPBD, kemudian dari humas organisasi perangkat daerah, pegiat sosial media, dan juga elemen masyarakat yang lain ini tentu harus saling berkolaborasi.
7: Edwin menekankan setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, seperti wartawan yang memiliki kewajiban untuk memverifikasi informasi kepada publik, sementara BPPD sebagai lembaga yang menjadi pusat informasi tentang bencana. Edwin berharap kegiatan ini dapat membangun jejaring komunikasi kebencanaan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat tanpa menimbulkan kepanikan atau mengejar viralitas semata. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dua desa baru di Kabupaten Ponorogo meminta pengiriman air bersih dari BPBD akibat terdampak kekeringan. Laporan Eka Wulan berikut ini.
4: Distribusi air bersih yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo mengalami perluasan. Mulai Senin 12 Oktober, terdapat dua desa baru yang masuk dalam jadwal pendistribusian air bersih akibat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, menyampaikan dua desa baru tersebut yaitu Dusun Kerajaan Desa Megare di Kecamatan Selahung serta Dusun Ngemplak Desa Sawo di Kecamatan Sawo. Di Desa Megare, kebutuhan air bersih tercatat mencakup sekitar 29 kepala keluarga atau 116 jiwa. Sementara di Dukuh Ngemplak Desa Sawo terdapat sekitar 20 kakak atau 62 jiwa yang membutuhkan suplai air bersih. Selain penambahan dua desa, BPBD Ponorogo juga memperluas jangkauan distribusi di Desa Tumpuk. Semula pengiriman air bersih hanya dilakukan di Duku Gondang yang mencakup 2 RT. Kini distribusi diperluas ke Duku Salam di desa yang sama dengan cakupan 2 RT serta di Duku Ngengor.
9: Ada desa baru yang masuk laporan harus segera dilakukan pendistribusian air bersih yaitu di Menggari Selahung, kemudian juga di Duku Ngemplak Desa Sawo, Kecamatan Sawo. Ini juga segera butuh pendistribusian air bersih. Ini berarti dua desa baru yang masuk jadwal kami untuk mulai tanggal 12 ini. Pada intinya tetap ada penambahan baru dan perluasan satu. Jadi penambahannya dua, perluasannya satu, kemudian pengakhiran satu.
4: Di sisi lain, BPBD Ponorogo mengakhiri distribusi air bersih di Dukuh Kroyo, Desa Galangkulon, Kecamatan Sampung. Wilayah tersebut telah memiliki solusi permanen melalui pembangunan jaringan pipanisasi yang bekerja sama dengan Basarnas dengan dukungan tandon air dari BPBD. Sumber air berasal dari sumur dalam yang dibangun BBWS. Dengan perubahan tersebut, BPBD Ponorogo mencatat pelayanan distribusi air bersih hingga 12 Oktober menjangkau 8 desa. Total kebutuhan distribusi diperkirakan mencapai 79 ribu liter setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan 1.228 jiwa terdampak kekeringan. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Magetan mencatat sepanjang September 2026 ada 42 kejadian bencana yang ditangani. 36 diantaranya merupakan kebakaran. Sedikitnya 52 hektar hutan rakyat dan kawasan Gunung Lawu hangus dilalap api. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityo mengatakan, kebakaran lahan mendominasi laporan kejadian selama periode tersebut. Tercatat 23 kasus kebakaran lahan disusul 11 kebakaran hutan rakyat di kawasan pegunungan dan 2 kebakaran hutan di Gunung Lawu. Dampak kebakaran paling luas tercatat pada kawasan hutan rakyat di wilayah pegunungan. Berdasarkan pendataan BPBD, sedikitnya 35 hektar hutan rakyat terbakar sepanjang September. Sementara itu, 2 kejadian kebakaran di kawasan Gunung Lawu menghanguskan lahan seluas 17 hektar. Dan Eka mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Perubahan kondisi cuaca juga perlu diantisipasi karena dapat memicu pohon tumbang maupun kejadian kebencanaan lainnya. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi dampak bencana. Pelaporan sejak awal diharapkan membantu petugas melakukan penanganan lebih cepat. Informasi berikutnya, pendengar, kandang ternak milik warga Sukorejo, Ponorogo, ludes terbakar. Diduga dipicu oleh pembakaran sampah plastik sisa obat pertanian. Laporan selengkapnya dihadirkan Eka Wulan.
4: Sebuah kandang ternak milik Minhajul Kowim warga Dukuh Mijil Desa Serangan Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, ludes terbakar pada Senin sore 12 Oktober 2026. Kebakaran diduga dipicu oleh pembakaran sampah plastik sisa obat pertanian yang menjalar di tengah cuaca kemarau. Laporan kejadian diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 15 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Sebanyak 2 unit armada damkar diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengendalikan api yang sempat membakar tumpukan bambu dan seluruh struktur kandang. Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Ponorogo Bambang Supeno mengatakan, api berasal dari sisa pembakaran sampah yang ditinggalkan pemiliknya sejak pagi hari. Tiupan angin dan material plastik yang mudah terbakar membuat bara api merembet hingga membakar kandang ternak yang berisi kambing, ayam, dan bebek.
10: Penyebabnya ini pemilik nggih Pak Kawin Nikwau membakar sampah bekas botol-botol obat-obatan itu loh, obat pertanian itu loh. Kemudian ditinggal. Ini membakarnya sejak pagi, tapi karena apa yang dibakar ini bahan plastik yang awet. Kemudian karena kondisi juga kemarau, angin, kemudian merembet ke tumpukan bambu yang berada di lokasi sekitar dan terjadi kebakaran.
4: Meski seluruh bangunan kandang ludes terbakar, belasan hewan ternak di dalamnya berhasil dievakuasi dan diselamatkan oleh warga bersama petugas. Api juga berhasil dilokalisasi sehingga tidak sampai menjalar ke bangunan rumah utama yang berada di dekatnya. Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung selama 1 jam hingga selesai total pukul 16 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Sementara kerugian materi ditaksir sekitar 5 juta rupiah. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Warta Pagi Produksi RRI Madiun edisi Rabu 14 Oktober 2026. Informasi berikutnya, Saudara, Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 diharapkan menjadi momen memperkuat sinergi meningkatkan produktivitas pangan di Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati melaporkan selengkapnya untuk Anda.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 di Pendopo Muda Graha. Kegiatan ini diikuti 250 peserta yang terdiri dari petani milenial, penyuluh pertanian, gapotan, kelompok wanita tani, KWT, distributor pupuk, perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras Indonesia, kontak tani nelayan andalan, hingga Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Tidak hanya meningkatkan kesadaran global tentang ketahanan pangan dan gizi seimbang, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak pada sektor ekonomi, lingkungan, dan berdampak dalam pengentasan kelaparan serta membangun sistem pangan yang tangguh. Acara diisi dengan sarasehan interaktif yang menghadirkan 2 narasumber, yakni Ketua Paguyupan Padi Organik Barokah dari Semarang dan Ahli Pertanian Modern yang memanfaatkan teknologi drone untuk pemupukan serta penyemprotan pestisida. Bupati Madiun Hari Wuryanto turut hadir dan membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Hari mengungkapkan bahwa Kabupaten Madiun merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Namun, posisi Madiun tahun ini mengalami penurunan dari peringkat 5 hingga peringkat ke-7. Melalui kegiatan ini, ia berharap tumbuhnya kolaborasi lintas sektor hingga mampu menggenjot kembali produktivitas panen.
12: Kami sampaikan bahwa semua unsur yang terkait dengan pertanian kita harus selalu berkolaborasi supaya bisa meningkatkan ketahanan pangan kita. Karena kami tadi sampaikan, kita juga sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur, tapi kita turun dari peringkat 5 menjadi peringkat ke-7. Ya. Karena mungkin di tempat lain mereka meningkatkan produktivitasnya, kita landai-landai saja. Ya, makanya ini salah satu cara ini supaya mereka meningkatkan produktivitas. Ini rata-rata di angka 6,8 sampai 7,2 ton per hektar. Nah, kita berharap bisa di angka 9 sampai 10 ton per hektar. Sehingga meskipun lahannya tetap, tapi produksinya naik hasilnya.
11: Hari juga memberikan apresiasi kepada petani milenial dan berharap agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dan memahami pasar saat ini. Sebagai bentuk dukungan nyata, kegiatan ini juga diwarnai dengan peluncuran program kredit tanpa agunan atau KRETA bagi petani milenial untuk mengatasi kendala permodalan dan mendorong inovasi di sektor pertanian. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Imam Malik, Panitia Hari Santri Nasional HSN 2026 Kabupaten Ngawi, menyiapkan rangkaian agenda kegiatan untuk menyemarakan peringatan Hari Santri tahun 2026.
13: Panitia Hari Santri Nasional HSN 2026 Kabupaten Ngawi menyiapkan 8 rangkaian agenda utama untuk menyemarakan peringatan Hari Santri tahun 2026. Kegiatan resmi dibuka dengan ziarah masayih di Kabupaten Ngawi. Ketua Panitia HSN 2026 Kabupaten Ngawi Hamdani menyampaikan, setelah ziarah makam, ada serangkaian agenda yang akan dilaksanakan untuk menyemarakan HSN 2026 di Kabupaten Ngawi. Di antaranya, mengaji Siman Al-Quran 130 Hafidh Hafidhah, lomba mewarnai, dan pentas wayang.
14: Nanti tanggal 17 itu ada namanya Ngawi Mengaji, yaitu Simaan Al-Quran, nanti bertempat di Pendopo. Dan jumlahnya adalah 130 hafid dan hafidhah di Kabupaten Ngawi akan membaca Al-Quran di Pendopo Ngawi. Tanggal 18 kita juga ada lomba mewarnai dalam rangka menyemarakan HSN untuk anak-anak TK se-Kabupaten Ngawi.
13: Hamdani melanjutkan, puncak acara akan dilaksanakan pada 22 Oktober berupa upacara Hari Santri. Rangkaian dilanjutkan dengan lomba hadroh Al-Banjari se-Karesidenan Madiun dan Sakuma Pramuka Ma'arif NU. Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan Bazar Santri Fest di Alun-Alun Ngawi. Hamdani menambahkan, keterlibatan ribuan warga Nahdiyin dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyambut Hari Santri. Berbagai kegiatan dirancang agar dapat dirasakan manfaat oleh seluruh kalangan santri dan warga umum. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Universitas Muhammadiyah Jawa Timur menggelar seminar media dan komunikasi. Masa depan industri komunikasi di era disrupsi hingga wacana revisi undang-undang penyiaran menjadi topik pembahasan. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
11: Industri komunikasi tidak selalu tentang gemerlapnya, melainkan menyimpan sisi lain yang jarang diulas publik. Hal tersebut mengemuka dalam seminar media dan komunikasi yang digelar Universitas Muhammadiyah Jawa Timur UMCT di Hall Kampus 1 UMCT Madiun. Seminar bertajuk Masa Depan Industri Komunikasi Menghadapi Disrupsi tersebut diikuti oleh mahasiswa UMCT serta turut mengundang para akademisi, praktisi, instansi pemerintah dan swasta hingga insan media se-Madiun. Wakil Rektor 1 UMCT, Dr. Fajar Junaidi menerangkan, seminar ini bertujuan untuk membangun atmosfer akademik kampus sekaligus memberikan gagasan kepada mahasiswa tentang perkembangan isu komunikasi, khususnya terkait cetak biru industri komunikasi di era disrupsi. Seminar ini merupakan hasil kolaborasi antara Program Studi Ilmu Komunikasi UMCT dengan Program Studi Magister Media dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Dr. Fajar pun mengungkap tema seminar Masa Depan Industri Komunikasi Menghadapi Disrupsi dirumuskan bersama melalui diskusi mendalam oleh kedua pihak. Menurutnya, pemilihan tema tersebut salah satunya dilatar belakangi oleh tantangan nyata yang dihadapi industri komunikasi saat ini.
15: Tema ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, faktanya yang tidak bisa kita pungkiri adalah industri komunikasi itu nggak ada distribusi luar biasa. Kita bisa melihat hari-hari ini adalah bagaimana industri televisi swasta di Indonesia mulai berguguran berhadapan dengan pemain baru yang disebut sebagai content creator. Media besar umumnya mereka adalah institusi atau lembaga yang membutuhkan resources besar, sementara content creator ini bergerak dalam sel-sel yang kecil, yang mereka tidak membutuhkan resources yang besar, terutama dalam hal financially. Yang kedua adalah dari aspek regulasi, munculnya wacana perubahan undang-undang penyiaran yang saat ini berlaku, undang nomor 32 tahun 2002, itu kan melahirkan tantangan baru. Kita perlu untuk menjadikan itu sebagai wacana, menjadikan sebagai diskursus untuk kita dialogkan bersama.
11: Hadir sebagai narasumber utama, Ketua Program Studi Magister Media dan Komunikasi UMY, Dr. Senja Yustisia. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan potret menyeluruh dan peran penting industri komunikasi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan di industri tersebut. Selain itu, Dr. Senja juga menyoroti isu revisi Undang-Undang Penyiaran yang menurutnya belum banyak dibahas. Melalui seminar ini, diharapkan kesadaran mahasiswa terhadap tantangan di industri komunikasi dapat muncul sekaligus memperbarui capaian pembelajaran perguruan tinggi. Di samping itu, acara ini diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi di masa depan antara kampus, media, serta instansi pemerintah dan swasta. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
16: Pemerintah Kota Madiun terus memacu gerakan Tuntaskan TBC yang kini telah menjangkau 41 titik pelayanan kesehatan. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
1: Upaya mengejar target eliminasi tuberkulosis TBC pada 2030 terus digenjot pemerintah Kota Madiun. Salah satunya melalui gerakan serentak bersama kepala daerah Tuntaskan Tuberkulosis Gentas TBC. Lewat screening terintegrasi cek kesehatan gratis CKG yang telah menjangkau 41 dari total 68 titik yang ditargetkan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes, PP dan KB Kota Madiun, target penemuan kasus TBC pada 2026 mencapai 1.312 kasus. Hingga saat ini tercatat 777 kasus positif. Rinciannya 247 kasus berasal dari warga Kota Madiun dan 530 kasus lainnya merupakan warga luar kota. Kasus TBC juga ditemukan pada anak-anak. Data sementara mencatat sekitar 70 kasus terjadi pada kelompok usia anak hingga balita. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan capaian screening pada tahun ini telah mencapai sekitar 70%. Menurut dia, pemeriksaan perlu diprioritaskan kepada orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC.
17: Dan dari tahun 2025 di tahun 2026 dari pantauan ini, insya Allah di tahun 2026 ini belum selesai, sudah 70%, moga-moga yang terpapar ini menurun. Yang kedua yang harus di screening penting itu adalah orang terdekat. Makanya orang-orang terdekat ini kita screening lebih banyak itu bukan karena sakit, tapi lebih kepada preventifnya.
1: Sementara itu, pelaksana harian PLH Kepala Dinkes PP dan KB Kota Madiun Dr. Wahyu Heti mengakui penanganan TBC masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Dia berharap dukungan anggaran dari pemerintah daerah maupun Kementerian Kesehatan dapat membantu memenuhi indikator penanggulangan TBC yang belum tercapai.
18: Tapi memang ada satu hal lagi yang harus kita pikirkan, yaitu stigma ya, stigma di masyarakat bahwa penderita TBC itu kan rata-rata dijauhi karena ditakuti, dikucilkan. Nah ini harapannya kedepannya dengan lebih banyak lagi pihak yang terlibat selain kader kesehatan, kelurahan, kecamatan juga nanti RT, RW, ini mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa diatasi sehingga kita lebih mudah mendeteksi pasien yang TBC, tidak disembunyi-sembunyikan lagi.
1: Melalui screening terintegrasi CKG, pemeriksaan diharapkan tidak hanya berfokus pada warga yang mengalami batuk, tetapi juga mampu mengidentifikasi orang-orang yang menunjukkan gejala lain atau memiliki resiko terpapar TBC. Pemkot Madiun berharap percepatan screening, pendampingan pasien, dan penghapusan stigma di masyarakat dapat meningkatkan penemuan kasus sekaligus mendorong pasien menyelesaikan pengobatan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menuju Kota Madiun bebas TBC pada 2030. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kami hadirkan kabar dari dunia olahraga, Saudara. Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Ngawi meraih 4 medali di ajang Kejurprof Jawa Timur 2026 Road to Porprov. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
19: Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Ngawi meraih 4 medali pada kejuaraan provinsi Kejurprof KBI Jawa Timur tahun 2026. Terinci 3 medali emas dan 1 medali perunggu dari ajang Kejurprof Kickboxing Jawa Timur Road to Porprov. Pengurus KBI Kabupaten Ngawi Fanta Setiati menyampaikan ajang kejuaraan tingkat provinsi ini diposisikan sebagai tolak ukur utama dalam persiapan menghadapi Porprov 2027 di Kota Surabaya. Ada 4 atlet yang dikirim untuk berlaga pada Kejurprof KBI Jawa Timur 9 hingga 11 Oktober 2026 di Hitek Mall, Surabaya. Seluruh atlet yang dikirim berhasil mempersembahkan medali tanpa ada yang pulang dengan tangan kosong.
20: Dari KBI Kabupaten Ngawi mengirimkan 4 atlet dan alhamdulillah dari 4 atlet tersebut kami dari KBI Ngawi mendapatkan 3 emas dan 1 perunggu di kejuaraan Kejurprof Kickboxing Jawa Timur Road to Porprov.
19: Pantas melanjutkan, pengurus KBI Ngawi bertekad untuk terus mempertahankan prestasi yang telah diturahkan pada perhelatan Porprov sebelumnya. Mengingat pada Porprov mendatang akan ada penambahan kelas pertandingan, sehingga persiapan yang lebih matang mulai digalakkan. Persiapan intensif dilakukan dengan menyiapkan lebih banyak atlet guna mendulang prestasi yang maksimal. Target utama KBI Kabupaten Ngawi adalah meraih kesuksesan gemilang pada ajang Porprov ke-10 Jawa Timur di Kota Surabaya. Imam Malik, RR Madiun.

Baik pendengar juga pemirsa, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami bacakan sari berita. Polres Madiun Kota menggelar operasi gabungan menyasar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan serta pelanggaran aturan lalu lintas. Dua desa baru di Kabupaten Ponorogo meminta pengiriman air bersih dari BPBD akibat terdampak kekeringan. Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 diharapkan menjadi momen memperkuat sinergi meningkatkan produktivitas pangan. Dengan demikian, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Pagi edisi Rabu 14 Oktober 2026. Informasi teraktual lainnya bisa Anda akses melalui kanal resmi kami di www.rri.go.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Odia. Selamat pagi.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 14 Oktober 1944, salah satu peristiwa bersejarah dibebaskannya kota Athena di Yunani dari cengkeraman Jerman.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadi.
2: Dari sebelumnya 9.668 menjadi 9.500 rupiah.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga 22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka 22.695 rupiah. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2.77%.
0: Info harga pasar.
5: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Madiun, baik di frekuensi siaran kami di 99,7 MHz ataupun juga di 105,5 MHz dan juga di AM 1008 kHz pendengar, maupun untuk Anda yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital pagi ini. Selamat pagi, dan saatnya saya juga akan hadirkan informasi seputar harga sejumlah komoditas ya, yang kami lansir dari Siska Perbapo.jatim prof.go.id. Kami awali dari harga beras premium terlebih dahulu pendengar, di mana 1 kilogramnya pagi ini turun menjadi Rp15.400 per kilogram, dan kenaikan terjadi sedikit pada beras medium sebesar 3,62% menjadi Rp13.491 per kilogram. Kemudian kita bergeser pada komoditas gula pasir yang mengalami juga sedikit penurunan 1,13% dari harga kemarin menjadi Rp17.208 per kilogram. Kemudian kenaikan bersama-sama terjadi pada komoditas minyak goreng. Kita awali dari minyak goreng curah terlebih dahulu. 1 kilogramnya ada di harga Rp20.791. Sedangkan 1 liter minyak goreng kemasan premium ada di angka Rp22.166. Sedangkan untuk 1 liter minyak goreng kemasan sederhana, kalau kemarin masih di Rp18.795, pagi ini menjadi Rp19 per liternya, pendengar. Sedangkan untuk 1 liter minyak goreng minyak kita ada di angka Rp15.966. Diikuti harga daging sapi yang juga naik 4,77%, di mana hari sebelumnya ada di angka Rp133.628 per kilogram. Pagi ini ada di angka Rp140.000 per kilogram. Kemudian harga daging ayam ras juga naik menjadi Rp38.291. Namun harga daging ayam kampung turun 12,98% pendengar, menjadi Rp61.000 per ekornya. Kemudian kenaikan sedikit terjadi pada telur ayam ras, 1 kilogramnya naik 0,60% menjadi Rp24.416. Sedangkan 1 kilogram telur ayam kampung naik signifikan 8,99% dari harga sebelumnya menjadi Rp49.750 per kilogram pendengar. Untuk 1 kilogram kedelai impor menjadi Rp12.908, sedangkan kedelai lokal turun 19,87% menjadi Rp10.500 per kilogram, setelah hari sebelumnya ada di angka Rp13.104 per kilogram. Kemudian harga cabai merah keriting juga turun 2,68%, di mana hari sebelumnya ada di angka Rp52.406, pagi ini turun menjadi Rp51.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar 1 kilogramnya turun menjadi Rp40.041 per kilogram, disusul cabai rawit merah yang turun menjadi Rp63.666 per kilogram. Kemudian kenaikan berbanding terbalik pada bawang merah, yang mana pagi ini menjadi Rp27.500 per kilogram atau naik Rp582 dari harga sebelumnya. Disusul bawang putih yang naik menjadi Rp29.250 atau naik 1,61% dari harga sebelumnya, pendengar. Demikian info harga pasar pagi ini.
0: Demikian info harga pasar.

0: cuaca hari
1: ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya.
3: Kemudian untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Rasanya kurang lengkap pagi ini jika kami belum menghadirkan info perakiraan cuaca untuk wilayah kota Kabupaten Madiun dan tentunya yang kami lansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Nganjuk pendengar. Untuk kota Madiun, kemudian Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan juga Ponorogo pagi hingga siang nanti diperkirakan akan cerah, kemudian berlanjut cerah berawan hingga sore hari, dan berawan di malam hari kecuali untuk Kabupaten Pacitan yang diperkirakan akan terjadi udara kabur pendengar. Sedangkan suhu udara ini berkisar mulai dari 22 hingga 37 derajat Celcius pendengar ya. Apalagi di siang hari pasti sangat panas. Ini untuk Anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan ya, untuk tetap menggunakan jaket, kemudian masker juga, dan menggunakan sunscreen ya untuk melindungi dari bahaya paparan sinar UV. Sedangkan kelembapan udara sendiri ini rata-rata diantaranya adalah 27 hingga 95% pendengar. Sedangkan untuk perakiraan di Jawa Timur ya, hari ini 14 Oktober 2026 ini untuk pagi hari ada yang cerah dan juga berpeluang terjadi hujan ringan, sedangkan cerah berawan dan juga terjadi hujan ya, ini berpeluang pada siang hingga sore hari. Untuk malam harinya diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Sedangkan ini hari akan cerah dan juga berpeluang terjadi kabut ataupun asap dengan suhu udara di wilayah Jawa Timur mulai dari 11 hingga 38 derajat Celcius dan kelembapan udara rata-rata 18 hingga 100% pendengar.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Info stok darah hari ini.
1: Informasi stok darah untuk PMI Kota Madiun Rabu 14 Oktober 2026 terupdate pada pukul 6 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk golongan darah A yang mana untuk darah utuh dan mengandung semua komponen darah beserta dengan sel darah merah pekat ini tersedia 28 kantong. Sedangkan untuk golongan darah A dengan kandungan trombosit pekat tersedia 7 kantong dan 17 kantong untuk plasma darah segar yang dibekukan pada golongan darah A juga tersedia. Sedangkan untuk golongan darah B, pendengar ya, untuk darah utuh yang mengandung semua komponen darah dan juga sel darah merah pekat tersedia 53 kantong, kemudian 10 kantong yang mengandung trombosit pekat dan 5 kantong yang mengandung plasma darah segar yang dibekukan. Kemudian golongan darah O tersedia 94 kantong untuk kandungan darah utuh yang mengandung semua komponen darah dan sel darah merah pekat, 14 kantong untuk kandungan trombosit pekat dan 14 kantong darah untuk plasma darah segar yang dibekukan. Untuk golongan darah AB, pendengar, ini tersedia 32 kantong yang mengandung whole blood dan kemudian sel darah merah pekat, kemudian 6 kantong yang mengandung trombosit pekat dan juga 6 kantong tersedia untuk kandungan plasma darah segar yang dibekukan. Untuk Anda yang mungkin hendak mendonorkan darah ya, bisa berkunjung pada Palang Merah Indonesia Kota Madiun, tepatnya di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun Jawa Timur. Dan juga di bulan Oktober ini ada sejumlah jadwal. Yang pertama pada Jumat 16 Oktober 2026 ada di Rekaindo pada pukul 8 pagi hingga selesai, kemudian pada Minggu 18 Oktober 2026, tepatnya di Sunday Market Bantaran Kali, pendengar, mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan di Car Free Day Jalan Pahlawan juga mulai pukul 6 pagi hingga selesai. Dan kemudian di hari Minggu juga tersedia di Politeknik Negeri Madiun Kampus 2 mulai pukul 8 pagi hingga selesai.
0: Demikian info stok darah hari ini.

Mendengar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pastikan tetap bersama kami pagi ini, tentunya bersama saya juga, Prita Udia, yang masih akan menemani Anda hingga siang nanti, pendengar.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: kalau ada keperluan apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti